Sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

Kena gentak balai kaki dua palak tujuh. Selur balai selur, senam balai senam. Lebak lunjuk, lebak lunyang, lunyang kaki balai. Segeloi bolu segalut, baginya bolu banyak. Tak untung bunga, bunga menabur tanah pula. Bagantang tali dendan, tali gulung menuju tanah pulau. Jaman ke kokok danak, kokok danak simpang lima. Pasi kasar, pasi halus, pasi lomat menua tujuh. Ongong engeng lah, buong bangking mani, buong bangking mani, piji pantai moyang. Kentang berjuduk lah, keledang dusuk. Kentang berampak beringin tungsak. Buai-buai, tembok moyang meluk. Solonteng bunyi selanting, selanting tenung bunyi parah awan. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi parah awan.

0: Ashik. Ashik FM.
1: Salam Malaysia Madani. Selamat pagi. 8.8 minit pagi. Hari ini 18 hari bulan Mei 2026 ya. Hari Isnin aku dan Rio pagi ini buka tirai hari Isnin.
2: Ya. Yeah.
1: Terima kasih Rio ya.
2: Ya, selamat pagi.
1: Ya,
2: selamat pagi. Apa khabar ini Nadine?
1: Baik, mantap. Oh, sama juga ya.
2: Aku boleh lah.
1: Wah, baju pun macam dinding ya.
2: Green screen.
1: Lepas tu macam meja ya. Baju warna sama.
2: Aku berperasan lah. Alamak.
1: Oh, memang masa orang nak beli baju ni memang aku nak beli baju sama macam yang ada dari konti tu lah.
2: Oh, nyam ada. Oh, nyam ya? Perasan lah. Aku suka design kan.
1: Oh, ya. Yalah. Aku pun suka juga baju. Ada aku pakai baju yang kurta tu kan. Rasa macam selesa lah. Baju yang longgar. Selesa untuk kita pakai. Mungkin lebih sejuk kot kain dia kan.
2: Ya, betul. Aku selalunya badan aku besar. Aku akan beli baju besar-besar lah.
1: Yalah. Tapi sekarang memang trend besar. Nyawa aku pun nak pakai baju besar.
2: Kan?
1: Mohai nak oversize.
2: Betul-betul.
1: Ya. Saiz berapa om? Aku saiz 3XL mama. Ay, nyawa kecil nak 3XL. Aku nak pakai oversize. Oversize. Korea lah mama. Oh, Korea ya? Oh, iya nah. Baik nah, faham.
2: Iya, betul Korea.
1: Aduh, hai. Okey, baik. Hai Isnin, hai Nin. Terima kasih Amri. Amri kan? Amri. Terima kasih Amri ya. Kasar nak mencelah kan? Bila dia cakap-cakap ke sunun tu kan? Kasar kalau kita on mic ke sini, celah dia tu kan?
2: Bersambung kan? Silang budaya.
1: Terkejut silang budaya. Terkejut itu Amri daripada Salam FM. Terima kasih lah ya. Pas pada kami juga. Pas baton lah. Untuk kita mulakan hari ini 16 jam lagi sampai ke pukul 12 ya. ICFM bersiaran. Kita mulakan pagi ini dalam 4 jam bersama dialek temuan dulu. Hari ini Isnin ada dialek temuan dulu kan. Lepas tu nanti tengah hari dialek temiah. Lepas tu pada sebelah petang dialek seterusnya lah. Sampai ke pukul 12.30 malam. Macam gelam tai pun dialek temuan juga ya. Menutup tirai bersama Ina. Sebaik buka ong ya. Kalau ong tidur sini nak ong ya.
2: Jangan sempat nak pulang.
1: Okey, apapun kita teruskan pagi ini macam biasalah. Kita nak cuba nak menceriakan rakan-rakan kita pagi ini. Harap moh ceria lah. Kalau kami cuba untuk menceriakan, harap moh lah ya.
2: Boleh.
1: Harap okey lah ya. Harap ya. Lagu-lagu pagi ni pun dipilih oleh sahabat aku sebelah ni lah. Yang baju sama macam tu deh ya. Hari yang cerah untuk jiwa sepi. Aduh. Kenapa sepi?
2: Tak tahu lah.
1: Bau Isnin lah. Mungkin sepi sikit.
2: Mungkin lah.
1: Sekejap aja lah. Ya. Ashik FM.
2: Boleh nama. Ya.

0: anak pakcik dibawa lari orang.
1: Cobaan.
0: Ini bukannya cobaan, ini betul-betul dibawa lari orang.
1: Cobaan.
0: Ya Allah, ini bukan cobaan, ini betul-betul. Ini betul-betul, ini betul-betul.
2: Ya, harap-harap apa yang dilalui hari ini mungkin perkara-perkara yang kurang menyenangkan hati pagi ini ya. Nak pergi kerja, macam-macam berlaku. Mungkin ada yang khabar tu apa benda yang di luar jangka ya. Contohnya macam motor buat hal lah. Apa ni, seluar koyak. Gosok baju tu habis baju kan, kena serika.
3: Terbakar.
2: Akhirnya, api kawan-kawan kita harap semuanya anggap sebagai dugaan lah ya. Cobaan.
3: Cerita pasal terbakar baju kan, dingin. Aku pernah beli.
2: Oh, pernah terbakar baju?
3: Aku pernah terbakar baju. Dah lah baju tu aku bau beli.
2: Bau beli dia. Macam mana orang gosok? Macam mana cara orang gosok?
3: Aku sebab...
2: letak suhu salah?
3: Mungkin. Lagi satu, aku dah lama nyam gosok baju.
2: Oh, dah lama nyam gosok baju. Patutlah. aku pun dah lama nyam gosok baju lah.
3: Kan?
2: Oh, bau aku perasan lah. Baju aku ni rumah yang gosok. Kalau aku kena gosok baju kan, contohlah masa tu entah jadi macam mana kan, kita yang tahu betul juga. Kali pertama kita gosok baju, mana kita tahu kan?
3: Ya, suhu dia tu. Lepas tu kita nyam tahu pun jenis kain tu.
2: Ya, betul. Kita nyam tahu jenis. Jenis kain
3: dia. Dia jenis lembut. Kalau lembut tu apa benda? Aku pun nyam, terakhir kali menggosok baju adalah di zaman sekolah.
2: Oh, zaman sekolah. Ya, betul. Aku zaman belajar kurang gosok baju.
3: Kan?
2: Zaman belajar dekat kolej lah kan, universiti kan. Memang jangan gosok baju, sebab kalau boleh nak beli baju yang payah gosok tu.
3: Kan sekarang ada jenis kain yang memang yang payah nak gosok benar.
2: Memang betul-betul malas betul lah.
3: Itu pun macam khabar lah, memang akan mengganggu hari kita.
2: Ya, mengganggu hari.
3: Semoga rakan-rakan yang mungkin menghadapi benda yang sama macam dipermudahkan urusan lah kan.
2: Mudah urusan. Harap nyapai lah. Ini dugaan hanya. Betul. Mungkin sampai pejabat kelak, mohon benda yang kita rancang tu lancar.
3: Betul. Je. Sebab lagi satu, kita tak boleh kalau dah kena macam tu, kita jadi negatif.
2: Yang
3: boleh bawa benda-benda macam tu. Jangan negatif, kita kena positif balik.
2: Jangan masam-masam muka ya.
3: Betul.
2: Sampai dengan pejabat kalau muka masam.
3: Sudah. Jangan.
2: Dia akan mengganggu kawan lain tu.
3: Betul. Itu betul.
2: Dia mengganggu mood kawan-kawan lain.
3: Ya, aku setuju yang tu.
2: Bahu kawan tu bahu nak mungkin nak dia nak niat nak bagi nasi lemak free tu. Apa je percuma. Tarik balik. Yang jadilah nak bagi.
3: Contoh. Bau macam Adi. Selamat pagi Adi. Sengut. Kenapa orang dia? Sengut. Nyapailah. Yang jadilah bagi Nescafe. Sebut dulu lah.
2: Rupanya ni ni. Gigi dia dah hilang. Sebab tu dia cakap.
3: Ada gigi lah
2: pula. Ada aja ya. Okay. Kejap akan bersama dengan Tazkirah. Pukul 8.30 minit pagi kelah ya. Teruskan kesian anda bersama kami, Aisyah FM.
3: Moi
4: Numoi Asik FM.

0: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan Main-Main Hantu, Sabtu 16 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kata kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Asyik FM.
4: Moi Numoi, lain daripada yang lain.
5: Ibra, temuan di Asyik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada hari ini ya. Inak-inak, mama-mama, wak-wak, gauk-gauk, kakak-kakak, tuak-tuak, ya, nenek-nenek, moyang-moyang, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama aku yang Ustaz Muhammad Agus bin Sari. Tazkirah aku ya tentang hari ini ya, sahabat-sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berkenaan dengan ya tadi ya, misalkan uang kita, uang asli. Nah, itulah ya, sahabat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat uang kita, uang asli, mempunyai nilai yang banyak sebenarnya ya. Nilai yang banyak, budaya dan kekuatan yang istimewa, dan tiba masanya okay untuk kita bangkit semula ya, dengan ilmu akhlak dan semangat yang tinggi. Bangkitlah ya, bangkitlah untuk menuntut ilmu sebanyak mungkin, memperkukuh akidah bangsa kita ya, menjaga sembahyang dan membina masa depan keluarga serta etnik-etnik orang asli fauna ya, biarkan terus ketinggalan sebenarnya. Kerana setiap insan di sisi Allah SWT mempunyai martabat dan peluang ya, peluang yang banyak untuk menjaya dunia maupun di akhirat. Dengan menyatukan ya usaha ya sama-sama dengan Allah Taala ya, dan tawakal kepada Allah, insyaallah masyarakat wang kita akan terus maju ke depan ya. Fauna kita ke belakang ya, kalau boleh kita ke depan. Nah, itu ya, kita kena maju ke depan yang dihormati dan menjadi contoh yang baik kepada generasi yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu Taala membagi kekuatan dan membuka jalan senang ya untuk kita kejayaan buat di kita semua ya. Itu nah ya, aku sampaikan kira aku pada hari ini ya, tentang bangkitlah masa orang kita gitulah ya. Aku sudahi wa taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hashtag penyiaran jati.
7: Ya, Oci Kajang, dengar meh Asyik FM, asing daripada hak asing.
8: Dengar Asyik FM, main dari hak lain.
9: Ya, betul, kalau nak dengar radio yang ada lain sikit ya. Ada juga dengar, kita pun ada siar lagu English, bahasa Inggeris kan. Ada juga siar lagu bahasa Melayu, orang kita lah memang ada. Itulah yang lainnya, lagu orang kita aja. Kalau cari radio lain mungkin jumpa lagu orang kita ni kan.
10: Betul.
9: Baik, kita akan kongsikan cuaca, keadaan cuaca ya hari ini ya, untuk pagi dan juga petang Rio ya. Pagi ni macam mana cuaca Rio?
10: Baik, kita akan kongsikan ramalan cuaca seluruh negara pada hari ini, iaitu 18 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Dekat belah pagi dekat Semenanjung, ibu peti dekat kebanyakan tempat dekat Perlis, ibu peti dekat beberapa tempat dekat Kedah dengan Perak, hujan dekat beberapa tempat dekat Pahang, hujan dekat beberapa tempat dekat kawasan pedalaman Johor, nyam hujan dekat Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya Negeri Sembilan dengan Melaka. Lepas tu dekat Sabah balik, ibu peti dekat beberapa tempat dekat Tawau, hujan dekat kebanyakan tempat dekat wilayah Persekutuan Labuan, hujan dekat beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat dengan Sandakan, nyam hujan dekat Kudat. Lepas tu dekat Sarawak balik, hujan dekat beberapa tempat dekat Kapit, Bintulu, Miri dengan Limbang, nyam hujan dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu dengan Muka. Jadi itu adalah cuaca belah pagi lah.
9: Okey, cuaca untuk belah petang Rio ya. Dari Semenanjung dulu, kebanyakan tempat akan ribut petir dari kawasan pedalaman lagi Kedah dengan Pulau Pinang petang kelak. Dan juga beberapa tempat dekat Perlis, Pahang dengan Johor juga akan ribut petir. Beberapa tempat di kawasan pedalaman negeri Perak, Kelantan, Terengganu, Negeri Sembilan dengan Melaka pun akan ribut petir. Kecuali dekat sekitar Lemah Kelang ni cuaca baik, petang gelap ya. Selangor, KL dengan Putrajaya ham hujan. Untuk Sabah belah petang ribut petir beberapa tempat dekat pedalaman Pantai Barat Tawau dengan Sandakan. Hujan juga beberapa tempat dekat Kudat kecuali dekat wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak, ribut petir dekat kebanyakan beberapa tempat dekat dekat Sarawak lah. Dekat Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarikis, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Lumiri dengan Limbang akan ribut petir lah. Ketirian cuaca pagi dengan petang eh.
10: Jadi yang dikeluarkan petang nyam-nyam hujan lah kat kawasan kita.
9: Ya, baik. Agak-agak okey lah. Senang sikit nak pulang eh. Kami ni penunggang motor saikal.
10: Ya, rider.
9: Jadi kalau berbasah tu, nyam ada masalah. Kami dah biasa. Kami nyam takut hujan. Tapi bila hari-hari tu nyamuh juga.
10: Kan? Aku boleh jenis yang senang demam kalau kena
9: senang
10: hujan.
9: Senang demam kan? Senang demam. Bukan senang stres eh?
10: Senang stres kadang-kadang lah.
9: Janganlah. Menyumpah serana. Jangan menyumpahnya rana. Iya kah?
10: Sekian lah. Dalam hati lah. Kebanyakannya lah.
9: Yalah apalah, kadang-kadang kita pun ada manusia biasa kan.
10: Manusia biasa.
9: Mestilah kita rasa macam aduh. Tapi jangan cakap kuat-kuat. Kabar untuk macam amboi dente, marah benar dengan alam.
10: Boleh. Betul. Jangan.
9: Bila hujan nak panas, bila panas nak hujan.
10: Ya, itu betul. Itulah manusia.
9: Itulah manusianya. Okey, apapun terus bersama kami. Kita lain lagu lagi ya.
10: Ya, mau.
9: Kita sambung sekejap lagi. Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: Mooi nu mooi. Lijn, daar die paardie aan lijn.
1: Ja, yeah. Mooi nu mooi. Lain dia beri yang lain. Okay, itu soal tak yang mahu tiru ya. Soal yang dibuat oleh ni apa, kadang kita hanya dapat beza ya. Iya. Sekarang teknologi AI ni makin itu ya, ke depan ni.
2: Halus
1: ya. Halus.
2: Lagi kalau nyanyi tu macam macam orang betul.
1: Macam ni te yang macam ID jengir kita, kita memang menggunakan AI juga. Yang bau ni akan perasan kan. Itu dah kadang macam macam sawak ni macam pernah dengar.
2: Kalau yang biasa guna AI punya tu memang kenal lah kan.
1: Pidos, terima kasih. Mima, terima kasih. Mima daripada Sri Iskandar Perak lah ni. Orang tahu Sri Iskandar ni mana? Tahu macam mana?
2: Perak.
1: Sri Iskandar. Terima kasih Mima. Wang Sri Iskandar. Mahi ke? Ataupun
2: Mahi, dia Mahi tak selaku.
1: Mahi. Sri Iskandar kampung mana ni? Kampung dekat mana? Botol. Kampung Tembuh Hangat? Ataupun kampung apa ni, bakar pula Tembuh Hangat, Gedung Batu. Kampung ni dekat-dekat area-area DJ baru kita ni, adik bongsu kita tu.
2: Siapa tu?
1: Reza. Pidos, kabar ni untuk topik hari ni. Ya, betul. Kita nak ada topik hari ni. Macam mana topik kita, Rio?
2: Topik kita hari ini berkaitan dengan kenalan. Ceritakan kisah bagaimana, macam mana Ong Mohan boleh berkenalan dengan kawan ataupun kenalan istimewa dalam hidup Ong lah. Bukan semestinya jodoh kan.
1: Kawan
2: yang mungkin berjumpa dengan kawan baik. Macam mana
1: mungkin nyak kisah siapa lah, nyakit lah kawan baik ke kawan-kawan pun, kawan biasa pun boleh.
2: Betul.
1: Mungkin kisah orang kenal dengan dia tu menarik.
2: Secara kebetulan ke.
1: Macam mana boleh kenal ni tu, daripada mana kan? Aku kenal dia ni daripada, saya kenal awak daripada pusat pembuangan sampah. Kami sama-sama mencari barang-barang lusuh. Contoh. Gitu benar, Hardy tu.
2: Itulah.
1: Ya nak, boleh juga. Itu kan? Kisah menarik.
2: Betul. Daripada satu kejadian.
1: Kenapa cerita kan macam tu bang? Tak, kami sekarang, kami dah berkahwin. Kami memiliki perniagaan barang-barang lusuh. Gitu.
2: Betul.
1: Oh, gitu cerita dia. Kami khabar orang tu, apa-apa cerita, biar dia cerita habis dulu. Baru kita tahu kisah dia. Jangan mengadili dulu.
2: Betul.
1: Orang suka mengadili dulu kan.
2: Dengar ya habis dulu.
1: Ambil Hardy dia, cerita dia main lah. Teruk benar. Nyam juga. Ada kisah di sebaliknya kan. Mungkin nak kongsikan, boleh kongsikan. Bukan sekarang lah, kejap lagi lah ya. Tak kongsi sekarang pun boleh. Boleh komen di Facebook kan.
2: Ya boleh.
1: Kalau nak komen di sini, mungkin boleh lah di live TikTok tu. Cuma kami kelak mungkin nyap sempat nak
2: Sekirin shot.
1: Nyap sempat nak sekirin shot.
2: Kalau boleh komen dekat kita punya ni lah Facebook yang kita dah kongsikan.
1: Ya, betul. Sekejap lagi ya. Baik. Okey, kita lain lagu dan kita jumpa lepas berita dalam dialek Tamiah. Sekejap aja lagi ya. Chef FM.
2: Moi no moi. Samba.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meets science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: 91.1 Lembah Klang. Ashley FM.

0: Motivasi di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya Akhwan Afandi Zulkifli dalam Motivasi Asyik FM. Bertemu kita pada kali ini dalam perbincangan tentang guru. Guru ini banyak sangat dia punya bakti, jasanya. Dan tajuk saya pada hari ini adalah guru ibarat sebatang lilin. Sebab itu dalam hidup kita ini kita kena ingat, kita dari kecil mungkin kita masuk sekolah tadika dulu kita masuk kan. Kita masuk guru dari tadika, kita tak tahu apa-apa pun waktu tu. Malah kadang ABC pun tak tahu kan. Ada yang masuk umur 4 tahun, ada masuk umur 5 tahun, ada masuk umur 6 tahun. Waktu itu baru nak belajar ABCDEFG sampai Z dan sebagainya. 1, 2, 3. Belum boleh pandai sebut pun pelat, om kata pelat lagi kan. Waktu itu kita baru nak belajar. Kadang-kadang buang air kita pun cikgu yang basuh. Sampai sekarang kita dah tak ingat dah cikgu tu yang mana satu, entah kan. Mereka ni banyak sangat bakti kepada kita. Terima kasih cikgu kan, kerana telah mendidik kami, mengajar kami dari kecil sampai dewasa. Guru juga ibarat ibu ayah kita. Kita tengok lilin macam mana. Lilin ni bila kita bakar dia, lilin tu dia membakar diri. Dia membakar diri dia. Sanggup seorang cikgu bersusah payah. Kadang-kadang nak pula cikgu yang duduk di asmara. Asrama lah kan, yang jadi warden dan sebagainya. Ya Allah, malam hari kadang-kadang kan, anak murid ketuk pintu kan, tap terketap tap tong tong, cikgu sakit perut, bawa pergi hospital kan, tengah malam. Hargailah jasa guru kita. Kadang-kadang ada ibu ayah yang marah guru, ada juga pelajar yang gaduh dengan guru kan. Macam mana ni, kita ni belajar daripada manusia, pada orang insan yang bernama guru. Mereka ni banyak jasa pada kita, maka sepatutnya kita tidaklah boleh buat seperti itu. Sepatutnya kita hormat mereka. Walaupun terkadang cikgu manusia biasa juga, guru manusia biasa juga, kadang-kadang ada kata-kata yang mengusik jiwa kita. Redahlah dengan sedikit apa yang diuji oleh Allah SWT itu. Jadi, dan jadikanlah hari ini adalah hari-hari yang sangat bermakna dalam hidup kita sebagai seorang pelajar. Apatah lagi suatu hari nanti mungkin pula kita menjadi seorang guru. Sekian saja daripada saya. Bertemu pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaran Jakim.

0: Ya, itu dia 9.18 minit pagi. Kita nak datang baleng ya, lepas berita dalam Dalik Temiah. Terima kasih Mezi. Dian bertugas juga apa ya, pukul 9, pukul 12 kelas ya.
1: Ya, lepas kita ni kelas Dian lah.
0: Ya, yang bertugas hari ni. Okey, macam mana hari ni Aisnin, kawan-kawan kita yang dah pun memulakan tugas juga dekat tempat kerja masing-masing. Sama ada kan pejabat ke ataupun buat kerja dekat mungkin berdepan dengan panas dengan hujan dekat luar kan. Kerja dekat luar apa ni, khabar untuk yang allowance orang kerja duduk pejabat yang dapat. Elon kepanasan ni. Apa Elon panas ke apa? Elon kerja luar ni. Ada Elon ni tau. Kalau kita kerja mesti ada Elon ni kan. Yang kerja contohnya macam kerja landscape. Dia ada Elon apa, kerja dekat luar.
1: Apa kita panggil lah?
0: Entah, aku punya
1: aku
0: tahu.
1: Lupa lah.
0: Elon ke apa punya tahu?
1: Elon cuaca.
0: Elon cuaca apa lah. Ya. Yeah. Tapi kadang kita nyam, kadang orang nyam amin berat benar ya. Dia tahu dah gaji yang diterima tu oh banyak itu. Tapi dalam banyak-banyak itu dia ada elau-elau ni kan. Sebab tu dia mula-mula masuk kerja, oh dia khabar gaji pokok macam ni kan. Tapi bila dapat lebih pula. Tengok-tengok oh rupanya ada ni. Bila selalu kalau ambil gaji tu pandanglah slip gaji tu kan.
1: Ya betul.
0: Apa elau yang kita dapat kan, kemudahan yang kita dapat.
1: Elaun kedatangan, elaun grooming.
0: Ya
1: grooming kalau macam kerja-kerja retail tu. Ada elaun grooming, aku pun tahu.
0: Ada elaun ya. Walaupun dia nyam ikhlas nak bagi, bagi jugalah.
1: Bagilah.
0: Okey lah, kerja lama juga kan retail.
1: Boleh tahan lah 2 tahun lebih.
0: Oh, ada pengalaman yang banyak jugalah kalau 2 tahun kan.
1: Boleh lah, boleh lah.
0: Menghadapi dah bermacam-macam kerena. Sebab kerja retail bukan sebulan 2 kali kerja. Hari-hari kerja kan.
1: Ya, kita berdepan dengan manusia. Dengan pelbagai jenis manusia. Kita berdepan melayan sikap manusia. Melayan egonya manusia. Dekat situ lah kita akan tahu mana uang yang baik, mana yang yang kurang baik lah.
0: Kurang baik. Okey. Dan mananya dia, beliau bercerita pasal berjumpa bermacam-macam kerenah manusia. Berhadapan manusia datang ke tempat dia. Dan menerima macam-macam kerenah manusia. Kadang-kadang bila sebabkan kerenah manusia itulah kita jadi macam apa ni, kenal dengan seseorang tu, kenal hati budi seseorang tu.
1: Ya, betul.
0: Kan? Bila kita pergi ke tempat-tempat yang macam tu, kadang benda yang sengaja boleh kita kenal dengan orang tu ya. Contohlah ini berkaitan dengan topik kita pagi ni.
1: Ya betul.
0: Kan?
1: Jadi topik kita pagi ini apa Adi?
0: Ya, topik kita pagi ni ialah macam mana ceritakan kisah anda, macam mana anda berjumpa dengan seseorang tu yang anda kenal sekarang, ataupun mungkin orang tu dah jadi yang istimewa dalam hidup kita kan? Ataupun sahabat baik kah, sahabat karib kah, macam mana cerita orang kenal dengan dia? Mesti ada cerita.
1: Contohnya macam Kuntil lah kan. Daripada customer ataupun pelanggan yang dilayan, ada juga setengah pelanggan aku tu yang jadi kawan.
0: Jadi kawan ya?
1: Jadi kawan. Sebab kita akan ambil nombor pelanggan kita tu untuk dapatkan sale.
0: Oh. Ya betul-betul ada juga. Betul. Kita sebagai penjual ni kadang ada juga ambil nombor customer kan?
1: Pelanggan kita sendiri pun kadang-kadang bagi sendiri. Kalau ada diskaun lagi nanti bagi tahu saya. Itu salah pun lah.
0: Betul-betul Rio. Aku pun pernah juga bekerja. Bukan bekerja lah, aku suka berniaga juga kan. Bila dengan customer ke lah, ambil nombor telefon lah. Nanti senang kalau ada phone lagi. Contoh aku jual telefon lah kan. Ada phone lagi, kontak abang lah. Betul lah. Lama-lama jadi macam kawan lah. Kalau berkawan lah kan. Okay, kalau anda ada cerita macam tu, boleh cerita. Apa kisah dia, kisah anda berkenalan dengan seseorang tu, apa daripada kejadian apa kan. Boleh jugalah sekejap lagi kongsikan ya. Jangan lupa topik kita pagi ni, harap-harap yang dah komen dekat Facebook pun nanti
1: kita akan baca lepas ni lah.
0: Standby jugalah ya.
1: Ya.
0: Kalau kita baca Asyik FM. Ya.

Hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ya, masih sayang. Aku masih sayang daripada kumpulan ST12. ST12.
1: Wow. Lepas ST12 dia ada satu lagi grup kan?
0: Ya.
1: Apa nama dia? Aku lupalah.
0: Entah apa pun. Memang ada juga.
1: Ada lagi satu kan?
0: Penyanyi yang sama juga.
1: Penyanyi yang sama dan tubuhkan satu lagi grup. Apa dia? Aku lupalah.
0: Entah. Dan ada satu lagu yang popular juga.
1: Kan?
0: Terbang ke langit kalau nya silap aku. Daripada apa ni kumpulan aset tapi penyanyi yang sama kan?
1: Charlie. Masih lagi Charlie.
0: Daripada apa?
1: ST12.
0: Terbang ke langit ada satu lagu tu. Asal dia ni lah ST12. Kenapa dia tukar ?
1: Dia bubar kan?
0: Dia bubar kan? Kenapa dia tukar Rio? Orang dah tahu kenapa dia tukar.
1: Kenapa?
0: Entah, aku punya tahu. Aku tanya. Oh, Rio. Orang tahu kan? Nyam tahu. Itulah tengah Google lah tu. Apa nyam? Itu ni antara yang mengingatkan kita dengan masa-masa muda aku. Masa-masa muda aku. Lagu-lagu ST12 ni mengingatkan aku dengan masa-masa muda aku juga. Macam Peter Pan jugalah. Lagu-lagu macam Peter Pan. Kalau dekat Malaysia ni macam artis-artis yang zaman-zaman aku umur 20-an lah. Masa tu baru teringat. Teringat lagi beli CD banyak-banyak. Letak dalam kereta tu, mainkan dalam...
1: Bukan kaset. Zaman kaset bukan?
0: Zaman yang ni dah CD dah. Zaman kaset tu masa sekolah menengah lah. Tapi masa ni dah zaman CD dah. Memang banyak CD menimbun dalam kereta tu. Apa beli kereta main awal-awal kan bawa kerja. Memang beli CD banyak lah. Banyak CD.
1: Peter Pan lah .
0: Peter Pan. ST12 ni pun ada juga.
1: Aku dah tahu dah dia apa.
0: Def Gap Si.
1: Itu memang
0: minat aku. Memang minat lah kumpulan tu kan.
1: Dia aku dah tahu dah kumpulan apa.
0: Kumpulan apa?
1: Setia Band.
0: Setia Band. Ya, betul.
1: Kenapa Didi ni? Sebab Didi kelahi.
0: Dia bergaduh. Yalah, perselisihan antara ahli-ahli kumpulan.
1: Apa kita khabar nyap sekufu, nyap sealiran dah.
0: Nyap sealiran
1: kan,
0: dah.
1: Begitulah.
0: Tapi kadang-kadang disebabkan nyap bila bergaduh tu boleh jadi baik lagi tau. Bertambah baik lagi. Selepas tu, kejadian selepas bergaduh teruk tu, boleh jadi baik balik. Kadang-kadang tu kan. Itu benda tu, kata hadapan kita yang tahu, hanya Tuhan yang tahu.
1: Ya, betul.
0: Macam tu jugalah dengan kisah kita kenal dengan seseorang tu. Disebabkan apa? Mungkin sebabnya semesti benda yang indah-indahnya.
1: Betul.
0: Mungkin disebabkan benda yang kontroversi ke, bergaduh ke, kan? Yang persefahaman ke.
1: Macam mula-mula tu kasa, jihin, betul lah aku menang dia ni.
0: Iyalah.
1: Alih-alih beberapa tahun kemudian, kawan baik. Itu akulah.
0: Nyam sangka aku kawan dengan Ong.
1: Itulah.
0: Aku bukan nak kawan dengan Ong pun.
1: Nyam sengaja pun.
0: Nyam jadi kawan lah. Batal lah. Boy. Boleh juga macam tu.
1: Boleh. Jadi kawan baik dah pun.
0: Okay, kita baca komen lah.
1: Boleh.
0: Komen kawan-kawan kita. Ramai juga. Wah, bagus. Thank you lah. Terima kasih. Respon. Ada yang mereply, ada yang komen ya. Okey, mari kita baca.
1: Baik, aku akan bacakan dulu ya. Daripada Amaisu.
0: Amaisu. Selalu Amaisu.
1: Betul.
0: Rajin
1: dia. Rajin ni komen ya. Dia khabar melalui radio ACFM. Kawan bertukar jadi teman terbaik sampai sekarang bila ingat ungkit balik sebab kita cari kakak angkat bukan laki pun tiba-tiba terdapat laki. Jumpa jodoh. Melalui Asyik FM.
0: Nak cari kakak angkat tapi tak jumpa kakak. Tak jumpa-jumpa kakak. Kalau jumpa apa? Apa ni?
1: Mula-mula mesti abang angkat ni.
0: Abang angkat kot. Ke tak ada angkat-angkat lah terus. Terus ni lah. Terus jadi jodoh terus .
1: Kita kena tanya Amaisu lah kalau yang tu.
0: Okay. Lin Luvia. Ni kawan disebabkan media sosial. Ni sekarang punya lah. Akibat berjinak dengan dunia sosial media. Lin Luvia. Sejak bila Ong berjinak-jinak dengan sosial media ni? Sebab akan berjinak-jinak dengan dunia social media Facebook, saya jumpa Easy Zen dan Sadako Samara. Mm-hmm. Oh, dia hashtagnya kawan dengan Facebook lah.
1: Oh.
0: Easy Zen, kawan aku juga kat Facebook. Sadako Samara, nyam tahu siapa. Kami dari suku kaum yang berbeza. Okey. Berkenalan daripada suku kaum orang kita lah ni. Sesama orang kita. Okey, baik juga kan. Temuan Jahud Jakun. Izzy Zain ada komen eh. Izzy, awak ada cerita ke tak ada Izzy? Kalau ada cerita, kasih cerita lah. Lin Luvia, betul kita berdua masih boleh berkomunikasi guna bahasa ibunda. Tapi dengan Sadako Samara wajib guna BMO. Dia orang samat. Sama dia orang pun nak borak eh. Korang borak lah kat situ ya. Kami komen eh. Okey, itulah cerita Didi ya masing-masing. Maisu melalui Radio Asia FM. Nang juga apa kaitkan dengan kita ya. Kisah kehidupan Dian tu dengan
1: Laking Dian.
0: Daripada sebab kat Asia FM.
1: Jadi
0: kami bertanggungjawab lah ni. Tak adalah di sendiri yang berputusan kan. Dia berkenalan daripada mana. Okey lah, terima kasih. Kira banggalah kami. Kami apa menjadi penyambung. Apa peneman, apa penyambung apa? Apa untuk macam satu platform lah ya. Tapi dah tak ada dah segmen tu. Segmen main.
1: Ada ya?
0: Awal main ada. Segmen ruangan rakan asyik. Segmen itu. Dia macam saling kenal mengenal lah antara kaum masyarakat kita. Macam tu. Tapi ada juga yang secara langsung dapat jodoh dalam segmen rakan asyik tu. Masa tu banyak orang hantar surat. Nanti seronok tau. Dia macam orang hantar surat tu. DJ akan baca. Nama saya daripada ni, daripada ni kan. Ini berkenalan pada yang sudi. Adalah yang kalau hantar surat tu baik. Kalau hantar surat memang baik. Berbanding kalau berkongsi nombor telefon tu macam privacy dah kan.
1: Oh ada kan? Ada.
0: Lepas tu ada berkongsi nombor telefon tu tapi nyam bapak sesuai dah kan.
1: Oh,
0: betul, dia macam privacy kan.
1: Betul.
0: Kadang-kadang orang mengambil kesempatan menjual nombor wang kan. Itu kita saya merakan asyik tu nyam dah kita adakan lah.
1: Salah guna.
0: Tapi orang sekarang pun dah nyam menggunakan tu dah orang rakan asyik dekat media sosial.
1: Betul,
0: dah.
1: Betul.
0: Rakan-rakan tu dekat media sosial dah nyapanya berakan asyik bagai lagi. Kan zaman dah berubah kan. Suhada, khabar dari zaman dulu. Yalah betul, Suhada tahu juga pasal segmen rakan nasi. Ada komen dekat TikTok tu, segmen tu zaman dulu lah, zaman dulu kan. Itulah khabar orang tu. Apa ni, ada sedikit privacy yang boleh lah. Benda-benda itu yang boleh dikongsi. Okey, apa pun terus bersama kami. Kita baca lagi komen kawan-kawan kita sekejap je lagi ya.
1: Ya.
0: Teruskan kesetiaan anda bersama kami Asyik FM.
1: Main nama.
0: Ya, mari kita.

0: 네.
1: 레이디오 메이시아.

0: Asyik FM.
1: Ya, itu dia ya. Hab dah ya, sunyi sepi dah.
2: Nanti meriah kan?
1: Meriah. Terima kasih. Emui-emui muslimah.
2: Ya, emui muslimah.
1: Daripada Bagan Serai ya.
2: Ya.
1: Kalau minggu lepas bersama dengan adik-adik ya. Ceria daripada Uni KL.
2: Uni KL.
1: Emui-emui muslimah daripada.
2: Minggu ni ceria juga. Meriah.
1: Ceria-ceria. Kita on air pun Didi Nyam ada kekok pun. Cakap aja kan. Kita tengah on air je. Kita on air.
2: Tanya ya.
1: Ya, tanyanya ada.
2: Lepas tu dia tanya lagi. Dia cakap. Dah cakap orang asli ke? Pada kita dah cakap teman dah.
1: Dah cakap teman dah. Dah cakap kak. Dah cakap dah. Tak perasan ke kita cakap?
2: Mana dia faham bahasa kita kan?
1: Ya, dia faham. Itu dia ni kabar tu yang suang gaut tu kan? Oh, dekat-dekat tu dekat-dekat kan? Betul. Kalau dapat faham baguslah. Tapi kadang-kadang yalah, kita cakap dekat ni pun kadang kita nyap betul-betul pekat kan. Kalau nak pekat betul, dia kena cakap pasal lah. Kan? Kalau cakap pasal dari rumah, macam rumah ke, kenduri ke, kenara ke.
2: Betul.
1: Memang barulah betul pekat. Kurang faham, kurang tangkap lah. Terima kasih lah ya, Mui-Mui Muslimah. Terima kasih kerana sudi jenguk-jenguk kami. Wah, ni minggu depan siapa pula yang datang melawat Rio?
2: Mungkin bapain-bapain.
1: Bapain-bapain pula. sudah. Hei, siapa lagi ya?
2: Enek-enek dah, mui-mui dah. Betul lah. Mungkin bapain-bapain.
1: Bapain-bapain pula yang datang nanti. Sudah. Okey, topik kita hari ini. Ada yang komen. Kenunjun Amek. Cerita dia yang saya kenal GF saya tanpa sengaja. Perkenalan di pondok bersama suami dia.
2: Hei. Macam mana tu?
1: Tak apa, kita baca dulu. Kita jangan nilaikan dulu.
2: Okay,
1: kita baca dulu.
2: Jangan nilai.
1: Pengenalan bersama suaminya. Masa tu saya kerja alam flora, sapu sampah. Okay. Biasalah kan. Tegur tanpa sengaja. Tapi sekarang tak sangka apa dah jadi GF saya. Pernah WhatsApp dalam beberapa hari. Tapi apa ni? Lepas tu dah block lah kan. Okay. Betul lah kan, sebab bukannya apa ni, dah sebab dia wang lain, milik wang tu mana boleh macam itu kan.
2: Betul.
1: Lepas tu dia blok aje lah, berpisah tahun 2020. Tapi tahun lepas 35 ni dah hampir setahun lah ni. Bertemu semula, tapi dia dah bercerai lah khabar dia. Okay. Maknanya sekarang dah tengah berkapa lah ni. Khabar dia rumit kisah kita tahun apa, rumit kisah kita ni khabar dia. Sekali temu terus jadi girlfriend dah sekarang ya. Okey, tak apa, faham. Terima kasih kongsi kisah yang dia khabar rumit ya. Tapi rumit pun kisah macam ni memang ada juga yang berlaku pun ya, dekat mana-mana dekat dunia. Terima kasih kepada Kenunjun Amek. Kongsi kisah awak. Awak reka ke? Ataupun betul? Betul lah ni.
2: Betul aku rasa.
1: Betul eh? Kalau betul, ya, tanggungjawab anda sendiri. Untuk memperdengarkan kisah anda. Okeylah. Itulah kabarnya, ceritanya ya. Kisah wang macam-macam eh.
2: Betul.
1: Kita faham juga. Setiap wang memang ada kisah masing-masing.
2: Ya. Kisah jodoh semua lelah.
1: Okey. Kisah apa lagi yang menarik yang kita nak kongsi lagi? Kisah perkenalan Rio.
2: Ada dekat kita punya laman Facebook kita. Ada daripada Amran Anjang.
1: Amran Anjang.
2: Dia khabar. Dia khabar second aja. Panjang ceritanya Min. Biarlah menjadi rahsia sajalah. Harap ini.
1: Dia tak nak cerita pula.
2: Baik sampai komen.
1: Tadi saya nampak macam Zura Lisa Aziz lah. Masuk ganti. Hai Zura. Radio Klasik.
3: Boleh
1: je suara kan. Ni akak kita yang idola kita ni. Masa kan? Kecil-kecil dia jadi radio muzik dulu. Sekarang jadi DJ Radio Klasik. Kak Zura Lisa Aziz. Masa aku kecil, tingkatan 2, dia DJ radio muzik popular. DJ radio muzik yang popular masa tu.
2: Awet muda ya, dia.
1: Awet muda. Sekarang dah jadi radio klasik. Tapi jangan sangka, itu nah. Kebawang tu, kita dengar dia, kita jangan sangka kita jumpa dia kat sini.
2: Kan?
1: Kita sama kejap dengan dia kat sini.
2: Kan?
1: Padahal itu dia itu idola kami main, aku main masa kecil-kecil umur tiga, masa aku tingkatan 2, tingkatan 3 dia dekat radio mesin masa tu.
2: Oh.
1: Dia DJ radio mesin. Memang popular masa tu. Dia popular, antara yang popular.
2: Jadi idola lah salah satu.
1: Aku selalu dengar Pilihan Bersama gelam-gelam tu. Sekarang dah jadi
2: macam nyap sangka.
1: Nyap sangka.
2: Jadi rakan.
1: Jadi rakan.
2: Setugas saya lebih kurang.
1: Member hantar skrip tu deh. Dia minta abang nanjang baca lah tu. Apa khabar untuk Adila? Rancangan yang popular di inilah Radio Klasik. Okey, sajalah ya selingan ya tiba-tiba. Kita lihat lagu ya.
2: Mau kita?
1: Kita dengarkan lagu terbaru daripada UMB. Imah Suka Iha. Member aku khabar ya. Orang rumah aku pun khabar. Imah ni siapa? Imah ni gelaran untuk wanita.
2: Oh.
1: Ingatkan nama uang.
2: Yalah. Asyik.

0: Oh, rokok lah. Oh, awak ayatan yang hisap rokok ni.
1: Sebatang je. Untuk tenang kepikiran.
0: Fikiran tenang konon. Baru-baru rosak adalah.
1: Alah, hidup ni stres.
0: Nak tenang, pergilah cari tempat yang menenangkan. Bukannya hisap rokok.
1: Macam mana?
2: Katakan tidak untuk rokok. Pesanan ini dari Asyik FM kerana kami sayangkan anda.
3: Jok Sengong, Asyik FM, Boy No Boy. Lain daripada yang lain.

0: Ya, itu dia. Ingat selalu Aman bersama dengan Sarina.
1: Uh-huh.
0: Daripada Amantra.
1: Uh-huh.
0: Ingat selalu ya.
1: Uh-huh. Aku gila Aji.
0: Uh-huh.
1: Gila.
0: Itulah ni dalam like temuan belah-belah. Ni orang panggil temuan temuan Belandas kah? Macam itulah.
1: Oh ya, ada ya.
0: Ada.
1: Uh-huh.
0: Belandas dengan kalau entah kaitan Belandas apa. Aku punya tahu ada yang temuan TV tu dia ada bagi tahu.
1: Oh,
0: page temuan TV. Temuan TV punya page. Page apa ni yang dikendalikan oleh sahabat-sahabat kita suka temuan lah. Dia banyak share pasal bahasa-bahasa temuan.
1: Oh ya, aku pun belajar kat situ.
0: Temuan Belandas.
1: Uh-huh.
0: Lagi satu apa? Dia ada dua jenis lah. Yang guna Oong, yang guna Aji.
1: Uh-huh.
0: Ini guna Aji.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Bapa Nin, untuk hari Nin, bahasa yang dikongsikan dalam page Facebook Temuan TV ni, temuan word of the day ni, nala atau nenala.
1: Aha.
0: In English, we don't say always. We say nala.
1: Nala.
0: Nenala.
1: In temuan, we don't say.
0: Aha. Huh? Uh-huh.
1: Always we say senala.
0: Senala. Ya, bola kita senala kan?
1: Senala itu aja nak. Oh, dia ada dua, Belandas dan juga mantra.
0: Belandas dengan mantra ya.
1: Mm-mm.
0: Oh, okey. Kalau kita apa? Mantra.
1: Kita mantra.
0: Mantra eh?
1: Mantra. Cian, dien, hajen. Betul. Iting, kiten. Betul-betul kita mantra.
0: Kita mantra lah.
1: Mantra.
0: Tapi kenapa mantra? Amantra ni kenapa Aji? Jangan petikakan itu. Itu lain lah. Nama kumpulan tu Amantra. Bahasa yang dipakai memang bahasa apa ni, Belandas kan. Aji dia belah-belah sunun kan.
1: Aku baru tahu lah.
0: Baru tahu kan.
1: Belandas dia juga mantra.
0: Jadi kami ni adalah Amantra. Amantra pula. Kami temuan mantra.
1: Mantra yang te.
0: Ya, mantra te ada yang Belandas.
1: Aman.
0: Bahasa Belandas. Belandas kan.
1: Aduh.
0: Okay. Uh-huh. In temuan we don't say always. We don't say nalala.
1: Nalala.
0: Pun selalu ya. Aji dah makan kah? Itu Belandas kan. Kalau Ong dah makan kah? Ong dah makan kah? Tapi kalau jawapan ni sama, belum lagi I. Sama.
1: Ada.
0: Kami temuan memang menggunakan AI.
1: AI
0: kita menggunakan teknologi yang advance.
1: AI.
0: Belum AI wujud. Betul. Kami dah ada.
1: Dengan T.
0: Ong pergi mana ni? Ong pergi mana teh? Ya pergi mana AI? Kami menggunakan AI awal-awal lagi.
1: Tapi kalau di di bahasa Malaysia kan.
0: Iya, iya.
1: T itu benda kan. Dalam bahasa Malaysia T.
0: T.
1: Itu ya.
0: Ya.
1: Kan? Mm-mm. Ya itu T.
0: Betul, betul. Ya itu.
1: Mm-mm. Itu kan.
0: Mm-hmm. Buat apa tu? Buat apa T?
1: Kan?
0: Itulah. Kita T tau. Uh-huh. Kita tak main lah. Tu kita minum T.
1: Kita T.
0: Okey lah, saja je kongsi ilmu juga tu.
1: Uh-huh.
0: Kadang mungkin ada setengah kita yang tahu kan. Yang mantra macam mana bunyi, yang Belandas macam mana bunyi. Jadi kaitan ni banyak bunyi mantra. Banyak belah negeri Sembilan.
1: Mm-hmm.
0: Dan kawasan Selangor ni di bahagian selatan.
1: Uh-huh.
0: Dekat utara Selangor, lain bunyinya. Dekat belah-belah apa ni, Pahang, dia mantra.
1: Mm-hmm.
0: Tapi macam bercampur.
1: Oh, dicampur.
0: Ada Ong.
1: Ada Aji.
0: Ada Aji. Ya, Ong Tai.
1: Dia.
0: Dia jadi lembut pula.
1: Oh.
0: Mungkin sebab cuaca sejuk kot. Dia lembut lah.
1: Okay. Mana mumpira.
0: Nak baca komen lah?
1: Maulah kita baca
0: lah. Sila. Ong dulu.
1: Baik. Kejap.
2: Nak batuk. Sila, Rio.
1: Kita akan baca rakan-rakan yang dah komen kita punya topik hari ini. Iaitu topik kita hari ini adalah ceritakan kisah bagaimana Om Mohan boleh berkenalan dengan kawan ataupun seseorang yang istimewa. Ada daripada rakan kita mana tadi, Wak Gelegor.
0: Wak Gelegor.
1: Wak Gelegor dia kata, mak saya hari-hari marah saya sebab lambat kahwin. Alamak. Satu hari saya berkenalan dengan seorang janda. Alamak.
0: Okay.
1: Lebih tua dari saya.
0: Jangan menilai lu, dengar lu.
1: Jangan menilai dulu, betul. Kelingan sampai habis dulu. Tak sampai seminggu berkenalan, saya pun cerita dekat mak saya. Terus mak saya tanya, kat mana rumahnya? Malam tu juga kami ke rumahnya. Dan tak disangka-sangka, mak saya ada bawa cincin. Wah, mak dia buat surprise. Malam tu juga bertunang. Lepas 3 bulan kami nikah. Semua belanja kahwin mak saya yang keluarkan. Dia punya perjalanan sangat lancar. Dilancarkan oleh Mak Dian.
0: Lagipun Mak Dian selalu tanya bila orang nak kahwin kan. Umur orang dah mungkin lanjut sikit kan.
1: Oh yelah kan.
0: Mak Dian sebab dah banyak kali dia pun yang tahu berapa lama tu. Jadi mak dia dah standby lah cincin.
1: Oh yalah kan. Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama.
0: Tapi malam tu memang dia merisikokan segala-galanya.
1: Mak dia lah kan.
0: Segala dia diri habis dia risikokan diri dia, terus mak dia dah standby lah.
1: Ya, mak dia dah standby lagu ni untuk Wak Gelugo.
0: Tahniah Wak Gelugo. You risk it all.
1: HFM.

0: Juliana Banos, Cinta Gila. Ya? Siapa pernah dengar lagu ni? Ada yang pernah dengar? Bagus ya, lagu yang diterbitkan tahun 2000 lah macam tu. 2001. Masa tu masih lagi sekolah. Habis sekolah menengah lah. Juliana Banos masa tu popular. Sebab dia berlakon pun ada, menyanyi pun ada. Zaman-zaman yang kita tengah apa ni? Baru nak mengenal smartphone lah masa tu. Belum ada smartphone lagi masa tu.
1: Baru nak wujud tu.
0: Ada telefon, tapi telefon biasa lah.
1: Oh.
0: Telefon yang tekan-tekan butang tu kan.
1: Boleh
0: SMS, boleh telefon je.
1: Oh.
0: Belum ada lagi yang screen smartphone tu, belum ada.
1: Belum yang tap-tap layar.
0: Masa tu ada satu jenama tu, dia keluar smartphone. Smartphone rupanya dia screen dia besar, tapi masih ada butang lagi. Masa tu boleh tengok Facebook kan, boleh tengok tu. Itu pun tahun, aku rasa tahun 2012, 2011 lah. Awal 2000 tu ham lagi.
1: Oh, belum ada lagi ya?
0: Belum ada lagi, Rio. Masa tu boleh lagi kan?
1: 2012 aku masih sekolah menengah.
0: Masa aku sekolah rendah, masa tu telefon belum ada smartphone lagi. Dia lepas 2010 tu baru ada. 2009-2010 tu baru ada telefon yang pintar ni lah. Lepas tu memang cepat, teknologi tu cepat berjalan.
1: Laju kan?
0: Tanpa orang sedar, orang temuan dah menggunakan AI masa tu.
1: Ya,
0: tahun masa orang kecil yang pilih dapat AI.
1: Ya, kita dah pakai AI.
0: Dah pakai AI dah. Okey, ada tengok temuan, page temuan ni, kalau cara nak memanggil haiwan peliharaan macam anjing ya. Kalau kuyuk, itu nak panggil. Kalau kayu itu nak menghalau. Temuan people calling dia dogs. In temuan we don't say come, we don't kuyuk. In temuan we don't say shoo,
1: we say kayu. We say kayu.
0: Tu selalu buat. Boleh tengok dia punya TikTok lah, dia suka buat ya. In temuan we say.
1: Dalam masa sama kita mengajar lah juga.
0: Mengajar juga. Baguslah, ada idea-idea yang baik lah ya. Kalau tengah hype tu, tengah rajin buat konten tu, buat lah. Bila dah tuhi esok, dia enggan dah buat konten dah.
1: Itu pun aku gajin.
0: dia nak pergi ngail kerja dia. Dia nak kembali ke back to root. Kembali ke akar. Dia nak kehidupan basic-basic aja. Dia enggan dah, macam teknologi ni dia dah kurang dah.
1: Tapi sebenarnya tayang mengail tu pun boleh buat.

0: content.
1: Yeah. Dah nyam then jiwa dia then hub dah. Dia dah puas.
0: Oh.
1: Ah, bila orang ada satu masa nanti umur orang dah satu masa, satu masa tu, orang dah nyam kan dah ni. Orang mungkin orang nak dengar lagu Ahmad Jaiz.
0: Oh.
1: Ya betul Rio. Memang betul.
0: Tiba-tiba nak minum kopi.
1: Aku punya percaya main.
0: Oh ya.
1: Ah, tapi sekarang rupanya aku suka dengar lagu lama-lama dah. Lagu yang aku nyam suka nyam minat pun zaman Ahmad Jaiz tu. Boleh pula layan lagu Ahmad Jaiz.
0: Tiba kan.
1: Ah, tiba. Maknanya ada faktor umur tu menyebabkan kita kembali ke asal.
0: Faham. Ah. Aku belum lagi lah.
1: Belum itu. Lagi ya. Mm-mm. Masih lagi nak buat konten lah.
0: Tambai lagi lah.
1: Walaupun tambai. Pergi ngail nak buat konten juga. Okey lah tu konten. Okey baik. Pada yang nak komen boleh komen. Pada yang nak telefon boleh telefon. Ya, kan? Telefon boleh. Yang ada masalah boleh telefon ya kami. 03-2282-3567. Nak borak-borak. Siapa yang selalu call Kitan kah? Ataupun jangan-jangan hari ini nak mendengar suara Kitan hari ini kan? Mm-hmm. Nak borak-borak dengan kami boleh. Dan selamat pagi juga untuk yang menegur. Yang komen yang manang dekat live TikTok eh.
0: Ya. Yeah.
1: Sahabat kita Nur Hayati Idawati.
0: Mm-hmm.
1: Yanin daripada mana Kedah eh? Nur Hayati.
0: Bukan Nur Hayati daripada Negeri Sembilan yang selaku.
1: Oh Nur Hayati Idawati daripada Negeri Sembilan.
0: DJ dah sarapan ke? Dia khabar dah.
1: Sudah sarapan.
0: Kita kena sarapan dulu menyimpan tenaga. Sebelum bercakap ni pun menggunakan tenaga sebenarnya.
1: Ya, betul. Sarapan penting. Jangan terlalu beratlah sarapan. Kalau berat-berat nanti lain cerita.
0: Mata pun berat.
1: Mau Kitan, rayan dulu lagu. Kejap kita sambung balik. Hanya di Radio Aisyah FM.
0: Moin.
1: Yeah.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Mahmud! Oh, Mahmud. Ini ada rumah ke? Ada rumah ni. Mana Mahmud ni?
2: Masuklah.
1: Yo, ay, kau ni. Kau ni apa hal pula, Mahmud?
2: Aku sedih lah, Hitam. Aku sedih.
1: Kenapa kau sedih pula? Aku tengok kau tadi gembira je pagi tadi. Ni dah petang kau sedih pula.
2: Hati aku ni cepat tersentuh.
1: Apa yang kau sentuh tu, Mahmud?
2: Kau ni tak sensitif betul lah.
1: Apa yang sensitif tu, Mahmud?
2: Ini, cuba kau baca ni. Cuba baca ni.
1: Baca apa pula ni? Mata tak nampak. Jap. Nambil cermin mata, jap.
2: Kau pakai spek hitam lah.
1: Kejap. Oh, iya ke? Alamak, tukar je spek putih. Apa ni, Mahmud? Apa ni?
2: Baca lah. Ini cinta. Ini kisah cinta ni. Sedih betul.
1: Yang kau baca...
2: Aku tak boleh.
1: Kau tak boleh baca lah buku ni. Kau kena baca buku ilmu, Mahmud. Kan sekarang ni kempen membaca, Mahmud.
2: Aku tengah membaca buku cinta.
1: Carilah buku bagus.

0: pasangan suami isteri yang nyanyi lagu ni Rio.
1: Oh.
0: Ya, daripada Farja Band.
1: Mm-hmm.
0: Band yang antara yang layak ke asli Battle of the Band yang akan diadakan yang lama lagi.
1: Aha.
0: Nanti apa cerita asli Battle of the Band? Ah, nanti kita dengarlah nanti. Ada tetamu akan datang. Kita akan cerita juga berkenaan dengan ni lah.
1: Mm-hmm.
0: Okey, baik. Kita apa ni? Sambung topik kita kalau ada. Kawan-kawan kita yang hantar Wak Kano ni ada juga cerita dia ya? Daripada TikTok teh. Sempat kau screenshot ataupun aku scroll balik ya. Mana ya?
1: Ada. Ada khabar dia berjumpa orang terbaru.
0: Orang terbaru.
1: Dekat airport dia khabar.
0: Wow.
1: Lepas tu dekat ruangan menunggu. Aku dekat Bay Flight. Kenal setahun dah.
0: Wah, ni sama-sama bangsa kita kan ni, Wak Kano.
1: Dia khabar mungkin orang kenal dia khabar.
0: Siapa? Mungkin orang kenal. Siapa? Orang kenal ke? Aku kenal.
1: Mungkin anda, bukan saya.
0: Bukan saya. Yalah, kalau tunjuk muka, kalau dah khabar kenal tu, iyalah kenal. Okey, baik. Terima kasih Kano. Kisah kenal seseorang. Cerita ya. Cerita kita mengenali seseorang.
1: Dia khabar dikenal dekat di ruang menunggu.
0: Ruang menunggu. Setiap orang memang ada cerita, ada kisah masing-masing. Betul. Aku kenal Rio pun. Aku kenal orang sebab apa? Sebab apa aku kenal orang ya?
1: Sebab apa ni? Sebab apa? Cuba tegur.
0: Sebab apa ya? Sebab minta hutang pun. Bukanlah. Aku kenal orang masa bila aku punya tahu. Aku kenal orang pun
1: masa aku menyanyi ke?
0: Nyam juga
1: kan?
0: Kenal orang dekat Tadum tu ada lah. Aku tahu kena-kena orang
1: gitu-gitu.
0: Kena gitu-gitu aja.
1: Betul, sama.
0: Kena gitu-gitu aja. Lepas tu dah tahu orang ada menyanyi tu. Sebab ada, memang ada berkaitan tu kan. Aku pun mencari untuk tugasan kan. Macam menyanyi ke apa. Nak cakap orang pun menyanyi. Itu yang jadi makin kenal orang makin dekat lah.
1: Lepas tu nyam sangka kan bekerja sama.
0: Bekerja sama kat sini. Dan bekerja Aidin. Kerja setiap hari Senin pula tu.
1: Setiap hari.
0: Kena bekerja sama-sama. Akhirnya kena bekerja sama. Kalau orang khabar, aduh, kena kerja sama dengan dia ni lah pula. Contoh lah. Macam stres pula ya. Nyam ada lah. Macam itu saja je.
1: Contoh.
0: We into one. We don't say letter. We say tembai.
1: Tembai.
0: Kemudian kita bertemu tu kan. Betulnya.
1: Betul.
0: Sebelum tu kena gitu-gitu je tau.
1: Tapi aku dah lama yang guna perkataan tembai tu.
0: Tembai je.
1: Letter. Kejap aja lagi. Tembai.
0: Pe tembai. We don't say pay later. We khabar bayar temai.
1: Bayar kemudian.
0: Boleh buat buatlah platform pay later terbaru.
1: Aku terfikir dah. Dapat idea dah ni.
0: Bayar temai. Dia punya bayar temai tu.
1: Kiatnya orang berhutang lah kan.
0: Maknanya itulah orang punya ruang cabang perniagaan orang terbaru ya. Bayar tembai. Apa bayar tembai tu? Peleter lah. Peleter. In temuan we don't say peleter. We don't say tembai. Bayar tembai. Macam-macam ya. Dia bila kita bercakap tu kan. Banyak idea-idea yang muncul.
1: Idea je lah.
0: Kadang-kadang satu benda idea tu boleh jadi baik tau. Boleh jadi satu benda yang besar akan datang, mana kita tahu kan.
1: Ya, betul.
0: Okey, cukuplah. Apapun kita sambung lepas berita boleh kan?
1: Oh ya kan, beritalah.
0: Sambung lepas berita ke 11, betul lah kita ada berita dalam Dalik Jakun. Dan Aidin setakat ni yang ada apa tetamulah untuk kita apa? Kendalikan selepas ini yang ada. Biasanya daripada farmasi kan. Tapi ini baik, kita jumpa lepas ni ya. Lepas apa ni, berita dalam Dalik Jakun. Selepas ini teruskan kesedaran dalam kami. Jangan risau, kami datang balik lepas ini. So easy ya. Begitu-gitu kerja. Amboi. Ini lagu pilihan Rio ni, Olivia Dean. So easy to fall in love.
1: Easy lah.

11 pagi, salam sejahtera. Berita dalam terjemahan Kadwaide Aziti Ismail. Umat Islam di Malaysia akan nyambut Adil Adha pada hari Rabu 27 Mei Ika. Pemangku Penolong Setiausaha Majlis Sejarah Raja Muhammad Afendi Jaluddin Bayat, tarikh itu ditetapkan lepas 1 Zulhijjah 1447 Hijrah disyarkan jatuh pada hari Ika. Pengisytiharan dibuat bagi pihak penyimpan mohor besar Raja-Raja lepas terperkenan hak Tuan Agong dan bersetuju Raja-Raja Melayu. Semua pihak dikenakan supaya empat cubang kanun atau menggugat kestabilan kerajaan perpaduan. Hal itu diwayat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pula juga pengurusi Pakatan Harapan menawayat beliau bersedia bagi semula mandat dekat rakyat kalau ada berlaku seorang cubaan kanun kerjasama politik hak dibuat masa Ika. Baik belah pendekatan berhemah dan lingkungan hak damalkan kerajaan sama Ika sama sekali pada tak boleh dianggap sebagai satu kelemahan. Setiap kerjasama ada dibuat patut berdasarkan prinsip kepercayaan serta komitmen hak jitu untuk menjaga kestabilan negara supaya empat menjejaskan keyakinan rakyat. Dalam perkara itu, Datuk Seri Anwar membayar hubungan antara pimpinan dalam kerajaan Perdana Menteri Ika dalam keadaan baik dan harmoni. Sebarang perbezaan pandangan antara parti kebenaran mesti diselesaikan secara rundingan dan bukannya konflik terbuka. Pertemuan mesti ikatlah memastikan kestabilan politik negara terus terjaga untuk kepentingan rakyat dan pembangunan negara. Cadangan meningkatkan had kuota budi madani RON Selimok Budi Selimok bagi bandar makanan P panggilan atau P Hailing pada 250 liter akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN esok. Oleh Perdana Menteri, kerajaan mengambil maklum had semasa sebanyak 200 liter sebulan bagi golongan itu hak sama kadar penggunaan biasa sekaligus memerlukan penelitian semula. Dalam cerita lain, Putra Cepatan Penjagaan Genol Hacaran untuk membuat kualifikasi baru melibatkan kumpulan benda pendapatan tinggi setakat Ika. Orang Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, kerajaan akan boleh fokus dekat peramah baik inisiatif budi sambil muak sedia ada hak disifatkan lengkap dan adil untuk semua kategori. Tumpuan mestikan perjalanan api, pan api negara cukup dan berpasal sama mengarahkan penggunaannya secara berhemat. Polisian faham berkaitan urusan hatan hafjah menjadi punca seorang bertindak luka letikam rodong jantannya dalam hal berlaku di kepala batas Alustar malam tadi. Ketua Polis Daerah Kota Star, ACP Said Basri Said Ali Bayat, hal itu dilengung pengakuan Alustar sebagai juga ejen hartanah. Kesetan lanjut masih dibuat bagi mengenal pasti punca sebenar hal itu. Ujian serangan awal kencing dan panu suspek negatif dadah. Dalam hal, hak berlaku pada 9.19 malam, mangsa dijumpa luka di bagian kanon leher. Suspek berumur 30 tahun menjadi tahan polis kurang 5 jam keniaknya. Suspek masih kadar reman 7 hari bermula hari Ika. Kes The Sesat Negot Section 326 Kanun Kesesaan. Kawalan keselamatan nak lebih ketat di sempadan Sungai Golok serta penutupan pangkalan haram mendorong sindikat penyelundupan mengubah modus operandi dengan menggunakan laluan sungai dan pesisir pantai di Kelantan. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Muhammad Bayat, sindikat menggunakan sungai kecil di tumpat dan bersambung ke Sungai Kelantan untuk masuk ke negeri itu. Dan itu laluan dari Kuala Besar hingga Tok Bali sebagai transit baharu bagi kegiatan rentas sempadan. Itu semua ibu pejabat pos daerah di Kelantan daerah memberikan risikan masuk ke daerah hampak persempadan secara langsung macam Bacuk dan Pasir Putih. Amaran keras untuk diberikan pegawai dan anggota polis supaya empat bekerjasama dengan sindikat penyelundupan atau terlibat dalam rasuah serta mocor maklumat. Polis tengah nyasat rakaman video tular di media sosial hak memaparkan insiden gaduh melibatkan beberapa orang dipercaya warga tempatan di Jalan Rawang, Batu Arang, Rawang. Polis Daerah Gombak SSC Nur Arifin Muhammad Nasir Bayat menyiarkan video itu di media sosial pada pukul 6 petang. Hal berlaku di Jalan Rawang, Batu Arang, Malaya ke Tulur Rawang sebelum susur masuk ke Lebuh Raya Utara Selatan. Yes, dia sesat bawah stesen 147 kanun kesesaan sebab merosok di tempat awam. Sambil kesalahan, pelaku boleh dihukum penjara sampai 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Orang ramai yang ada rumah boleh datang dan nampak hal itu boleh datang untuk mantu siasatan. Sekian berita dalam tajuk Kontrol SFM. Berita sunting Dek Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya betul, kalau nak mendengar kami sejak atas talian, boleh mendengar ataupun muat turun aplikasi apa Rio?
2: RTM Klik. Yeah. RTM Klik macam dia punya slogan lah, betul-betul percuma.
1: Ya, muat turun dekat telefon masing-masing, dia senang sebab bila muat turun aplikasi tu, siapa yang buka laman web.
2: Betul.
1: Tekan terus masuk dalam. Lepas tu nak tengok, nak dengar asyik boleh. Lepas tu kalau keluar daripada app tu, kalau kita nak WhatsApp pun, dia masih lagi. Adalah kalau pasang asyik, dia masih lagi dengar lagi radio tu kan. Kita sambil WhatsApp pun kita boleh dengar kan.
2: Lepas tu dia punya apa kita panggil pilihannya ataupun buttonnya pun senang nak tekan kan.
1: Button senang nak tekan.
2: Kalau nak radio ada dekat situ dia tulis radio terus. Kalau nak tengok rancangan yang menarik ada di bahagian dia tekan dia.
1: Segmen-segmen kita ni ada juga kan.
2: Ada.
1: Radio asyik ni ada juga dalam tu kan.
2: Ada.
1: Topik-topik yang kita bincangkan pun ada. Mana tahu disebut nama-nama tu kan. Nak dengar balik. Dan apa yang menarik, ada juga macam program kami, macam contohnya program konsert tu kan. Tengok balik konsert yang kami lepas tu, macam konsert orang kita tu. Dalam tu pun ada
2: yang konsert orang kita yang sebelum, yang pertama tu pun ada kan Dian?
1: Ada juga. Boleh tengok juga.
2: Dekat situ nah, kau ada nyanyi.
1: Dekat situ nah, ada Dian.
2: 18 ni ada ke tu?
1: Ya, 18 ni. Ya, kita kumpul ada kita teman ada lain dah ya.
2: Ya, lain dah. Tentu korang heran.
1: Sama kita tahun bela itu tahun 2000 berapa dah?
2: 2020.
1: Ya.
2: Dah 6 tahun yang lalu.
1: Lama dah.
2: Nyam sangka
1: Nyam sangka. Itu lah. Siapa suruh masuk RTM? Ya, adalah. Itu adalah kabar hantu apa ni? Benda yang dah di mungkin tertulis pun boleh cakap. Jugalah kot.
2: Yalah, takdir lah kan.
1: Takdir lah.
2: Tapi yang menentukan takdir kita adalah kita diri kita sendiri.
1: Ya, menentukan takdir tu di sini. Betul.
2: Lepas tu sepanjang aku nyanyi main lah kan. Sepanjang aku nyanyi di mana-mana, bukanlah banyak, tapi adalah di
1: sepanjang menyanyi di kelab-kelab malam macam kelab dadut.
2: Ya, adalah. Tapi sound system aku dari mari puji RTM punya sound system.
1: Ya,
2: aku cakap aku beri ke kawan-kawan
1: aku. Ni orang puji ni sebab orang kerja dari sini ni.
2: Betul. Antara yang aku pernah nyanyi dekat lain-lain lah. Aku rasa time tu aku kata, kalau banyak-banyak ni aku rasa RTM punya sound system lagi best.
1: Yalah, betul-betul lah. Sebab menggunakan peralatan yang ni kan. Wang yang menekan-nekan tu, soundman tu pun yang terlatih dan juga profesional. Terima kasih pihak teknikal. Kami yang cakap-cakap ni, sebalik ni ada wang yang membetul-betulkan sound ni ke belakang ni. Kita yang sedar kan. Wang yang di sebalik tabir tu.
2: Menyedapkan suara lagi.
1: Menyedapkan suara kami. Sebenarnya suara kami ni sedap pun.
2: Kami kalau lagi-lagi aku lah macam Donald Duck je
1: sebenarnya. Kami memuk kau ni. Okay, kita sambung Rio sebab kita hampir tertamu hari ini. Jadi kita sambung. Tapi aku nak, sebelum kita sambung ni, aku nak kongsi cerita yang sekarang ni kerap berlaku tau.
2: Apa tu?
1: Ni berlaku di kem mana. Yang ni paling terbaru lah, yang kes tikam menikam. Ni yang berlaku di Alostar. Yang tahu lah, orang khabar pagi tu orang dah cerita kan?
2: Ya, betul.
1: Mama ada banyak kes tikam, betul. Yang ni dekat Alostar. Yang tahu lah, orang dah dengar ke belum cerita ni? Dah kot.
2: Dah, dekat dalam kereta tu kan?
1: Betina tu cedera parah sebab leher ni kena apa tikam dekat leher. Dalam kereta. Pukul 9.15, mangsa ni berumur 35 tahun. Penjawat awam kena tikam dalam satu kereta di kawasan letak kereta. Tapi nya meninggal kan. Dan masih lagi dilaporkan dalam keadaan stabil, tapi cedera parah di leher lah kena tikam. Kejadian berlaku ketika orang ramai sedang menyamu selera di restoran dan kini polis sedang giat mengesan suspek. Tapi dengarnya suspek dah ditahan kan.
2: Betul.
1: Apa ni? Dah ditahan kira-kira bila macam gelam tu juga kot rasanya. Ni aku dapat baca berita ni. Ejen hartanah yang disyaki menikam kenalan wanitanya berjaya ditahan awal pagi. Awal pagi entai. Jadi ketua polis dari Kota Star, Assistant Commissioner Syed Basri Syed Ali, suspek berumur 32 tahun, dibawa ke mahkamah untuk proses reman. Cepat boleh buat kerja .
2: Terima kasih.
1: Terima kasih pihak polis yang cepat pantas untuk buat kerja ni.
2: Tapi kebanyakan kebanyakan pula di kebelakangan ni banyak betul kes tikam menikam .
1: Ya.
2: Gelik lah kan. Aduh, berhati-hati lah ya rekan-rekan ke luar tu kalau nak berkenalan.
1: Ini ditikam oleh kenalan tau. Tapi kalau ada juga yang dekat luar negara tu, aku tengok berita dia ke mana, berlaku dia ke Spanyol ke. Dia tu ada masalah mental. Tapi dia dirawat. Tapi dia ni nyam duduk dekat hospital mental. Dia duduk di rumah dipantau. Tapi setelah beberapa minggu, dah dekat nak sebulan, dia pihak yang berkuasa memantau dia, dia dah hilang jejak. Dia ni tiba-tiba nyam pergi merawat. Sekali dia dapat kereta, dia langgar uang, dia langgar kedai, dia langgar uang. Lepas tu dah kereta dia nyam mau jalan, dia keluar daripada kereta, dia pergi cari siapa-siapa, dia tikam. Itu lagi bahaya juga.
2: Bahayanya macam tu kan.
1: Dia macam ada masalah mental sikit lah.
2: Jadi
1: kawan-kawan tu benda, salah satunya ialah mental juga. Kesihatan mental. Dekat negara kita pun antara yang semakin meningkat kesihatan, apa, masalah kesihatan wang yang ada. Masalah kesihatan mental.
2: Kesihatan mental, betul.
1: Risau dari keselamatan wang yang suka tiba-tiba buat benda-benda yang bahaya macam ni kan. Dan kita pun kena pantau juga kawan-kawan kita. Mungkin ada yang mungkin dia macam okey.
2: Kena sentiasa tanyailah.
1: Tanyailah.
2: Okey kan nyam ke?
1: Ambil berat lah.
2: Berat dengan rekan-rekan sekeliling lah. Orang-orang sekeliling juga.
1: Mungkin kawan-kawan yang jenis macam asyik. Dia asyik macam lonely. Lonely. Sorang-sorang kan. Bahaya juga. Kenalah berkawan. Kenalah tanya-tanya dia kenapa kan. Bos okey tak? Bos kenapa sorang-sorang dalam bilik? Dah memang saya duduk dalam bilik ni sorang-sorang. Janganlah saya cakap okey, memang okey lah saya.
2: Bos dekat dalam bos dia bilik.
1: Memang betul. Jangan itu lain lah. Jangan macam tu pula.
2: Tapi kalau kesihatan mental kan, sebenarnya dengan rakan-rakan yang kita gasak macam kita manang dia, macam ceria dia ni. Tapi kita kena tanya juga. Kita sentiasa tanya alasan saja-saja tanya pun nyapa juga sebenarnya. Sebagai tanda kita prihatin dengan rakan-rakan kita sekelilingan. Betul.
1: Mana tahu kan kawan tu ada apa ni,
2: tekanan. Kita kena tanya.
1: Kena tanya.
2: Sekurang-kurangnya kita boleh dengar luahan yang ke apakah.
1: Kita sambung lepas lagu lah. Astra Band, Santai, Asia FM.

0: Ya, Merah Nam Hardy Zakaria Kasim Hai Radio Aisyah FM. Si Aisyah Supah Apke Sadhun.
1: Haa, betul. Oh,
0: entah.
1: Ajar Nachle.
0: Ajar Nachle, ya.
1: Ayuh, menarilah menari. Oh. Mana nak dalam bahasa Malaysia lah.
0: Okey, namaste. Merah Nam Hardy Zakaria Kasim. Aha. Nama saya Hardy Zakaria Kasim. Aha. Apa khabar? Namaste tu macam
1: salam sejahtera.
0: Radio Aisyah FM. Se aj subah apke sadhun. Pagi ni saya menemani anda. Aku alah, sekarang kan ada AI.
1: Iyalah.
0: Pakai AI, wang seli kan, wang kita temuan AI dulu kan. Pakai AI. Okey, itulah maksudnya sajalah. Supaya orang yang mendengar tu ambil Hardy tu tak tahu cakap AI. Apa cakap?
1: Andai ya dia ni.
0: Kalau nak tengok aku cakap Korea, tengok dekat TikTok aku ada.
1: Itu pun AI.
0: AI, ramai orang tertipu.
1: Ui, tapi sekarang memang canggih ya.
0: Ya.
1: Dia sangat canggih.
0: Dia boleh video kita, muka kita. Kita cakap bahasa lain dengan lancar. Muka kita, sebutan sorak kita juga.
1: Mulut pun sama.
0: Mulut pun sama. Yang ada beza, ya. Punya dia yang canggih tu. Jadi hati-hati lah. Harap-harap janganlah orang gunakan wajah kita ni untuk
1: salah guna
0: ya. Contohnya mempromosi barang-barang, produk-produk. Kalau produk-produk terlarang pun dipromosi, sudah kita yang kena. Okey, baik, kita dah beberapa minit menuju ke 12 tengah hari, tapi kita teruskan lagi dengan segmen atau topik kita lah. Terima kasih juga pada yang komen. Ada lagi yang komen yang baru ke Ham lagi kan?
1: Yang terakhir sekali lah. Lan-lan.
0: Oh, Lan-lan.
1: Lan-lan, bukan Lan-lan.
0: Lan-lan.
1: Dia khabar. Okay. Maafkan saya. Dia khabar.
0: Okey kan? Nak off mic
1: Tak, jangan. Dia khabar, dia kena, mungkin ada yang kenal seseorang yang istimewa dia dekat dalam satu game lah.
0: Satu game?
1: Permainan lah.
0: Permainan online.
1: Online lah. COC dia khabar.
0: COC. Okay. Oh, kenal dia melalui permainan COC. Ada berjumpa muka, bertemu muka?
1: Mungkin. Mungkin kalau dekat dalam permainan online ni selalunya apa kita panggil chat ya?
0: Chat. Dia ada chat juga kan?
1: Chat dulu rasanya.
0: Ada chat dulu.
1: Chat. Berkenalan dengan situ.
0: Selalu aku pun nyap terlibat lah dengan permainan online ni. Tapi orang macam tahu lah, orang ada ni kah? Pernah main?
1: Pernah. Aku manusia yang cepat bosan lah di.
0: Oh ya.
1: Aku mula-mula aku akan minat benda tu. Mainlah, main. Lepas tu aku akan bosan. Dan aku akan time aku main tu, masa aku main tu, aku akan mempengaruhi orang untuk suka benda tu. Lepas tu orang tu yang lebih suka daripada aku, yang mula-mula main benda tu. Contohnya macam artis pun sama. Contoh dia macam artis lah.
0: Sapa-sapa
1: je lah. Aku suka, mula-mula aku yang suka dia ni. Suka hati ni.
0: Lepas orang ajak orang je lah.
1: Aku ajak lah kawan-kawan aku. Mau kita kelingai lagu dia ni.
0: Sedap tak? Oh, sedap.
1: Lepas tu lelah. Aku dah nyaminat dah.
0: Ui, sedap lah Rio. Lepas tu aku lah datang mana kan. Rio, jom lah ni. Kita pergi konsert ni. Jom lah.
1: Mau.
0: Lepas tu orang kan pula.
1: Lepas tu aku jadi nyaminan.
0: Kenapa orang nyaminan?
1: Aku nyaminan.
0: Aduh. Aku baru nak ajak pergi konsert dah enggak minat. Itulah ya. Itulah Rio.
1: Itulah saya. Cerita pasal aku pula.
0: Okey, hati-hati dengan Rio ya kawan-kawan. Beliau adalah seorang yang cepat bosan. Dan yang jenis yang cepat bosan ya. Tapi
1: bukan dengan,
0: bukan semua benda yang ada yang cepat bosan lah. Contohnya macam mungkin contohnya macam air kegemaran dia. Ada yang bosan kok usah. Dia tak akan minum dengan air kegemaran dia.
1: Macam pekerjaan nyam. Nyanyi aku nyam.
0: Nasib baik lah ya. Ingat kan macam air kan. Air ni nak minum teh tarik kan. Esok aku dah nyam suka teh tarik, tukar pula air lain.
1: Itulah.
0: Kawan dah nak belanja air teh tarik. Dia kata aku tak suka. Kenapa aku tak suka? Cakap itu memang aku kemarin minum air aku ni. Yang kau yang ajak minum kan.
1: Jangan ikutlah macam tu. Kita ambil yang positif.
0: Ambil yang positif lah.
1: Ambil yang positif. Yang kurang tu nyapa ya.
0: Itu dia sisi kelabu dia lah. Bukan sisi gelap lah. Sisi kelabu.
1: Kenapa kita borak pasal aku ni?
0: Entah.
1: Kita borak pasal apa ni sebenarnya? Oh, nanti permainan ni kan?
0: Yalah.
1: Permainan tu.
0: Kan permainan game.
1: Permain game tu lah.
0: Okay. Baik.
1: Apa yang kita melalut ni?
0: Itulah. Terima kasih pada yang kawan-kawan yang masih lagi kekal manang dekat TikTok ni, Kano.
1: Aha.
0: Oh, dia kita borak, dia sambut.
1: Ya. Yeah.
0: Dia balai lah, dia cerita lah. Lagi-lagi kalau kita cerita pasal apa kes tika menikam dia, keselamatan apa nen dia, khabar dia komen juga. Oh baguslah ya. Terima kasih lah banyak-banyak. Hati-hati duduk ke klinik tu, aku tahu dia tengah nunggu nombor giliran tu. Ke klinik. jadi bosan-bosan dia tengok TikTok kita borak-borak ni kan. Okey, apapun terima kasih. Yang lain pun terima kasih juga yang menonton juga. Siapa lagi? Siapa ni? Johnny J,
1: Zack ada.
0: Terima kasih yang tap screen juga.
1: Rabi'ah nanti pun ada.
0: Oh, Rabi'ah ada ya. Rabi'ah.
1: Caboh pun ada, Caboh.
0: Caboh pun ada. Terima kasih Rabi'ah, terima kasih banyak-banyak. Oh, ada juga Rabi'ah.
1: Kasalina.
0: Rabi'ah kabadian RTM nak berpisah dengan Astro. Bukan nak berpisah, dia macam tak siaran dia di platform tu bakal ditiadakan lah. Okey, baik. Terima kasih kawan-kawan. Kita habis dah dengan kita punya komen-komen daripada topik kita ni. Harap hari ni kawan-kawan janganlah khabar wantu. Kami serius benar lah dengan kita punya topik.
1: Ya, betul.
0: Khabar wantu air Isnin ni. Air Isnin memulakan minggu kan. Jadi bawa diri kita elok-elok lah. Kalau rasa benda yang negatif, jangan kita dengarkan.
1: Ya, kita ambil yang positif dia najar.
0: Mungkin ada benda-benda yang dalam diri kita tu kita enggan cerita. Jangan cerita lah. Kan kalau nak hadap benda yang kita kena hadap, kita nak hadap aja yang terbaik hari ni, buat yang terbaik ya. Aboy macam nak bagi kata-kata pula.
1: Kata-kata belum lagi kan.
0: Janganlah. Kejap lagi ya, kita layan lagu dulu boleh?
1: Boleh.
0: Ada lagi masa ni 11.41. Macam drive benar pula.
1: Itulah
0: Asyik FM
1: Mana-mana. Ya.

0: diri, hey. Itu dia daripada GB Band. Along ya. Kita doakan Along sihat. Apa khabar Along GB Band? Lamanya dengar cerita Along. Sihat ke Along? Okey, sahabat kita daripada Gombak. GB Band dia berasal daripada Gombak. Batu 12 Gombak ke? Mungkin. Gombak ni daripada batu 16 sampai batu 11, batu 10 wang kita aje. Okey, lebih kurang dalam kurang 10 3, 2, 1. Okey, 10 minit.
1: Tunggu itu.
0: Tunggu jam.
1: Tunggu apa? Ya.
0: 10 minit lagi untuk kita nutup tirai. Terima kasih yang hantar komen. Ini nak aku tugas aku baca kata-kata ya. Ui, dubdap-dubdap lah. Berdebar-debar rasanya. Okeylah, terima kasih lah pada yang komen-komen. Ya. Dekat
1: Facebook kita kan? Dan juga dekat kita punya
0: dekat WhatsApp ni ada. Ada. Ni Mama Hama daripada Tadum.
1: Dekat Bapak.
0: Yang ada apa ni? Yang ada apa-apa pun di khabar, cuma dia bertanya khabar je. Dia cuma berkongsi cuaca. Di Bukit Tadum ya. Kat mana Tadum ni? Saya tak tahulah.
1: Saya pun tak tahu.
0: Oh, tak mengaku ya.
1: Marah orang Tadum.
0: Yang mengaku pulanglah siap om. kena genteng tali ni. Kita jalan.
1: Oi, jangan. Bahaya tu.
0: Itulah. Okeylah, terima kasih pada yang apa ni? Atas apa yang berlaku hari ni Rio. Daripada pagi tu ada orang datang melawat kan. Kita macam benda yang kita nyap sangka-sangka tau. Tapi tanda-tanda tu dah ada Rio kan. Orang pun dah bagi tahu tanda-tanda tu ada dah.
1: Ya, dah tahu dah.
0: Dah tahu dah. Oi, ada orang nunggu ni, mesti ada orang datang melawat. Kita jangka minggu depan mungkin bapai-bapai pula.
1: Ya. Kita dah ada enek-enek, moy-moy.
0: Moy-moy ini.
1: Mungkin
0: minggu depan
1: bapai-bapai. Kalau betul orang belanja
0: boleh. Alah setakat alah nak setakat belanja air, letak air batuknya ada masalah lah.
1: Tak ada masalah.
0: Okey Rio, kata-kata lah ya.
1: Bagilah kata-kata
0: untuk hari ini. Hari ni Isnin tau. Jadi kita kena bawa diri kita elok-elok lah. Mungkin ada benda-benda yang dalam diri kita, yang dalam hati kita yang kita enggan cerita. Tapi nyapai lah. Mungkin benda tu elok kita pendam kan. Untuk kebaikan apa ni, kebaikan tu orang lain. Tapi kita kena hadap hidup ni, kita kena menghadapi juga. Apa yang ada di depan kita kena hadap juga. Jadi kita berharap, harap-harap hari ini, esok tu kerja kita ni dipermudahkan lah. Lepas tu hati kita nyam disakiti. Kita punya menyakiti hati wang. Dan berharap rezeki tu yang kita buat ni, rezeki tu datang dengan cara yang baik. Begitu juga wang, apa yang kita buat baik pada wang, rezeki tu akan datang baik juga pada kita, pada orang lain juga. Terabur ayat aku kan? Huru-hara ayat aku.
1: Maksudnya kan? Itulah
0: Orang nak jawab pun jawab kan?
1: Yang aku faham lah.
0: Yang
1: aku faham. Kalau kita ada masalah, kita kena hadapi. Jangan lari daripada masalah kita.
0: Itu selalu orang kalau cakap kan? Jangan lari daripada masalah.
1: Jangan lari daripada masalah. Kita kena hadapi masalah yang kita tu. Sebab kalau kita nyam hadapi, kita nyam akan selesaikan masalah tu.
0: Menghadapi adalah cara yang paling baik lah nak selesai masalah. Sebab betul, kalau kita lari, masalah tu tetap ikut kita juga.
1: Betul.
0: Kan? Kalau kita dah selesai masalah tu, lega lah kita. Gitu. Tidak kawan dia wak tu ni tu daya tidaklah di Rio tu pagi tu yang cakap-cakap gitu.
1: Terima kasih kata-katanya. Jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Sampai kita berjumpa lagi.

0: Agi Seroy mengucapkan selamat mendengar Asik FM Moi Nong Moi.
1: Ibrah Temiadiasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa dan curahkan nikmat ma'ed sama bega nikmat yang tak dapat yang hitung atau yang kira. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'untu ni'matallahi la tuhsuha. Yang maksud buat jika nyop kira atau nyop hitung nikmat Allah, antara nikmat Allah yang ed gunakan cap-cap is naklah nikmat umur. Umur yang ed guna maulah naik nikmat Allah yang mahal harga tak dapat nilai harga kerana Allah subhanahu wa ta'ala telah namjerukkan umur ed putu, maka sepatutnya ed berterima kasih ma Allah. Umur yang masih Allah na'u ma ed ed gunakan untuk betul ilmi bo'eho na'ur-na'ur Allah subhanahu wa ta'ala, sepatutnya ed menggunakan untuk berbakti ma masyarakat samping untuk ed beribadat ma Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ed nam gunakan nikmat yang Allah nak ukma ed untuk nam taba keimanan ed ma Allah subhanahu wa ta'ala. Bawa ed berterima kasih ma Allah subhanahu wa ta'ala kerana nam cerukkan umur ed. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hashtag Penyiaran Jatim.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Selamatlah sedama saya Salim bin Uda.

Ya, Syek FM, Momoy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, berkenaan selamat daripada East. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani untuk rakan-rakan pendengar radio Syek FM yang masih lagi bersetia, merunak setia bersama Kandik daripada jam 8 hingga sampai lah jam 12.15 pada East. Ketika puduh, masih lagi bersiaran ke udara. Okey, jadi pertama kali ucapkan terima kasih merakan penyampai Atik, iaitu DJ Rio, yo DJ Hardy, bertugas enclose dialect temuan dan enclose segmen Gah Jo Asyik ini jam 8 Atik sampailah jam 12 Atik. Dan terima kasih Ejek untuk Wenak kerana ambil ruang maya untuk teruskan tugas daripada jam 12 Atik sampailah jam 4 leng akal. Dan untuk Atik, untuk permulaan Atik Semong, umur nak macam biasalah, ganabak suara lempoj menlar, nong menmo menkoj ke udara, sementara Atik jam 12 maro minit Atik. Dan seterusnya Atik Semong, well, umur nak suara nong ramlan timos, nen lagu bertajuk Grading Gradong ke udara. Jadi untuk you kenember, jangan malu-malu lepas tu akan mok enkeloi pelbagai hiburan dan pelbagai gah yang akan diterloikan untuk you kenember. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan kesetiaannya bersama Kandi. Is tu adalah Isnin, is bekerja balik manakala malu yang bercuti daripada hari Sabtu, Ahad, mungkin is tu bermula kerja balik. Jadi untuk yang bekerja nak semangat kerja balik, jangan malas-malas, jangan ho perasaan malas tak. Apabila kadang-kadang nak lepas bercuti tu, perasaan nak malas akan timbul. Yang paling penting, jangan malas mengesuai diri. Jangan nak kuasai diri. Apabila malas nak kuasai diri, benda nak akan tak akan hilang lah. Jadi lu pun kena rajin-rajin lah kerja. Itu lagi pun itu 18 bulan 5 2026. Nah, tak lagi lagi 6 bulan 6 jakal. Sebab sekarang tu pejam celik masa nak begitu nak cepat nak ewek-ewek. Jadi hargailah masa yang mok ketika bodoh, malau yang kerejak dan selamat kerejak, malau yang tengah NN main kereta, main lori, main motor pun selamat main NN. Dan malau untuk rakan-rakan yang bersantai maslai lebajin, selamat kerejak maslai. Okeylah, teruskan kesetiaan ni bersama Kandik Kelor Radio Asyik FM, Moi Nong Moi ketika puduh bersama Ye Mizi aka Pak Abu ke udara, bertemankan Enclosed segmen Mahi Asyik ke udara yang jam 12 sampai jam 1 akal yang akan ogruang untuk rakan penyampai Nong Dialek Semai akan terlelekan gah utama berita Semai ke udara. Dan teruskan segmen Mahi Asyik ke udara. Jadi jangan kemalu-malu, teruskan yang seterusnya jam sembang lagu Non Iska, lagu dua daripada Dialek Semai, nenek lagu bertajuk Tok Galil ke udara. Jadi jom sembang neng, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, jadi unatek sengmong lagu Nong Hitam Jelmon ini lagu bertajuk Malam Pesta. Adakah itu mok lagi rakan-rakan akan berhenti berpesta lagi? Mungkinlah tengah sok lagi bercuti. Stop ingatkan istilah cuti lagi. Adilah jangan cuti-cuti. Baik makin kerjak well. Cuti-cuti tu minggu depan well. Baru cuti balik. Jadi nak latih saya mong lagu Malam Pesta lah mengenai pesta-pesta. Saya bercuti je sebenarnya. Jadi macam biasalah. Seminggu kadang-kadang mok rakan-rakan berhibur. Abak adik semalolok. Dan mok kadang-kadang rakan-rakan yang bekerja tim cuti tu. Hello pun masa kan berbeza. Kerja kan berbeza. Jadi cuti pun pimoi-pimoi lah tak sama tarikh. Mungkin itu ha, bercuti. Isakalah nak bercuti, right? Nak lah cuti. Aduh, kat sama. Walaupun mok kawan-kawan kadang-kadang bercuti sama. Kerja sama tapi cuti pimoi. Biasalah. Cuti pimoi nak memang lumrah cina entah kerenja. Aduh, elok pun mungkin boleh. Semoga dipermudahkan lah segala urusan itu. Semoga kerenja ia pun meji-meji. Dimurahkan rezekinya. Dan dipanjangkan umurnya. Semoga boleh teruskan kehidupan yang seperti biasa untuk meneruskan yang punya perancangan atau untuk meneruskan yang kek-kek rezeki untuk keluarga yang tersayang nanti ending. Kena jadi kena sebelum saya teruskan saya menggah jadi anu saya kongsikan gek gah semasa jadi agak sukan anu ketua jurulatih Kuching FC Siti Ana Aidil Zahril Syahak anu menyifatkan kejayaan pasukan yang mesah ke tempat pentas Liga Juara-Juara Asia dan Yunamara final Piala Malaysia bukan ini yang mudah mengenai daripada Singapura yang mengetahui yang Tok Mok cocok boleh menjayakan Kuching FC dan mampu nak melangkah sejauh duh pada awal musim namun semangat tak mudah mengalah menjadi kunci kejayaan. Okey, jadi nak dapat dikongsikan untuk gas semasa. Jadi lepas tu akan SM Wangwell gah utama Nong Delek semai ke udara jam 1 tepat yang akan terlaikan rakan penyampai sekejap lagi. Lalu pun jangan kemalau-malau teruskan kesetiaan yang bukan apa. Malau yang bekerja selamat bekerja. Malau yang memandu selamat memandu. Malau yang berpihoi. Malau yang bekerja mabek teh maslai teh kengkek. Cepci mabek nak peta aning jangan cip kosong-kosong kena epeta aning terlaikan gah yang edo M cepci mabek nah. Lalu pun semoga yang memandu nak berhati-hati apatuhi had kelajuan dan yang ditetapkan.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kasmai Kiprol Amran dan jangka berikutnya. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan diterima menghadap memberi pemimpin negara ke Istana Negara. Ada termasuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut hantar ke laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda turut berkenan diterima menghadap Ketua Setiausaha Negara iaitu Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Kukatih menurut kila dia juga, Seri Paduka Baginda turut berkenan diterima menghadap Menteri Luar, Datuk Seri Muhammad Hassan dan juga Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar. Kukatih CCIJ Seri Paduka Baginda juga turut diperkenan dipersembahkan naskah cetakan semula Perlembagaan Persekutuan serta teks terjemahan Perlembagaan Persekutuan Latan Sri Muhammad Dusuki. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim diperkenan kikurnia 100 ekor lembu untuk ibadah korban sunat peribadi sempena Aidiladha tahun ini. Menurut hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Seri Paduka Baginda turut berkenan kilafas niat korban ke Istana Negara pada hari ini. Baginda juga turut kipuakil urustia pelaksana korban Istana Negara dan turut melaksanakan ibadah ada juga ku pihak Seri Paduka Baginda. Yang di-Pertuan Agong kititah agar set korban dibahagi nuka kitangan Istana Negara serta golongan asnaf dan juga golongan B40. Dijengoi 1,236 pelatih kena perit latihan asas ketenteraan selama 6 gecek kukati Majlis Perbarisan Tamat Latihan Prajurit Muda Lelaki Siri 2,205 ku tahun 2025 pada tahun ini. Juju jumlah juga NAR pelatih merupakan pemijazah manakala 51 naimong diploma. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azan Muhammad Osman Kibasal, Tentera Darat Raja Malaysia TDM Hunan naik fokus untuk bikot anggota kepakaran khususnya kukata bidang siber, komunikasi dan perisikan untuk memperkukuh kesiapsiagaan angkatan. Bila juga Kibasal kenot pai anggota ada juga lebih baik tertumpu no jumlah semata-mata sebaliknya menitik beratkan aspek kualiti dan kemahiran teknikal sama dengan keperluan aset pai tentera. Ku katih juga sama, TDM juga turut dipelonggar memberi syarat kiko termasuk had maksimum umur, syarat tinggi, indeks jisim broke dan juga pemakaian cermin mat ku katih bidang tertentu. TDM juga menyasarkan ke not 350 pelatih kedur ku Julai depan dan meningkatkan penyertaan pitak kedur ku katih pasukan haji. Sementara itu juga, Ijeng Oi, 401 prajurit udara ku Siri 70 tahun 2025 berjaya dapat latihan asas ketenteraan ku Akademi Tentera Udara Ipoh. Lina juga terdiri daripada 305 mom kral dan juga 96 pitak kedut naik ui latihan selama 25 minggu bermula 1 Disember tahun Cano. Majlis Perbarisan Tamat Latihan disempurna 85 Tentera Udara Jeneral Muhammad Nur Azlan Aris. Perbarisan dimelibatkan NAR Squadron dan juga 8 flight Ledebi Ketua Ila Prajurit Nyam Udara Muhammad Iqmal Ahmad Termizi. Pers Manik Lebat dan juga Pinoy Kuat dijangka melanda 5 negeri hingga tengah hari ini. Met Malaysia naik urok kerana cuaca pada ketika ini melanda ke Pulau Pinang serta Kedah melibatkan kawasan Yan, Kuala Muda, Baling Kulim serta Bandar Baru. Ku Perak kawasan terjejas adalah Krian, Larut Matang dan Selama, Hulu Perak ku Kuala Kangsa serta Rompin Pahang ku Johor melibatkan Batu Pahat, Pontian, Kulai dan juga Johor Bahru. Nuk bebas Kuala Habisita, Jabatan Pengangkutan Nong JPJ Kedah kerana kisalaguna permit dengan kian penumpang awam kukati Ops Kenderaan Perkhidmatan Awam Klemne. Pengarah JPJ Kedah, Stin Van Lutam Kipasal, bas juga biterhan khusus Surhanol Tol Gurun telah berkepani kian 26 penumpang dipercayai kukati perjalanan untuk hari Cernob pengumuman ku Bukit Jenun Pendang bas Nilmengen berumur 73 tahun ki aku ki perkhidmatan aja secara 9 sebab kurang permintaan terhadap bas sekolah sejak Nazar Cano. Kes bisasat ki section 8080 kena kurangan satu akta pengangkutan nong darat 2010 kena bisyaki ki langgar syarat perlesenan pengendali. Ku katih leader berkaitan juga JPJ Kedah akan dilaksanakan operasi khas sempena dengan Hari Raya Aidiladha selama 7 hari bermuka hari Ahad adik. Ada juga meningkatkan keselamatan nongtoi sepanjang musim raya serta ki perkurang kadar kemalangan dan juga danan susulan jangkaan pertambahan jumlah kenderaan sepanjang musim raya dahuji. Ku Kelantan Polis Naipa Alah nana kumpulan sini ku katih dek dengan naiterhan ni mom kral dan umum warga Myanmar
sekitar Kota Baru sekaligus selesai 13 kes jenayah membabitkan nerugi lebih RM404,000. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mamat Kipasal, kumpulan juga menyesalkan De Kusong serta waktu ia kerana teka penghuni menaik erat kerajaan. Suspek lebih berumur di antara 28 hingga 36 tahun diterhan ku kata serbuan di antara 10 hingga 13 Mei Cano. Hasil cerbuan ada juga jual barang dirampas termasuk telefon bimbit, barang kemas, jam tek dan juga duit. Manakala nanak-nanak kenderaan turut dirampas dipercayai berkaitan dengan kegiatan jenayah haji. Suspek lebih semua juga mengrekod jenayah lampau selain meng positif metapetamin. Ketiga-tiga suspek juga biriman selama 7 hari membantu siasatan KU Seksyen 457 Kanun Keseksaan. Sebagai ranik perlu syarikat utama dan juga sekian gah Jusmai dan juga berita yang disunting lah Siti Nordiati Zaidi. Jumpa saat berita RTM. Menikah lega seterusnya akan mempunyai tepat pukul 3 pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani.

Ya, Syirah FM, Omoy Nong Moy, lain daripada yang lain. Jadi, ini jam 1.21 minit. Leng Abah Litih masih lagi bertemankan Ye Mizi, a.k.a. Pak Abu and Claude, Radio Syirah FM dan Claude segmen Mahi Asyik ke Udara. Jadi terima kasih untuk rakan penyampai Atik Nong Delek Semai trailer ikan gah utama Nong Berita Semai iaitu DJ Amran. Enyuk jam 1 tepat Leng Abali Atik dan ketika puduh enyuk lagi teruskan enklos segmen Mahi Asyik. Dan terima kasih kerana enyuk setia lagi dan terima kasih juga kerana enyuk memilih kandik sebagai teman hiburan. Yang tak kira enyuk saja enyuk berada enyuk puduh. Jadi untuk rakan-rakan yang memandu, nak selamat memandu, yang bekerja, selamat bekerja, yang berpihoi, yang beradat, include nak selamat berada, selamat berpihoi, yang bercuti, nak pun selamat bercuti. Manakala untuk amok, main aku, mungkin mabek itulah, amok yang maslai pudo, mungkinlah mahal nedrod ke, mahal rumput atau ke, mahal netut, main kayu, men telu, men derian. Kedua ate mo rakan yang kalau TikTok komen ate putar lagu ano slice no kampung main road. Ha, nak salah satu lagu favorite dejek lah nak. Menetit sedu. Teringat masa zaman-zaman en kampung tu. Saat kampung tu pun mo ajek lah merasa mensa tu. Mahal menetit mensa. Tapi nak lah. Bersailah itu kadang-kadang bukan mudah. Nak neinong men benda-benda baik lah. Contoh seperti kalau acid men ayu nak paham-paham nak naco iri bebek sengrang. Acid ano telui paham-paham naco iri bebek sengrang. Geser dia pun mau je. Macam gek ye anin pun mau kampung dia pun mau pernah lah member nak acid mahal men se tu. Tapi nawek narudok ita ano bermeraya nak meraya itu nak nawek nak cekuk-cekuk habis. Cut kali kedua well serang men kedik. Kedik nong tek aduh lah. Ane cenong bag fresh ane tek lah. Tapi bila hapeg nene do masa hacang tahong ke elu nak. Jadi unak lah ano rintangan mendugaan bersailai do bukan setakat kerja mak kedai do pun ano rintangan dugaan nak ma en selai tu pun MBA tu pun sama aje. Jadi kena sentiasa bersabarlah dengan dugaan-dugaan enak ate nak. Bodoh bayangkan kalau en selai nak contohlah. Haslai tak main kayu, main telu, hardin lah, contoh hardin. Hardin ate mau marob 10 ano tingkat anak itu. Sebab anin pernah lah ano yang kampung tu pun en selai ri kejek lah. Kerden nak dalam 10 umur nak 10 rembat membalik teh 10 nak bukan awin amin nak 10 nak amin menu nak. Tapi habayangkan boleh ke nak lompat dari ekor bernama ano Ahab nak boleh nak lompat dah 10 rembat membalik teh. Bayangkan ada enaklah bodoh macam-macam le eroh men nyam itu pun haji umleh keje bukan setakat SNO he nak pun umleh keje bab umre nak ya nak pun kaji je umpo kena rende nak pesuk baru umwe serang Ahab ambo je. Betul lah nak renak lain kisah anak kat Selai tu umre nak lah kadang men men yang balik dok baji tiap serang kalau gak mentelu dok paham lah naco iri tel lah elo men jerat ke men god baji supah je akan aleg nas celik elo baji jadi dia dok pun malu yang berselai nak te kena tabah lah bukan setakat nak kerja mak kedai elo baji dok pun kena tabah en selai tu pun mabek tu pun kena tabah je nah ada nak te bercerita pasal selai dak te untuk pesanan men momen ko je lah manakala malu yang bersemong atau sembong lah malu yang uruna tak bersemong mungkinlah sebab puduh disebabkan umruna punya siaran radio and you astro memang itu emok jadi untuk rakan-rakan memang baik mungkin susah memusemong kecuali tempat yang berlain lah boleh download RTM klik you semong anak secara percuma kandik radio Asyik FM pun berserta Ankloid nak mok je malu yang cerita semong boleh download dan nak secara percuma moj maklumnya bersembang walaupun tak dapat disemong yang pihak suara tapi dapat irasa ilok yang nyom jawab mai jadi lu pun semoga dipermudahkan segala urusannya kember semoga dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur berikan kesihatan yang untuk yang kember malu yang kerajak malu yang memandu malu yang berpihoi nak semoga dipermudahkan kenember nyom punya urusan.
Okey, jadi kita boleh jumpa Samuel. Well, lagu yang seterusnya, lagu Doktor Permintaan daripada Doktor macam get perkongsian je lah, daripada Udang Petai. Udang Petai tu masih lagi bertemping-temping daripada pun nak punya lagu. Dia kongsi tentang lagu Sampai Hati Awak daripada Lenny. Jadi jom

Kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah ACSN.

kepala merah, untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah, kalau salah silap mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

0: Tiga petang. Selamat petang, salam sejahtera. Bita temuan ini disampaikan oleh Azlina Alam. Kestabilan bekalan api di dekat Pantai Timur diperkokoh menerusi pelancaran sistem penyimpanan tenaga bateri BESS Santong. Ini dijangka memberi pindah kepada kira-kira 40,000 isi rumah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof bin Al-Khabar, projek itu jadi langkah penting dalam bagi kokoh kestabilan grid tenaga negara selaras pelan halak tuju peralihan tenaga negara. Bin Wenang yang Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Khabar, penggunaan tenaga buli baharu macam solar menghendak sistem sokongan untuk pasti bekalan api kekal stabil dan konsisten. Projek berkapasiti 100 MW bersamaan dengan 400 MW sejam itu adalah antara kemudahan penyimpanan tenaga terbesar negara. Langkah mitigasi termasuk pemantauan berterusan dibuat untuk usai kegiatan buli dan penderaan dalam kalangan anggota Tentera Darat Malaysia dan juga pelatih institusi ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azahan Mohd Othman bin Al-Khabar menambah baikan turut dibuat terhadap sistem aduan dalaman untuk pasti kebajikan anggota selalu terjaga. Menurut beliau, satu jawatan kuasa AHI dibuat untuk meneliti kelemahan sedia ada dan buat penambahbaikan secara menguhang. Kabar beliau, ketiga cabang perkhidmatan Angkatan Tentera Malaysia turut dibuat pelan tindakan jangka pendek selaras dasar toleransi SIPA ataupun kosong terhadap buli dan dera. Antara langkah dengan termasuk beri penerangan kepada anggota tentang definisi buli, penderaan dan juga pendekatan tindakan yang lebih profesional. Kod keselamatan digital untuk adai ruang dalam talian yang lebih selamat dijangka dibuat bulan depan lepas di Muktamad Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching di khabar, kod keselamatan tu bagi bulih kandungan berbahaya termasuk bahan eksploitasi seksual bodek-bodek disekat dan diturun dengan derih. Menurut beliau, ancaman dalam talian makin diisau susulan penggunaan teknologi kecerdasan buatan yang bagi modeh penghasilan dan juga menghibah kandungan dan tak bermoral. Kebiasaan untuk Akta Keselamatan dalam Talian Bahan Eksploitasi Seksual Bodek-bodek dikategori sebagai kandungan bahaya yang kena disekat akses. Indeks pemerkasaan pengguna Nijam berada pada tahap 63%. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Dr. Fuziah Salih bin Al-Khabar, pihak di Nijam menyiasat peningkatan kepada 70% menerusi bermacam program berterusan. Usaha itu akan diperkokoh menerusi kerjasama gerakan pengguna, pertubuhan bukan kerajaan dan juga komuniti setempat. Menurut beliau, penggunaan kena lebih peka terhadap hak dan tanggungjawab kian selain berperanan sebagai mata dan telinga kerajaan dalam menyalur maklumat berkaitan salah laku khususnya melibati isu gegak barang. Khabar biar maklumat daripada pengguna penting untuk mantu kerajaan usai pihak yang mengambil kesempatan masa negara berdepan cabaran ekonomi dan geopolitik semasa. Sebanyak 375 kes melibati barangan kontraban direkod dekat Kelantan untuk tempoh bulan 1 hampir bulan 4 tahun ini dengan nilai rampasan melebihi RM10 juta. Ketua Polis Kelantan Dato' Muhammad Yusof Mohd bin Al-Khabar dalam tempoh sama seramai 212 orang turut ditahan. Menurut beliau, polis turut merekod 135 kes melibati penyelewengan barangan bersubsidi bergerak lebih RM200,000 selain menahan 102 pendatang tanpa izin dan 47 transporter. Khabar beliau, kawalan keselamatan dekat sempadan Malaysia Thailand Nijam dipertingkat untuk halang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan pendatang tanpa izin. Dalam perkembangan lain, seorang penolong pengurus ladang didenda RM3,000 di Mahkamah Magistrate Gua Musang hari ini lepas mengaku bersalah ada senapang angin hapermit tertuduh Muhammad Azrul Azhar 40 tahun buat pengakuan tu dekat depan Magistrate Nik Muhammad Tarmizi, Nik Muhammad Syukri. Ikut pertuduhan, dia didakwa ada senapang angin jenama Gamo Hapermit Sah dekat kuartus ladang Sungai Relai pada 15 Februari 5 lepas. Dan berdasar fakta kes, tertuduh beli senapang tu secara dalam talian pada tahun 2019 untuk kegunaan peribadi untuk halau neteng liar dekat kawasan ladang. Dia didakwa ikut Seksyen 8 Kungan A Akta Senjata Api 1960. Sekian berita temuan dari Asyik FM. Berita disediakan oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Selamat petang, salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, menemui saluran pilihan anda.
2: Asyik FM.

0: Asyik FM, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.
1: Ya, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain. Jadi sebenarnya tarik teks yang mong rakan-rakan kremba lagu Nong Khalifah, nenek lagu bertajuk Kita Anak Malaysia. Jadi ucapkan terima kasih rakan penyampai Ate DJ Inana trailer ikan gah utama Nong Delek temuan sebentar teknik jam 3 tepat leng balik. Dan ketika puduh nyo masih lagi bersama Mizi ke udara bertemankan enclosed segmen Maihi Asyik ke udara, berbaki lagi tinggal 40 minit ke udara sampai jam 4 leng agak bertugas. Dan terima kasih je kerana makan nyo kenapa setia. Dan terima kasih rakan-rakan yang memilih akan sebagai teman hiburan yang berkenamba. Jadi lalu pun malu rakan-rakan yang memandu, selamat memandu, yang bergerejak selamat bergerejak, yang berpihoi yang beradan including selamat berrihat berpihoi. Dan untuk retih balik berhampiran kepada jam 4 teh merunak jam-jam untuk rakan-rakan standby untuk berriadah waktu lengak, mungkin maning ong teh ke lengak balik teh susah ke teh o ke kena dengan ayu goreng peh, nak kena ayu goreng nak betul M2 lah, nak kena dengan tepung goreng dengan sardin belacan sambal ikan bilis dengan lada cercor lagi. Memang tak ilang imtu lah kalau nak kena nak dengan min ayu. Tambah-tambah lagi kalau nak kena min ayu sok ke min ayu negro ke aduh. Tapi kalau link artis sudah baca ayu negro nak dengan teh oh lah baru ngam lah meteka enamo. Tak dapat ibeza ye. Yang kalau konti dia pun icara nak hai mong im jerji dah rasa. Netu janah pun janganlah senaraikan kena buat menu alama. Jadi sekarang dia kena senaraikan kena buat menu untuk ano nam semangat punya selera. Selera untuk menikmati rezeki-rezeki. Lalu pun untuk rakan-rakan yang belum cek-cak nak, bolehlah cek-cak ni. Jangan lambat-lambat cak. Kalau yang sakit nanti cok yang susah. Ya je yang susah. Aduh, hai. Malok yang kerja nak semoga dia memudahkan segala urusan lah. Malok yang memandu nak rasa lemas, rasa cerok, rasa lemas, rasa umurut tak selesa, MNN boleh berhenti berehat dan kawasan-kawasan yang selamat. Contoh seperti RNR ke, kalau Nong Ameng nak mok leh singgah kawasan-kawasan gerai-gerai yang amis nak berhenti berehat cek-cak ni. Tenangkan diri, tenangkan fikiran, hilangkan segala masalah. Dan ilo pun untuk rakan-rakan Tian yang berkongsi mungkin mok pesanan ataupun kata-kata ataupun mok nelcal ilo-ilo, boleh kongsikan enclosure siaran live TikTok Asyik FM yang sedang berserang langsung ketika buduh. Dan rakan-rakan yang buduh tak lebih bermakna tinggal puduh 15 mata memandang ye. Yang berbaki puduh budak nak request lagu Jelmol Mawar boleh. Acihi Arti Band. Hello Abang DJ, selamat petang ya. Halo, selamat petang. Jom karuk sama-sama atuk, katanya lah janah. Atuk Sinar Pelangi The Band. Boleh, boleh, boleh. Tak ada hal. Untuk pendengar kita semua, apa yang tak boleh, semua boleh. Kandik akan kesajikan permintaan niob dan hiburan gah-gah semasa akan keterle. Jadi jenis terus well, Eseng mong lagu nak atik permintaan nung janah sebenarnya atik Projector Band Sinar Pelangit nak jo nak atik. Adakah ling agduh mok senja ataupun mok pelangit yang akan menyinari hari-hari yang penuh kegelapan. Jadi hari-hari itu kena penuh bersinar sebenarnya. Jangan sentiasa dengan dunia kegelapan ni. Apabila dunia gelap, gelap anu umur nak rengah, ekeklah tempat yang cerah. Kalau nong kap rengah, buka lah lampu esok supaya nam cerah. Jadi ni dah dalam es gos. Kalau setiap hari nanti tersesat kawasan-kawasan yang rengah, kena ekek tempat-tempat umur nak ruang yang bercahaya untuk em hual daripada kegelapan. Seperti dia nak dalam desk gos pun, apabila tersilap pilih nong, apabila tersilap ekor benda-benda yang tak wajib, alangkah mej anak berubah untuk menjadi mej. Jadi jangan bila mej berubah mej nak, jangan untuk elos kembali kawasan-kawasan yang laus nak ate. Jadi lepon jom SMong dengan Projector Band Sinar Pelangit ke udara. Moi nang moi, lain daripada yang lain.

Oi, Dr. nak kongsikan naru bila sembang lagu tu teringat akan masa ma arwah bu yang meruna memang masa umur nana ti darjah 6 lagi dan mok rakan-rakan yang murid te nak kongsikan teringat anu lagu tu bila bersama bu mawad tapi anak lah saat berpisah. Macam-macam kongsi anu rakan-rakan setiap lagu tu elok sembang pasti akan mengingati sesuatu kenangan ataupun sesuatu cerita. Macam Gary sendiri, gak lagu dia tak semong bukan mengenai kehilangan, tapi semong lagu tu mengingatkan itu kehilangan. Contohlah sebagai ekmes-kmes tu semesti umrona itu kehilangan seorang yang sayang. Contohlah macam bokbe ke, family ke, adik-beradik ke, ataupun seorang yang berdekatan yang paling sayang. Walaupun untuk rakan-rakan yang masih mok lagi seno nyop-nyop sayang, nak jagalah umnak dengan match, hargailah umnak, gunakanlah masa yang masih mok lagi tu untuk jaga umnak. Kalau mampu jaga, kalau terpisah dengan perkara bekerja ke tak apa lah. Tapi mok masa kau cuti mak kampung, mak malolo makosan yang seoi sayang nak te mak jumpa ni hari nah hari pun okey dah, janji dapat masa untuk bersama umnak. Dan tini lagi dok te Lia nak kongsi semong lagu tu teringat mak arwah be yang hai nawek selama-lamanya. Lalu pun untuk rakan-rakan yang kehilangan ni samak ataupun ni samak yang special, jangan umroh sentiasa bersedih. Bersedih nak boleh, tapi jangan selalu. Apabila bersedih, umnak punya matu nak rasa tak tenang. Jadi dengan kepergian umnak, tunaikan ataupun terlaikan doa-doa yang mej untuk umnak. Semoga umnak ditempatkan di kalangan seorang yang mej-mej. Semoga diampunkan segala salah silap semasa umnak timur dan dunia ada lagi. Dan yang paling penting, yang masih tak tidur lagi, teruskan kehidupan, teruskan TL perkara-perkara yang memej. Walaupun itu boleh jadi seorang yang memej, tapi setidak-tidak tak mau MTL benar-benar laes. MTL tu masa orang laes. TL semampu malut yang boleh, boleh TL memej. Kalau boleh tolong masa orang nak bersedekah, masa orang bersedekah masa orang. Kalau boleh membantu masuk oi daripada segi keuangan, membantu malu yang senang nak bantu masuk oi yang susah, malu yang susah nak teruskan usahanya untuk mencapai kejayaan. Cuti seperti nyopchen senang dalam let's go tu kena usaha, sebab seorang yang senang bukan mudah untuk menjadi senang, dan yang susah bukan susah untuk menjadi susah, menjadi senang bukan susah. Okay, lagi ni pun pun berbaki tinggal umruna jam etih 29 minit ke udara. Jadi dia pun sambil laju sembong aneng lagu Nong Iswan, ini lagu bertajuk Pek Sanggup ke udara. Jadi moi nong moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi benar tak saya mong lagu Nong Li Belati. Ini lagu bertajuk Bandler Maha ke udara yang jam 3.45 minit berhampiran kepada jam 4 leng ag. Okey, jadi saudara Kenemba, ilik-ilik pun dia anu ucapkan terima kasih banyak Kenemba. Terima kasih atas kesetiaan yang bersama kami keluar Radio Asia FM dan Yik Mizi aka Pak Abu. Dan nampak tiba masa untuk menamatkan tugas dan akan diserahkan tugas kepada rakan penyampai yang moya. Jadi macam biasa, ilik-ilik selama itulah legah dan hiburan semasa. Yang Mej nak etuh datang daripada tak hati, yang laes datang daripada diri sendiri. Jadi luk pun punya kenapa jaga diri, jaga keselamatan, jaga hati, jaga perasaan. Jangan pernah ATL benar-benar yang tak Mej, jangan pernah menyakiti Hanum Sen Oi Moi. Luk pun lagu yang saya coj resam band Yusel Kudara. Moi dong moi, selamat lengak, bye bye, undur diri aneng.

0: Ibrah Cakun Yashi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar aje semuanya, sehat ke? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan nikmat kesihatan. Insyaallah, kami akan menyampaikan kepada aje semua tazkirah ringkas yang bertajuk Bersediakah kita menghadapi ujian? Hidup kita penuh dengan ujian. Ujian bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk mengangkat darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, kam akan menguji aje semua dengan sedekat ketakutan, kelaparan, kekurangan harta dan nyawa. Bersabarlah, itu tanda orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, bersediakah kita? Bersedia bermaksud memperkuatkan iman kita. Kita banyak berdoa dan kita kena banyak bersabar. Jangan mengeluh, tetapi jadikan ujian sebagai jalan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah memberi kita ketabahan dan keberkatan dalam setiap ujiannya. InsyaAllah, apa yang kita dengarkan tadi itu dapatlah kita amalkan bersama-sama. Sekian daripada Ma Ustaz Azlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: #penyiaranjaki

lagi ya, oi, uang kita, oi. Ya, yeah. Okay, terima kasih. Jadi bersama dengan Arunah juga bersama dengan Mizi menemankan semua daripada jam 12 sampai jam 4 petang. Macam tu kan, sebab jam 4 petang sampai ke jam 8 malam bertemu dengan Mahpula Azizi menemankan Esma. Ya, hujungnya tetap I juga, ya. Eh? Okay, terus saya mau rentakkan lagu orang kita, penciptanya lagu orang kita semua. Ada habu kumpulan, ada solo. Mantap selalu, okay. Baik, jadinya segmen untuk rekan-rekan tak kena dan juga jelimut kita ada berita, ya, tradisional. Jelimut 10 sampai jam 6, ya. Kita kembali segmen rentak kena dan juga jam 6 sampai ke jam 7.30, ya. Segmen seterusnya, ya. Itu Matih Mareh akan menemukan kaya semua dan juga pada jam 7.30 sampai ke jam 8 malam, ya, dalam segmen, ya, Kazanah Seni Asyik Extra akan bersama dengan Esma. Untuk isi adikah pada kawan kita 18.5.026 hari Isnin, yeah. Lemah ke hari Isnin? Dah lama. Alah, janganlah gitu. Okey, baik, jadinya untuk teman-teman kita, kawan-kawan kita yang macam biasa Aceh FM bersiaran melalui, ya, 89.32 Tembeling, Jerantut Pahang, 91.1 di Lembah Kelang, 131 Lenggong Perak, 95.6 Melaka Johor Utara, 97 di Gerik Perak, 90.99 Damak Pahang, 102.5 Depang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai Kampung Gajah, Kampar, dan juga 102.7 di Gunung Kledang, juga 105.1, ya, ada Gunung Berincang Tapah Langkap, ya, dan juga Sungai. MyTV 706, sahabat kita, dan juga melalui RTM Klik FM, mendengarkan Asyik FM, Moino Moi, lain daripada hal lain. Okey, jadinya apa kawan kita juga, kita juga melalui live TikTok, ya, selamat petang kita ucapkan kepada rakan-rakan kita yang baru bersama, yang ada komen-komen sama kita. Tok Lan Kampung Orang Sungai Pergam, kawan-kawan tengah DJ, boleh lagu ke, tak boleh lagu ke, dia kata, ya. Okey, baik, dekat rakan-rakan kita yang lain, ya, yang baru masuk tu, selamat petang, selamat petang. Okey, jangan sedih-sedih, ada masuk sedih pula, kenapa sedihnya tu? Alamak, gaji jauh lagi. Okey, besar tu. Ini baru bulan, ya. 18 bulan baru, ya. Melamat lagi itu, sabar. Sabar. Okey, baru masuk, jangan lupa untuk hi-hi dengan Zizi, okey. Baik, jom dengarkan lagu Seven Rentak, kan? Lagu-lagu orang kita, lagu Mahi, lagu Semak, he. Lagu pergi, kan? Lagu apa ni? Lagu Mahi, ha. Lagu Semak, he. Okey, ini dia Lee Sungeng, Goyang, Sabtu Ahad.

Ya, itu dia KPI ya, dengan lagunya Eet Kirim Surat ya. Daripada sama kita, dialek Mahmuri ke kawan kita. Apa khabar ke kawan kita? Kawan kita dalam dialek Mahmuri yang berada ya. Kawan kita tahu kan, dialek Mahmuri berada di Selangor ya. Okey, di mana? Di kawan kita di Tanjung Sepat ya. Kampung Bumbun. Kampung mana lagi ya? Pulau Keri, apa lagi? Ada Daun ya. Jadi banyak kampung lah kawan kita di Daun ya. Tapi ya, ada lemah meriba ada di orang kata hanya di negeri Selangor saja ya. Jadi dia pun ada tempat lain ya. Situ kalau semua nak pergi Nengong, dia pun ada muzium di Daun. Jadi bolehlah pergi. Jadi boleh pergi ya Denhon. Jadi saya mau ada apa ni orang kata ya, museum ya. Jadi boleh tengok ya sejarah-sejarah kawan kita dalam dialek Mahmuri. Okey, macam mau dah pergi dah. Selalu mau pergi ya. Oh, duduklah selalu ya. Tak kisahlah masa tu bila pun ya. Tapi bila ada program ya. Dulu Mahmur HFM pun ada buat juga program di ya, museum ya Mahmuri ya, di kampung asli Pulau Keri ya. Okey, jangan lupa untuk tiap-tiap guys, mesti terima kasih ya. Katanya nak makan kenyang-kenyang, nak pergi dancing 23 hari bulan. Hati-hati dalam perjalanan miskiris ya. Okey, ini dia Oya dengan lagunya Salah Kadir.

Ya, itu dia. Bersama dengan kumpulan Dimentri dengan lagunya Ratu Hatiku, ya. Siapakah yang berada di hati anda semua? Di hati emang semua, ya. Ada tak orang ini, ya, yang selalu ada di hati? Ataupun gelut di hati, ya. Sekarang dah buang ke tepi, mungkin. Dulu letak tepi, sekarang dah masuk dalam hati. Mungkin juga. Adakah siapa yang masih ingat ni, siapa di hati? Jangan kantoi sudah, ya. Rahsia, ya. Siapa yang hati mungkin, ialah. Mungkin sekarang, mungkin dah ada Anong, ya. Mungkin rata hati itu Anong dia. Selamat petang, Gigi Abang Ham, ya. Apa khabar, khabar baik? Anwar, salam hadir. Halo, Anwar. Kalau kita bercerita, ya, lahir, ya, ikut senarai kod negeri, ya. Jadi tanya Azizi kata 06, ya. Dan kawan kita kata daripada 01. Dan dia kata dia Azizi nak jadi 01 sebenarnya, tapi tak jadi, ya. Dapat jadi 06 pun bolehlah. Yalah, biasa nak jadi nombor 1 kan, nak jadi juara. Agak-agaknya kenapa agaknya, ya, Johor dapat 01, ya. Sebab apa agaknya, ya. Yang tu kena belajar sejarah tu, ya. Tapi apa yang mana W01 ni, sebabnya Johor dah pun masa tu dia dah moden, ya. Dia dah ada, ya, orang kata, ya, pusat pentadbiran yang bagus pada waktu itu, ya. Johor dah pun ada pada waktu itu, ya. Sebelum orang kata Kuala Lumpur menjadi bandar utama, Johor dah pun ada dulu lah, ya. Dulu, ya, kata negeri apa, empat bersekutu, ya. Sebelum bersekutu lah, ya. Sekarang dah bersekutu, ya. Negeri-negeri yang dah pun bersekutu, ya. Johor dah mendahului kita pada zaman itu, ya. Sebab itulah Johor dah pun ada 01, ya. Macam yang boleh baca lah, ya. Ikut sejarah, ya. Itulah, ya, baca sejarah.

Daerah ni kena kena duduk betul-betul ya, baru faham kan. Okey, jom kita bimbing lagu seterusnya ya dalam segmen kita ya, rentak gianan. Ini dia Abah Sali dengan lagunya ya, Geradau bersama dengan kita.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

Ya, itu dia bersama dengan kumpulan Nia Wariasi dengan lagunya Hasrat di Hati. Semua ada hasrat ke? Hasrat di hati. Semua orang ada hasratnya. IGGG Linda Hospital Asli Gombak. Hello nurse kita. Apa khabar? Betul ke? Linda itu kan yang nurse tu kan? Salah ke? Salah minta maaf ya. Alamak. Dan tadi kalau betul, rasanya betul lah tu Linda Betul Gombak kan. Ya betul. Wah, terima kasih tuan-tuan Zizi. Tadi Linda ya, dia ramai peminat ya. Kalah saya peminat Linda cukup banyak. Linda dengan siapa lagi seorang kawan hari tu, saya dah lupa lah nama dia hari tu. Tapi itulah ya, nak jadi misi ya. Nak jadi misi kan. Suka kan tengok misi. Suka tengok misi ya. Dia ada pakaian dia khas dia. Jadi kita tengok, wah dia pakai uniform dia kan. Jadi kalau ada basrat nak ngorat misi, kena pergi ke Hospital Gombak ya. Tapi pastikan bukan orang yang punya. Tak kisahlah ya. Tapi itulah ya. Uniform ya, yeah. Okay. Dan juga kita akan sudah pasti kita mengharapkan ya, dengan segmen kejemputan kita tu salah di misi atau dalam bidang mana, yang pasti kita nak mengharapkan sekawan kita ya, beri semangat pada adik kita ya, supaya memasang impian satu dan nanti ya. Kalau nak berkhidmat kepada masyarakat, boleh jadi macam misi, selamatkan orang ya, jaga orang ya. Okay. Aku nyap pernah lihat DJ Zizi. Ya, Wak Bujang kata tanya pula, Zizi pernah sampai ke Kampung Bukit Mancung kabarnya? Aku pernah sampai Kampung Bukit Mancung dah. Dua kali dah aku sampai Bukit Mancung. Mari aku kerja di Hulu Selangor ya. Masa tu 2017. Lama jugalah kan. 4 bulan ke gitulah di Hulu Selangor ya. Jadi sempatlah aku pergi di kampung Bukit Mancung. Kampung apa di dalam dia? Kampung Kelubi. Dan ada lagi kampung aku dah lupa dah. Okey. Ini dia Ayub dengan lagunya Prelhold. Yeah, moyo-moyo asyik fan.

Abang Sungai Rasau, ya, dengan lagunya Jenulang, ya. Okey, Abang Zizi kat Kampung Orang Asli Ulu Batu pernah datang ke Jalan Ulu Yam. Tak pernah pergi, tapi aku pernah lalulah, pernah nampaklah kampung kita Ulu Batu. Aku nampak tapi yang pernah masuklah lagi, ya. Wak Bujang, okey. Baik, pada jam 5 ya, Berita Nasional bersama dengan kita. Jangan ke mana-mana, Rentak Kanan akan terus lepas ini, ya, pada jam 5.10 sampai ke jam 6. Terus layan Asyik FM Moina Moi. Ini dia dengan Ramsa Dak Dak, Menganti, dan juga dengan

0: RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya bakal dibentang Jun. Sistem penyimpanan tenaga bateri Santong bakal manfaat 40,000 isi rumah. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, moinu moin.
2: Ya, habis cek, nak elah men getah men sawit.

0: ke mana wah? Masih bujang ke?
1: Ini ya bujang.
2: Nyap nyusah uang kerana aku duduk di kampung.
3: Kaulah milikku, kaulah pujaan hatiku, engkaulah satu-satunya di hati ini.
4: Asyik FM.
5: Asyik FM.

Ya, rentak genen bersama dengan kita, ya. Untuk jam keduanya, ya. Lagu orang kita bersama dengan kita. Terima kasih temankan Enya, ada kawan kita. Ya, adik Fasha kita, ya. Daripada kampung orang asli Sungai Beruah, ya. Di, ya, daerah Kuala Berang, ya. Terengganu, ya. Di Terengganu, ya. Ada kawan kita, ya, di Terengganu, ya. Jika kawan kita mungkin kalau nak buat lawatan, ya, bolehlah, ya, halak ke kampung kawan kita Sungai Beruah, ya, jalan-jalan, ya, kalau kita di Terengganu jarang kan, biasa kita tahu beberapa negeri, ya, dia ada second, ya, dekat Terengganu ada, dan juga yang second juga di kawan kita di Kedah, ya. Jika dalam muda bolehlah jalan-jalan jumpa kawan. Okey, 5.12 minit petang mereka kawan kita, ya. Okey, kalau semua ada info berita, pastikan dengan Momo, ya. Info trafik ke, ya. Info masa ke, info program ke, boleh saja WhatsApp di talian 0133151600. Okey, terus layan Asyik FM mana melalui frekuensi Asyik FM, melalui MyTV 706, melalui RTM Klik dan juga melalui live TikTok Asyik FM. Jangan lupa tap-tap like dan share. Rantak kanan, kita teruskan dengan ini daripada kumpulan Kala Jingga Serigala dengan lagunya Hey Cewek.

Nak berbelanja dengan Gmon, semua hujung jari dengan satu aplikasi pintar Gmon dan mudah belanja mengikut Pras Kecha. Aplikasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN dengan aplikasi Pras Kecha, Esmo boleh bandingkan harga 400 barang terpilih di pasar basah, pasar pokok, pasar mini, pasar kecil, kedai runcit, pilihan Esmo. Empat kira di mana Esmo berada, Pras Kecha akan bantu Esmo mengikut kategori barang dan tempat Esmo di pasar atau di kampung. Empat payah risau, tengung harga terbaru dan bandingkan harga. Pras Kecha bantu rancang perbelanjaan Esmo dengan betul. Tunggu apa lagi? Mau turun aplikasi Pras Kecha, ikat khas. Bandingkan harga, baru beli.

Ya, itu dia bersama dengan Miralis. Ya, Ong, ada yang lain kabarnya. Ong, ya. Bukan lain, Ong, ya. Kabarnya, nyam ada orang lain kabarnya, ya. Cuma akulah satu-satu hajian, ya. Rupanya, Ong, kat belakang yang satu demi satu. Rupanya banyak, ya. Patutlah sebut satu. Rupanya satu dan satu. Ya, jadi tiga satu. Aming, hai, aming. Jadi Ong pandai, ya. Ong curang belakang aku, ya. Apalah, nyam ada jodoh. Kabarnya, ya. Cari hak lain, ya. Ong cari yang lain lah. Boleh buat apa dah. Orang dah curang, ya. Nak gusti nanti salah, ya. Undang-undang kalau Ong gusti dia salah. Dia kata buat macam mana jodoh tak ada, ya. Bukan itu, ya. Curang itu satu pilihan, ya. Bukan sebab salah jodoh, ya. Itu salah di sendiri. Kalau orang yang curang, yang jadi, ya. Okey. Kita ada satu tengok satu video. Video ni menarik, ya. Buat kawan kita yang berniaga, ya. Macam mana agaknya nak tarik pelanggan datang ke kedai kita? Apa bezanya, ya? Salah satu jaratan kedai, kan, apa yang menarik, ya, kat kedai kita nak tawarkan kepada pelanggan, ya. Nak pelanggan tu datang kat kedai kita, kan. Tapi ada satu cara ni, pelanggan apa ni, satu kedai ni dibuat yang biasanya macam unik lah ya. Di mana dia tawarkan, ya, minuman percuma, ya, kalau dapat kalahkan staff dia, ya. Lumbu lari. Ya, jadi siapa yang join lumbu lari itu, ya, dapat kalahkan staff dia, akan diberi air, ya, air minum secara percuma, ya. Tapi ikutkan daripada video ini, nasib malang, ya. Semua pelanggan yang join itu kalah oleh staff kedai itu, ya. Itu yang sedih itu. Okey. Itu cara tersendiri. Macam nak tarik pelanggan, ya. Itulah caranya. Salah satu kedai itu memang unik. Dia ajak pergi lumbu lari. Okey. Skit bersama kita. Rentak gini dan umpama lilin.

Jin Mystery dengan lagunya Selamat Tinggal katanya. Selamat tinggal aja sebenarnya. Okey. Baik ya. Kita ada info itu seorang adik kita ya, berbakat adik kita ni. Tengok namanya adik Nurashikin ya. Di Karnival Bakat Olimpik Kebangsaan angkat berat ya. Oh, adik kita ni wah, selamba dia angkat berat ya. Adiknya Nurashikin ni berumur 13 tahun ya, di game ni ya, dia bakat Olimpik Kebangsaan maknanya. Wow ya. Di Olimpik Kebangsaan ke adik ya, ada atlet orang kita dan tengah jalani latihan di SK Kedai Rumpin katanya. Wow. Jadi pang weights lifting ya, angkat berat pang maknanya. Wow. Dia sukan pang ya. Wow. Umurnya baru 13 tahun ya. Kalau tinok yang angkat berat lagi tu ya. Wah, tahniah dik ya. Nona Shikin ya, daripada ya SK Kedai Rumpin ya. Rumpin Pahang ya. Tahniah dik, tahniah. Semoga berjaya ya, tak kisahlah dalam bidang apapun ya. Janji kita harumkan nama negara kita. Macam kita bayar lah ya. Kalau kita nak jadi apa tu, sukan ya, minat sukan, nak jadi mungkin macam angkat berat ni ya, kena lah masuk dalam ya, orang kata dalam Olimpik ke ya, pergilah ke ya, kalau boleh ya. Okey. Kalau kita nak jadi pemimpin ya, jadi orang politik ya. Dan dalam perniagaannya kita kena lah ya, mencari ilmu dalam dunia perniagaan ya. Kalau kita nak jadi seorang yang orang kata ya, menegakkan keadilan ya, kita kena jadilah seorang peguam ya. Kalau kita nak jadi orang yang selalu suka mengajar ya, kita jadilah seorang cikgu ya. Jadi ya, usaha sampai kita berjaya nang ya. Dan yang paling penting, jangan salahkan orang lain andai kata kita tak berjaya ya, atas ya kita sendiri yang tak berusaha. Jadi jangan akhirnya kita salahkan orang ya. Okey, usaha tangga kejayaan, apa kata kata ya. Okey, Airi Omlah yang kok sayang rentak genet.

Nama saya sebenarnya Yusri. Lepas tu yang belalang belakang tadi, kita panggil tu belalang nama kampung. Macam saya bagi tahu kan, nama kampung kalau panggil belalang, kau kenal lah. Saya berasal daripada apa, kampung Sungai Dolak lah, Karak Pahang. Kemudian suku kaum Tumuan. So kami ni duduk di kampung lah. Status tu bujang ni lah. Kalau tahap pendidikan ni, kalau sampai tahap pendidikan, saya ambil diploma lah. Saya belajar kat kemahiran dekat Subang Jaya. Kalau mengikutkan apa yang saya kongsi ke TikTok, video yang kita banyak post-post tu, sebenarnya berdasarkan tempat yang kita ada lah, sumber yang ada. So apa yang kita usahakan tu adalah ekotourism ataupun ekopelancongan. So kat situ sebenarnya banyak faktor dia ataupun punca dia. Ada daripada air terjun, daripada sungai kan. Lepas tu kita punya cuaca. Dia panggil tu apa, keadaan sekeliling pun sebenarnya ambil peranan juga di dalam ekotourism tu. Itu pun ada tarikan. Apa yang saya, kejayaan yang saya buat adalah sebagai pengusaha ekotourism lah dekat kampung.

Ya, itu dia. Ha, bersama dengan kita, ya, Selindung Jingga. Izinkan diriku, ya. Ha, izinkan diriku. Ha. Macam izin. Ya, bagus, ya. Keluar rumah macam izin. Ya. Kalau kat rumah macam izin kat mak, kat bapa, ya. Ha, kalau dah kahwin, macam izin kat laki, kat bini. Yang macam izin jap, lagi ngail. Ha. Abang ni ada hari pergi ngail, ya. Yang bercinta perlu ke minta izin? Tak tahulah itu macam mana. Kalau kita tengah bercinta ayah, minta izin ke? Dalam adat yang empat lagi tulis, ya, perlu, ya. Okay, selamat petang rakan-rakan kita terus dengarkan Asyik FM 9.1 K yang sudah tiap-tiap dengan Azizi. Terima kasih ucapkan, okay, ya. Sebab kawan kita kata tadi daripada lulus tak kata, ya, keadaan cuaca panas, saya kata, ya. Tapi apa yang nak kongsikan ni, ya, berkenaan dengan tu jugalah, ya. Kalau kita perhatikan berkenaan dengan amaran suhu global, ya, apa yang berlaku. Kalau kita perhatikan di London, ya, saintis memberi amaran yang suhu global berpotensi mencapai Paris record dalam tempoh terdekat, ya, susulan, ya, perkembangan fenomena El Nino. Di lautan Pasifik ada agak menjadi antara paling kuat penuh direkodkan, ya. Paling kuat direkodkan, ya. Data mesti menunjukkan suhu permukaan laut di beberapa bahagian Pasifik dapat meningkat sekitar 0.5 darjah Celsius. Ya, Celsius lebih paras normal, ya, satu petunjuk awal pada pembentukan El Nino. Hak biasanya berlaku bila air laut menjadi lebih panas daripada biasa, wajar. Perhatikan, ya, agensi seperti Pentadbiran Lautan dan Atmosfera, ya, Kebangsaan Amerika Syarikat, ya, NOAA, meramalkan fenomena itu kemungkinan bermula dalam masa terdekat dan terus menguat sampai penghujung tahun dengan keberanikan tinggi ianya akan menjadi El Nino kuat atau Super El Nino, waknya. Pakar juga memberi amaran bahawa fenomena, ya, iklim terus, ya, kalau berterusan sampai tahun depan ianya boleh mendorong suhu global ke tahap tertinggi pernah direkodkan dengan 2027 bersiku menjadi tahun paling panas sesuai dunia, ya. Itulah, ya. Jadi keadaan suhu global kita yang dijangka, ya, akan bertambah panas lagi selepas iklim. Okey. Baik, kawan kita, ya, selepas ika kelak seaban seterusnya bersama dengan lain semua, iaitu Matih Mareh akan menemankan kita. Ini dia bersama dengan dua lagu, ya. Lagu terakhir kita, Rimbara, Nyok-nyok Siput.

Ya, hari itu dia salah pendengar kita hantar sebelah petangkai ke dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Matih Marih bersama dengan Naik Semua. Dari jam 6 sampai ke jam 7.30 malam pula, dan 7.30 malam ya sampai ke jam 8 ya, Kasana Seni Ekstra akan bersama dengan Rodok Pendengar kita lagi. Jadi sama kawan-kawan kita dalam perjalanan mungkin balik daripada ya tempat kerja masing-masing, selamat sampai rumah masing-masing ya. Kalau emo dan keluarga ada anak, pastikan ya jangan terus pegang ya, kesal kita ada anak buah ke ya, anak kawan ke contohnya ya, yang kecil-kecil jangan terus pegang ya. Balik kerja pastikan bersihkan tangan ataupun mani ya, dah bersih barulah ya kita nak pegang anak ke ya, kita nak pegang anak buah ke contohnya ya. Pasti ya jangan terus ya, ada orang terus balik-balik terus baring pula ya kat tempat tidur, jangan ya. Jadi sampai rumah apa perlu buat ya, mungkin minum air sekejap, lepas tu bersihkan diri mandi dulu ya. Okey, sama sampai rumah masing-masing buat kawan kita sebelah petangkah, mungkin nak tengah memandu yang masih lagi dalam kesesakan jalan raya, dengarkan Asyik FM, semoga lagu-lagu daripada Asyik FM ya dapatlah menghiburkan lorong pendengar kita sebelah tangga. Nak dalam segmen Matih Marih ya, bertemu pula dengan Azizi, moin-moin lain daripada ya, kata baru balik kerja ni DJ, kata wak bujang, hati-hati wak bujang, hati-hati bawa kereta tu Aziz lah. Okey, ya, Matih Marih ya, lagu pembukaan segmen Matih Marih, antaranya ini dah friend band dengan lagunya Siapalah Aku.

Aku Macang dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengan Asik FM. Moi no moi.

Ya, itu dia Cerpen Band dengan lagunya Pasti. Semoga tibur nangnya ya. Moga tempat hujan tempat semua. Kalau kita kata tempat dia hujan, so hujan ya. Harap dengan tempat dengar lagu tadi tak hujan lah tempat semua ya. Semestinya nanti ya engkau kembalikan sentuhan lembutmu lagi. Akan juga nantinya angin meniupkan rindu pada malam. Hey, sweetnya. Ala-ala sweetnya ya. Okey. Kita nak kongsikan buat kawan kita ya. Iaitu ya. Mungkin cara ni kita boleh amalkan. Nak jaga diri kita, nak jaga kekemasan diri kita mungkin ya. Okey, macuba ya. Antaranya mungkin kawan kita nak cuba, orang kata ikut pun boleh, tak ikut pun tak apa. Ya, antaranya ya, kalau orang nyantan mungkin ya, nanti nak biasa tak kena potong rambut hari ya. Potong rambut ya setiap 2 minggu ya. Nak bagi semangat lah biasanya ya. Biarkan telefon berdering 5 saat sebelum jawab. Datang lebih awal 15 minit ya, bagi salah waktu kerja ke waktu apa ke, setengah jam lagi bagus. Jauhinya perkara hak percuma. Cuma maksudnya buat benda tak pidah lah. Jangan bincang orang yang tiada. Itu bukan bincang namanya, itu namanya ngumpat orang kepada kita. Tangguh rasa marah selama 10 minit ya. Nak marah kan, kadang-kadang ada benda nak marah kan. Tangguh dulu, jangan terus marah ya. Marah kaya menyebabkan nanti akhirnya kita menyesal ya. Dan seterusnya elakkan kata-kata mutlak ya. Kata dia semua betul dia ya. Jangan selalu sebut ya partner duit, tapi sebut tak ada masa. Jalan tegaknya ayun tangun semula jadi, kepala dan dadanya aku bawa ke depan ya. Kalau partner siapa beritahu hal rumah orang lain ya, hal mau cerita orang lain lah. Anggap tak tahu dan jangan tanya pula ya. Okey, tak dijemput makannya, anggap tak tahu. Tak jemput pun ya. Kenapa tak jemput ya? Sebenarnya ya, jangan tanya ya, kalau orang tak jemput. Okey. Kenalan tiba-tiba mesej, tak payah layan nanya. Ya. Tiba-tiba ya, 10 tahun tak WhatsApp, tiba-tiba WhatsApp ya. Melawat rumah orang bawa hadiah dan duduk di ruang tamu aja ya. Melawat rumah orang ya. Jangan pula pergi pula ya sampai ke dapur ya. Melau ya. Kalau jamuan sudah bermula baru dia semua ajak semuanya. Akhirnya itu cuma untuk cukupkan bilangan. Ingatnya jangan pergi ya. Sangat-sangat akhir jamuan ya, nak habis pemakan dah ya, baru aku nak jemput. Jangan pergi ya. Okey, maknanya dah ajak-ajak tu dah. Maknanya paham ya. Itu adalah ajak-ajak itik. Bukan ajak-ajak itik. Ajak-ajak hayam ya. Kenapa hayam ya? Tak tahu lah ya. Okey, itik pak makan tu. Anak orang lain jangan campur urusan ya. Oh, anak dia tak bagus. Anak kamu kurang bagus. Contoh ya. Habis orang lain menjemput tetamu, jangan bawa ya kawan kita sekali. Dia jemput aje seorang. Jangan pula pergi bawa pula sebas pula ya. Makan di rumah orang, jangan datang tangan kosong ya. Bikin orang bawa lah jadi sebuah tangan ya. Tangan ke bawah kaki pun boleh ya. Okey, kalau pinjam duit orang ya, pinjam mereka, esok pulangkan ya. Siap bawa lagi dengan hadiah. Cubalah amalkan buat kawan kita. Okey, mati marah je mendengarkan ikan seterusnya bersama dengan Jermol dengan lagunya Jaga Kau Jaga Moi No More.

Ya, itu dia Hazam kita Six Sense dengan lagunya Tak Bisa ya, memilihmu ya. Bukan dengan tapi tak bisa ya. Tak bisa memilihmu. Sebab apanya tu? Biarlah rahsia macam lagu juga ya. Tak bisa memilihmu, biarlah rahsia. Baik, bagi kawan kita ambil kejap 6.7 ayam dan petang. Terus ya bertemu dengan Azizi untuk sebelah petangka. Okey, sebelum kita berhubung dengan lagu, terus menampakkan kepada Asimbara diriku selamanya. Kita ada perkongsian ni, kita ada petikan yang Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim, mereka menunjukkan janjinya untuk membalas surat adik Nanang dari Pulau Bangi, Sabah, dengan memutuskan sedua buah buku mengikut pasukan beliau. Pergi ya ke tempat budak tu. Ikut hantar dalam Facebook beliau, ya, Perdana Menteri buat kalau petikan ya. Surat diterima daripada budak tu hanya berupa sepucuk surat kecil, tapi ianya ada makna cukup pokok ya, sebab di sebalik tulisan tu tersimpan harapan, keikhlasan dan impian seorang anak kecil tentang masa depan. Surat macam ikan hati telah mengingatkan dia nya bahawa di pusuk mana sekalipun, anak-anak kita tetap menyimpan cita-cita besar untuk mengubah ke depan desa mengikut ilmu dan juga pendidikannya. Jadi Perdana Menteri titipkannya pesanan agar Nanang terus ya cintakan ilmu, jaga solatnya, sayangi mak bapak dan jangan penuh berhenti belajar walau apa juga keadaannya. Ya, Perdana Menteri ini surat ya, surat daripada seorang adik kita daripada Sabah ya. Surat-surat surat yang membuat harapan ya, adik kita yang masih kecil ya. Jadi kita mendoakan negara kita ya, semoga semuanya ya cukup ya, orang kata infrastrukturnya ya, tak kira kita berada di Semenanjung ataupun kita berada di Sabah, tak kira kita berada di Sarawak ya, kita harapkan semuanya ya cukup lengkap ya, dengan pendidikannya, ekonominya ya, semuanya sama rata ya. Tapi kalau kita rajin itu ya, buat atas usaha kita ya. Kita dah cuba ya. Tapi jangan salahkan orang lain kalau kita tak berjaya ya, atas sebab kita sendiri yang tak berusaha. Kalau kita dah usaha itu lain cerita, kecuali kita tak pernah berusaha ya. Jadi surat daripada adik itu membuat harapan yang besar ya. Kita mendoakan adik itu ya, adik Nanang kita berjaya satu hari nanti Nang ya. Pendidikan ya mengubah kita ya. Ini dia Asimbara bersama dengan kita. Diriku selama

Ya, itu dia Henry. Mungkin kita orang kita drunk start bersama kita. Ya. Terima kasih kepada orang kita terus bersama dengan Zizi. Tap-tap, guys. Jenam lamaknya terpercaya punca okey dibunuh suspek tinggalkan mangsa seolah-olah kemalangan. Jenayah, perbuatan jenayah pula ya. Wayatnya ya, polis Kelantan nampak menolak pengetahuan dendam lamak menjadi utama pembunuhan seorang ya orang jantan korang OPOKU pembelajar Muhammad Zakir Fikri Muhammad Zainal berumur 20 tahun hak dicumpakan parah di ladang Merdeka Cerbu Padang Lati Bacuk pada 14 April diluatnya. Kepada Kelantan Datuk Muhammad Isof Muhammad Baid hasil siasatan ada 7 suspek termasuk ya, laki bini dan ada semua ada sejarah persisifan ya, perselisihan faham dengan mangsa. Okey, penyakit itu dipercaya menjadi insiden pembunuhan untuknya. Mungkin ada dendam antara semua sama juga suspek dan mangsa bergaduh di satu rumah di daerah Kota Baru. Muhammad Isof Baid mangsa dipercaya dipukul pada bahagian dada menggunakan blok enjin motor maka terpergeledah digunakan untuk mukul mukanya masa bergaduh. Dipercaya perselisihan faham dan juga kerana punca dendam lama. Itulah yang kata ayah. Sebab tu orang kata ayah jaga kata-kata ya. Jangan ikut kata-kata kita ya. Mungkin kita bagi kita biasa, bagi orang tu ya, rasa dia itu luar biasa ya. Kita rasa ya second pun ya. Itu pada diri kita, tapi empat bagi dia ya. Dendam juga yang akhirnya berakhir seperti ika dendam punya dendam dan berakhirnya pada pembunuhan. Jadi jangan dapat orang dendam dengan kita ya. Dan jangan cabar orang itu, okey? Yang tu pula kita kena selalu sabar ya. Itulah orang kata kadang-kadang sabar ya. Sabarnya sampai bila ya? Jadi ya. Fikir dulu sebelum kita membuat sebarang tindakan ya, melalui kata-kata ataupun melalui apa saja cara. Okey, seterusnya kilo bersama dengan kita. Resah bersama ya semua.

0: Nama Eng Walim Pai.
1: Nama Eng Mbak Alim.
2: Nama Eng Waria.
3: Nama Eng Najwa.
4: Nama Eng Barizal.
5: Terus sentengai Asik FM Moinomoy.
6: Asik FM Moinomoy.
7: Asik FM.

Itu dia Rai Maruf ya. Istana menanti bersama dengan kita ya. Istana tu memang selalu menanti kita ya. Kalau faham maksud itu ya. Okey ya. Tentera Darat Malaysia yang tidak membuat ya penama baik atas syarat ya pengambilan prajurit muda bagi muka lebih luas kepada rakyat mereka ya untuk menyertai perkhidmatan ketenteraan. Panglima Tentera Darat Jeneral Dato' Azan membuat tempoh antara penama baik. Had pemakai ialah peningkatan had umur kemasukan sedia pada 25 tahun pada 30 tahun serta memberi peluang dekat desa semua hak yang pakai spek mata. Biasanya hak pakai spek mata kan tak boleh ya nak jadi biasanya penguasa kan spek mata ya. Jadi dibawa juga syarat ketinggian minimum orang jantan perlu diturunkan kepada 1.57 meter berbanding 1.62 meter semika. Manakala had indeks jisim badan BMI pula ditetapkan sampai 28 berbanding semika 26.9 ya. Penama baik ikan dapat dibuat tujuan meluaskan peluang kepada rakyat Malaysia hak berpotensi dan berkelayakan untuk menyertai perkhidmatan tentera darat. Setiap calon hanya akan ke proses penilaian dan latihan ketat bagi memastikan hanya dia semua hak betul-betul ikut standard KDM diserap ke dalam perkhidmatan. Macam mana agaknya nak mohon jadi tentera? Biasanya ada buka ya tawaran tu misalnya melalui media sosial pun ada ya. Tapi kalau semua nak lebih lanjut ya, emo boleh pergi ke internet ya, emo type saja ya. Kalau dengan caranya, macam mana caranya? Senang saja ya. Kalau kita pergi ada sistem pengambilan prajurit muda ya, TDM ya. Emo type ya, sistem pengambilan prajurit muda ya, TDM ya. Kalau pergi sistem ika adalah kalau mau buka sika iaitu pengambilan prajurit muda Tentera Darat Malaysia ya. Bolehlah mohon ni ya. Ekosistem SPP MTD ni ada ya. Jadi tentera, mohonlah. Jadi yang paling penting ya, bekerja dan juga berkhidmat ya untuk negara ya. Jadi seorang tentera kena sentiasa bersedia lah sebenarnya ya. So ialah bahasan depan satu dan nanti ya. Kalau apa-apa saja berlaku dalam negara kita. Okey. Baik. Jawab saka juga Kamel kata ingkari janji.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Lah, dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, hey, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Ash FM, tempat bersih hati pun tenang.

saja. Ya, arah cuari yang lagu menjaga jodoh orang lain. Ya, alamak. Ya, yang macam lagu tu memang sakit tu. Ya, kalau menjaga jodoh orang lain. Ya, ya kan betul jodoh kita. Ya, rupanya bukan. Ya, saat-saat akhir ya, dia berubah. Ya, macam keputusan sukan. Ya, saat-saat akhir ya, keputusannya berubah. Ya. Ada yang pernah kena ke? Mesti ada yang pernah kena ya, menjaga jodoh orang lain. Kita jaga molek-molek ya. Sayang ya, dia buat lari orang lain. Itu biasa sangat ya, dalam kehidupan macam itu biasalah ya. Okey. Apa ya? Usaha lagi ya, yang lebih ya, nanti ada ya. Rama-rama terbang ya. Ke kita ya. Kumang ke rama-rama, lebih kurang itulah ya. Okey, kerajaan Pak ya bincang ya, klarifikasi T20 fokus budi diesel ya. Kita perhatikan oleh Menteri Kewangan 2 ya, Datuk Seri Amir Hamzah ya. Banyak kerajaan Pak bincang apa-apa untuk klarifikasi T20 dan kita Pak bincang lagi. Jadi dia pandang macam mana hal itu T20 ke keluar ya. Perkataan ialah kita ialah untuk menengung ya penggunaan diesel untuk seluruh negara. Kita menggunakan perkataan nak dibuat dalam budi diesel sebab merasakan sistem ada itu cukup lengkap dan adil untuk semua dan kita akan memperluas ke Sabah dan juga Sarawak katanya ya. Jadi itulah untuk yang risau-risau kawan kita tu ya. Yang satu kata apa ni 150 ya. Itu nak ambil luar konteks lah katanya ya. Katanya 150 memang ya. Aduh. Itu adalah perhatian yang tak sah lah ya. Tak sah pun 150 ya. Liter ya. Sekarang masih lagi dikekalkan ya. 200 liter ya. Untuk ronsen limau ya. Budi Madani ya. Dan kita perhatikan ya. Ada perbincangan ya. Dengan hal kawan kita bekerja sebagai ya. P-Hailing ya. Apa ke yang nak tambah sikit ya, mungkin daripada 200 jadi 250 mungkin ya. Kita tengoklah sama-sama ya, yang pasti ya, orang kata ya, ianya membuat kebaikan lah kepada semua pihak ya, ya bukannya kita ya, orang lain ya, dan semua orang lah hendaknya. Jadi baik ijol terbayang wajahmu, moy dong moy, asyik sama.

0: Saya Muhammad Ali bin Abdul Hassani berasal dari Negeri Sembilan.
1: Singing Asyik FM.
2: Yeleng-geleng
1: Asyik FM.
2: Semua Asyik FM. Moi no moi.

Inilah yang fik. Inilah ketiga malamnya tanpa bintang. Gelap gelita lah tanpa bintang. Indahnya ya tanpa kelipan bintang ya. Tapi sebenarnya kalau ikut ya apa yang kita tengok ya, dunia saintis kata ya, bintang kita nampak dia berkelip sebenarnya adalah ya bintang jauh yang dah ya dia musnah lama, ada pecah, ada menutup ya, tetapi cahayanya itu ya baru sampai ke mata kita. Jadi kita nampak oh lawannya bintang tu berkelip ya, sebenarnya adalah cahaya ya, letupan besar ya yang baru sampai ya, dekat mata kita. Ya, itu ikut sains lah ya. Okey, bagi kita lawa kan, indah kan, menutup ya. Okey, baik pada kawan kita, jadinya segmen ya mati mare berakhir desika, dan selepas kekat segmen seterusnya iaitu Khazanah Seni Ekstra akan bersama dengan semua. Jadi dua lagu untuk kita menutup segmen mati mare. Yang terakhir satu lagu daripada Riak untuk Muayu, lagu dua bersama dengan GGSB. Tetap di hati Moino Boy.

Ya, Chef Fem, mana lain daripada lain kita yang dalam segmen seterusnya iaitu Khazanah Seni Asyik yang ekstra bersama dengan kita. Biasanya ya, untuk Khazanah Seni pada jam 2 sampai jam 3 dan sebelah malamnya yang ekstra 7.30 malam sampai jam 8 malam. Baik, jadi buat kawan-kawan kita mungkin sambil tengah makan, selamat makan malam. Yang masih lagi ya tengah memandu dalam perjalanan, selamat memandu, duduk santai-santai ya, dah siap selesai semuanya. Dengarkan Asyik FM, jom kita dengarkan lagu-lagu ya, tradisional, lagu Sewang ya, mungkin ya, orang kata ya, kawan-kawan kita pendengar-pendengar yang selalu ya bertanya ya, dengan lagu-lagu Sewang, bila agaknya lagu Sewang dimainkan ya, inilah segmennya dan masa yang Esmo tunggu kan. Baik, jadi kita dengarkan dulu ya lagu ya, Sewang ikah daripada kampung Berdut ya, Kuala Kerau ya, dalam jarak jauh.

0: susu-susuhe.
1: Ya tu, lagu tradisional kita daripada dialek Smart Bri. Semoga kawan kita dalam dialek Smart Bri terhibur naknya yang berada di Pahang, yang berada di Terengganu malam ke, mungkin jangan dengarkan Asyik FM dengan lagu itu. Kita harapkan lebih banyak lagi lagu tradisional ya daripada kawan kita dalam dialek Smart Bri ya. Okey, baik, kita teruskan lagi dengan lagu ya. Sewang kita tu pun lagu tradisional kita, Ika. Seterusnya kita bersama dengan Puyang Ngelantuk dengan lagunya. Ya, dalam Black Smile ya, Sungai Katung.

Lagu ya sidut ya daripada Johor Sungai Judah ya dalam dialek Mamri bersama dengan orang pendengar kita sebuah timur naknya ke kawan kita yang berada di Pulau Keri, Kampung Judah, Kampung Bumbun, Okey, baik, nampaknya sudah pun sampai ke penghujung, Jadi, dimohonkan semua daripada jam, 4 petang tadi, Dan dalam segmen kita lah, Rentak Genen, lepas itu segmen Mati Mareh, dan juga jam terakhir, iaitu segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra bersama dengan semua. Baik, jadi, bakal kita jaga diri, selamat makan malam, hati-hati mungkin dekat kereta masih lagi dalam perjalanan mungkin balik masih lagi belum sampai dan kita perhatikan kalau kau kita ni pengangkutan awam pagi tadi kita punya RT ada masalah dekat Kelana Jaya jadi tak esok padanlah masalah-masalah lagi yang menyebabkan mereka lambat kawan kita semua. Okey, dan kita harapkan semuanya hari esok hari yang lebih elok lah hari Senin ni hari kawan kita kata lelah dia mengata Okey, jumpa lagi dari masa lain. Dua lagu tinggalkan semua lagu tradisional, iaitu satu lagu Ombak-ombak dalam dialek Seletar dan juga satu lagu Sewang daripada Kampung Katung FPS Kemak. Jumpa lagi dari masa lain. Bye-bye.

0: Ibrah Semayas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin selama ada hik beranggapan iman aja cukup sekadar hik percaya nu rukun iman. Ia aja percaya nu Allah, percaya nu malaikat, kitab, rasul, jis kiamat, ro kadak kadar Allah. Maka sempurnalah iman hik. Ujian aja bukan cuma manusia, kerajaan atau lembaga peperiksaan. Malah pengarah peperiksaan ku Malaysia pun saudara ya, kena uji juga. Ia aja kikap ujian di Allah. Bukan ke tala saudara, malah Nabi ru Rasul pun naikap ujian di Allah. Malah ujian ru para Nabi ru Rasul lagi hebat, lagi teruk saudara. Sesuai ru keimanan de kuat para Nabi ru Rasul. Sebab aja mong Nabi, ia aja Nabi Zakaria sanggup bigranji ibruk tapi tetap beriman di Allah. Nabi Ibrahim bipek nuos tapi tetap beriman di Allah. Sebab aja saudara, pek layak hik mengaku beriman selagi pek hikup ujian ya Allah. Sesuai runana firman Allah kata Al-Quran dimaksud, mangko manusia ki fikir bahawa bibiar talah nairak engia beriman. Sedang pek sik bi uji hek dan sesungguhnya Allah sudah ki uji mai mana hentem sebelum hik. Maka sesungguhnya Allah ki panai blok mai de betul beriman rumai de bedaah. Lagi kuat iman, lagi kuat ujian. Ujian aja pun bermacam-macam, saudara. Kadangkala ru sinui dia susah, sinui hajab, harta dunia, pangkat entoi, penyakit ru de kilat ni. Jadi bermacam-macam jenis ujian. Tapi yang percaya, hik semua akan terus hebat, tetap beriman no Allah. Wala bagai harap hebat ujian di Allah. Cuma nasihat yang, sama-sama lah hi berdoa supaya Allah fakki ujihi ru ujian denya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: #penyiaranjaki.
2: Saya Usin anak laki Bahnab, nama kumpulan Seri Alam dan in an perlainane jenolak be bermoh Siamang Gunung. Jenolak itu adalah ilham sendiri.

Syik FM Moi-Moi, lain daripada yang lain. Hello, hai. Selamat mengot. Salam sejahtera. Salam imbas, salam perpaduan. Salam Malaysia Madani dan juga selamat ketik Syik FM bersama Ruinya Merancang Kudara untuk edisi Hari Adik 18 hari bulan Mei 2026. Sekali lagi bersama dengan kek semua. Ya, saudara-saudari. Okay. Sambil lagi ku mengot adik. Santai-santai. Sambil lagi juga hi ketik lagu-lagu pilihan. Ku ketik segmen pilihan asyik pukul 8 hinggalah pukul 10 mengot adik. Ya, manakala pukul 10 hingga pukul 12 tengah malam ia akan bersama dengan segmen healing di mana lagu-lagu santai hingga ketik ya campur semuanya saudara. Jadi kui mohon adik boleh pilih lagu yang akan kudarakan lagu pilihan ke semua. Terus beribu dan juga ketik Asyik FM Moi No Moi. Jom beribu bersama dengan lagu-lagu pembuka tirai segmen pilihan asyik kui mohon adik. Asyik FM Moi No Moi.

0: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara, Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Pilihan Asyik.

0: Achei que é fumar no mor.
1: Asyik FM Moin Moin, lain daripada yang lain, Malam Bulan di Pagar Bintang. Itulah dia lagu pilihan pendengar kita yang bernama Suha daripada Kuala Lumpur. Katanya walaupun ila Gen Z, tetapi Ki gemar juga lagu-lagu Manaim. Okey, moga terhibur lah ya. Orang akan mendengar semua sambil dengar lagu. Jangan lagu, kita pandang pada bintang dan bulan dan bintang lah ya. Oh wow. Jadi kepada para pendengar semua, boleh bersama dengan Asyik FM pada ketika ada ya. Tepat pada pukul 9 malam, kita akan bersama dengan anda berita utama 9 malam, dan selepas ini akan kembali lagi bersambung dengan lagu-lagu kukuti segmen pilihan Asyik Kuih Muat tadi. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, jom layanan juga gertik Asyik FM Moi Numoi. Ia akan kembali selepas ada pilihan Asyik semestinya terbaik.

bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap

Dengar setia Asyik FM walau di mana cua berada. Terima kasih DJ Asyik FM yang sedang bertugas pada ketika di Asyik FM. Moi no moi. Jom layan lagu-lagu ku kata segmen pilihan Asyik.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Terus mendengar.
1: Terus mendengar Ashiq FM.
0: Ashiq FM.
2: Boyu Ashiq FM.

Ya saudara, Syekh FM Winoh Moy akhirnya ku tahu daripada projek The Band menghiburkan hi semua ya di Syekh FM. Sebenarnya lagu ni mong kesinambungan ya. Episod 1, episod 2, 3 dan juga seterusnya lah kan. Okey, jadi kepada para pendengar semua Ali Debong dan juga Gertik Ji, pada ketika ini terima kasih Joy kerana terus bersama dengan Syekh FM untuk penani semua para pendengar. 5 SBP ataupun sekolah berasrama penuh ya terpilih laksanakan TVET AI. TVET AI adalah pendidikan dan latihan teknikal vokasional dalam kecerdasan buatan TVET AI. Okay, untuk penani semua terpilih tadi sebelum dikembangkan numasa nungar akan Joy lagi ya. Ada ni untuk birintis no untuk bineng bagi harap ya perjalanan ini. Jadi kepada para pendengar semua di rumah dan juga Gertik Ji, pada ketika ini terus layan juga bersama dengan Asyik FM Joy Healing pukul 10 hingga pukul 12.30 malam nanti untuk hiburan bersama. Seketika nanti Misha Omar hibur dengan lagu Adi dan juga ini akan kudarakan sebuah lagu daripada kumpulan Chen Wai, lagu yang bertajuk Kita Tiada Beza. Di SFM Moi Nu Moi Joy Healing.

bersama Awatif Eza dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran dahsyat yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda.

Itu dia saudara sebuah lagu daripada Rosita Izlin dan juga Aju Sukses yang bertajuk Mengapa Sukar Melafazkan Maaf, lagu tahun 1997 menghiburkan hit semua di Asia FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, selamat mendengar dan juga terus gerti ke Asia FM. Ku Imo tadi, aku kata segmen Joke Healing daripada Hunan sehinggalah jam 12.30 malam nanti. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Ji ataupun pada ketika adik macam-macam aktiviti dan naik ui, semoga semuanya borbor juga berjalan dengan lancar. Yang sedang memandu, selamat memandu. Yang sedang bersantai, selamat bersantai. Dan juga pada ketika adik, diharapkan kita semua terus layan dan juga gerti kasih FM. Moi no moi. Seketika nanti mong cerita yang menarik yang ini akan kongsikan bersama dengan para pendengar semua. Jadi untuk itu, kepada para pendengar semua, seketika nanti sebuah lagu daripada Backstreet Boys menghiburkan hit semua. Tapi sebelum itu, bersama dengan sebuah lagu

0: Yalah, pasti pade.
1: Kadang-kadang kita pun heran ya, kenapa ada orang menggunakan Facebook tidak mengalami ketagihan, tetapi ada orang mengalami ketagihan ya. Jadi puncanya, antara punca-punca penyebab ketagihan Facebook adalah kalau kanak-kanak tiada pemantauan. Ibu bapa tidak pantau, membiarkan anak-anak atau remaja menggunakan Facebook tanpa batas sampai malam, sampai pagi, menggunakan sepanjang waktu. Jadi bila mereka sudah hook atau sudah melekat, susah untuk dipisahkan. Saya pernah dapat komplain ataupun daripada ibu bapa bahawa anak berumur saya ingat 10 tahun tak boleh berenggang dengan telefon. Nak pergi sekolah pun kena bawa telefon. Sampai kena marah lah. Saya kata kalau

Ambil telefon, apa berlaku? Dia kata dia akan mengamuk dan dia lebih suka tak pergi sekolah. Jadi saya kata, habis tu you buat apa? Saya bagilah, kalau saya tak bagi dia mengamuk. Jadi untuk anak-anak ni, bila dia tahu kalau dia mengamuk dia dapat, jadi dia akan mengamuklah setiap kali dia nak sesuatu kan. Jadi saya kata, no, kita tak boleh biarkan begitu. Kalau kita nak membetulkan sesuatu, kita kena dia ikut kita, bukan kita ikut dia. Maksudnya, dia suka ke dia tak suka, kita kena ambil. Dia nak meronta ke, dia nak mengamuk ke apa, dia boleh buat. Tapi sampai bila? Dia tak akan mengamuk 24 jam kan. Lepas 1 jam pun dia dah penat. Setengah jam pun dah penat. Jadi dia akan berhenti dengan sendiri. So dia tahu apa yang salah dan tak boleh buat. Jadi kita sebagai dewasa yang mempunyai otak yang matang, tahu yang mana baik dan buruk, kita kena mengawal ya?

Itu dia saudara Firman, lagu ini bertajuk Kehilangan. Jadi memang dahsyat ya lagu ni. Lagu sebuah penyesalan untuk ya Mai Getik di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Baik saudara pendengar, kita sedang bersama dengan Asyik FM. Terima kasih saudara dan juga aku Imo tadi santai-santai saja Getik lagu-lagu yang lagu lain perasaan healing dan juga harapkan kita semua terhibur lah ya. Okey, hunan pukul merib, hunan pukul 10:47 minit ya. I mengot. Jadi kepada para pendengar semua, okay, depai bersama dengan G pada ketika ada ya. Terus Getik dan juga kalau hineng pada ketika ada untuk pendengar-pendengar limon semua Lidemong pada ketika ada yang berkongsi lah ya, mengenai cerita Lidemong pada ketika ada untuk penani bersama. Jadi untuk aja kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Getik G pada ketika ada individu yang disekat akaun ataupun penurunan kandungan media sosial Bihon Ui Rayuan melalui Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian. Ada ni sekiranya bobok yang telah disekat lah ya akaun, jadi bolehlah ya berurusan dengan kalau ini yang pada ketika ini rayuan merusi Tribunal Rayuan Komunikasi dan Multimedia dan Keselamatan dalam Talian untuk Pek Bisekat kembali ya akaun ni. Jadi kepada para pendengar semua Lidemong dan juga Getik G pada ketika ini untuk penani semua rakan-rakan pendengar, amaran penting, laman web palsu Bikesan, sila berhati-hati dan laporkan sebarang aktiviti penipuan ya. Jadi kalau hineng pada ketika ini jangan mudah terpedaya dengan hineng mong tawaran-tawaran tertentu ataupun mama terlebih pasal mong juga laman web ataupun laman sesawang palsu yang tak sah ataupun bukan rasmi. Jadi ajalah berhati-hati, laporkan sebarang aktiviti penipuan dengan segera bersama kita Bantra Scammer ataupun penipuan dalam talian ya. Jadi untuk hari untuk penani semua yang terkini berkaitan dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya ataupun MOTEC telah mengesan kewujudan laman web palsu oleh cuba menyamar sebagai platform rasmi kerajaan. Jadi berhati-hati semua ya, jangan mudah terpedaya dengan laman web tak betul, tak sahih dan juga Getik G. Pada ketika ini bersama dengan Asyik FM, Moi Numoi, seketika nanti bersama dengan sebuah lagu daripada Kangen Band. Tapi sebelum ini ada Maya menghiburkan ini semua dengan sebuah lagu yang bertajuk Selama Ada Hayat Kita. Asyik FM, Moi Numoi.

Asyik FM Moi Nomoi, Nadira, lagu ini bertajuk Boneka Tanpa Hati. Di Asyik FM Moi Nomoi, lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, tips pengguna bijak, pilih barangan buatan Malaysia, produk perusahaan kecil dan sederhana PMKS. Kita ni sangat unik dan juga mengkualiti tinggi setanding sebenarnya dengan jenama antarabangsa. Jadi jom tukar ataupun pilih produk tempatan Malaysia, dan yang pasti produk tempatan mengkualiti setanding dengan harga. Jadi kepada para pendengar semua, suara kita kuasa kita. Jadi ajilah ilai diharapkan, ya, hi utamakan lah, ya, hi utamakan dengan produk ataupun barangan keluaran lei sendiri. Jadi untuk ajih kepada para pendengar semua, Lidah Sedang dan juga Pai Gertik Ji, hunan pukul 11:03 malam. Selamat malam, selamat mengon, sambil santai, sambil jih gertik dan juga cengai lagu-lagu ku kata segmen Jo Healing. Dan juga kepada para pendengar semua, ya, teruskan berhibur dan juga gertik seketika nanti lagu Duka Sebalik Tawa. Tapi sebelum itu, berhibur bersama dengan kumpulan Jen Rai yang bertajuk Padamlah Cinta Kita. Chef M, Moi Nomoi Jo Healing.

Ya, saudara, Hasyik FM Moino Moi, lain daripada yang lain. Najilah ilai lagu Pai Getik Jineji untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua, leader bersama dengan Hasyik FM Moino Moi. Baik, kepada para pendengar semua, ini harapkan kita semua terhibur dan juga selamat getik dan juga terima kasih lah ya. Okey, jadi gini dah, ini akan sudahkan pergut lagu-lagu leader mong dan juga ini akan tugasan ini pun berakhir. Jadi harapkan kita semua teruslah bersama dengan Asyik FM ya. Dan untuk penani semua rakan-rakan pendengar di sedang naik gertik Asyik FM sehingga ke sana deh, teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM walau di mana saja ledemong pada ketika deh. Harapkan ke semua rakan-rakan bor-bor sentiasa baik. Kepada para pendengar semua leader sedang gertik Asyik FM, ini harapkan ke semua terus bersama dengan Ji. Dan tugasan ini berakhir padi. Jadi kepada para pendengar semua Asyik FM, kita berhenti rehat dan juga ucapkan abor kepada engkau semua ada masih lagi bersama dengan Ji ya. Dan selepas adik tepat pada jam 11 tugasan ini berakhir dan Asyik FM pun berhenti rehat seketika. Dan tugasan adik ini serahkan rakan penyampai daripada Salam FM yang akan kita teruskan sehinggalah jam 8 pegelap hupa dah. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan gertik bersama dengan Ji, rimbunan lagu-lagu yang ini akan kuudarakan untuk kita semua sehingga bertemu kembali. Dan juga dengan ucapan selamat bersantai, selamat gertik, teruskan berhibur bersama dengan Asyik FM Moino Moi, lain daripada yang lain. Jumpa lagi hupa dah dengan topik yang dah sangat menarik untuk okay, boleh respon pada bersama dengan G semua ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, terima kasih dan juga teruskan gertik dan juga bersama dengan Asyik FM Moi Numoi Abor. Bye bye, jom terus berhibur bersama dengan Joy Ling.

0: KN Korporal 148604 Asmadi Awing atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band B23 Bidor. Ku pendapat eng, generasi pai masyarakat di Senoi ade, kalau boleh irama sewang mana ade janganlah hiwis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tuahipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.
1: Terus mendengar Asyik FM.
2: Asyik FM.
1: Moyo Moyo.
2: Moyo Moyo. Asyik FM.

perhatian, perhatian, jangan lupa.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah, ya Allah, yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu, ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami, ya Allah, dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.
1: 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
0: Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam muhibbah, salam Malaysia Madani. Syukur alhamdulillah kita dipertemukan sekali lagi di ruang udara Salam FM. Salam untuk semua. Bersiaran bermula jam 12:30 malam hingga 8 pagi dan insya-Allah kita bawakan kepada anda rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu yang mendidik jiwa. Nama saya Arif Razi dan saudara pendengar akan bersama dengan saya selama 4 jam di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Kita teman-teman 4 jam dan insya-Allah kita akan terus bersama-sama teman-teman. Dan terima kasih kepada rakam nyampai di Aisyah FM kerana telah pun menghiburkan para pendengar bermula jam 8 pagi. Untuk edisi hari ini, 2 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 19 Mei 2026. Masih apa khabar anda yang berada di Lembah Kelang mendengarkan kami menerusi frekuensi 91.1 dan orang-orang di Cameron Highland mendengarkan kami menerusi frekuensi 105.1. Jangan lupa untuk anda dengarkan kami juga menerusi MyTV saluran 706. Saya harapkan dan saya doakan agar semuanya pendengar Salam FM baik dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Mungkin ada yang tak sihat pada waktu ini, yang mungkin dah mula untuk merasakan badan yang kurang sihat disebabkan cuaca yang kurang menentu pada waktu ini. Diharapkan jangan lupa untuk anda pergi berjumpa dengan doktor dan makanlah ubat-ubatan yang telah pun disarankan oleh doktor kita. Baik, pada tengah malam ini 12:15 minit tengah malam, kita nak bawakan kepada anda rancangan seperti biasa, rancangan Al-Kisah. Minggu ini cukup-cukup istimewa kerana kita ada seorang yang sangat-sangat kami hormati di Salam FM. Sebenarnya akan membawakan satu topik dan juga satu orang kata penceritaan yang cukup-cukup luar biasa. Dari konti ke usaha tani bersama dengan Encik Muhammad Azimi bin Kasim. Sebentar saja lagi kita akan bawakan kepada anda apakah kisahnya pada jam 12.15 minit tengah malam. Terus bersama dengan Salam FM, salam untuk semua. Kita nak dengarkan hari ini 19 Mei, hari ini dalam sejarah.
7: ...19 Mei 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple. Pada hari ini dalam tahun 1954, Majlis Pembukaan Taman Rimba Temple disempurnakan oleh Sir Gerald Temple, Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan Tanah Melayu di Kuala Lumpur. Taman Rimba seluas 3,000 ekar yang terletak di Jalan Kuala Lumpur Ipoh ini merupakan hadiah daripada Kerajaan Negeri Selangor. Taman yang diletakkan di bawah jagaan ahli bagi hasil bumi ini diusahakan oleh sebuah jawatan kuasa yang dipengerusikan oleh Yang Berusaha, Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman. Ahli-ahlinya terdiri daripada pegawai-pegawai dari Jabatan Pertanian dan Perhutanan. Dengan adanya Taman Rimba ini, generasi akan datang dapat mewarisi keindahan dan kesegaran alam semula jadi yang dilindungi dari kerakusan proses pembangunan yang pesat.

0: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ini Alkisah seorang yang tekun berusaha sampai berjaya.
2: Ha, nak dengar tak? Kisah insan yang berjaya dan memberi inspirasi. Dengarkan Al-Kisah setiap hari Selasa hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Setiap figura ada kisahnya. #penyiaranjakim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setiap figura ada kisahnya. Dulu suara dan keringatnya di radio, namun sekarang suara dan keringatnya di kebun. Lebih mesra disapa di ruang udara sebagai Pak Nga. Beliau merupakan seorang bekas penyampai Salam FM yang ketika itu popular dengan tagline Menjana Minda. Dari suara di corong radio, kini beliau turun ke lapangan demi menghijaukan kebun dan ladang perusahaan cili komuniti beliau. Dari radio ke usaha tani, beliau membawa bersama-sama komuniti untuk belajar, berkongsi dan menikmati pengalaman bercucuk tanam dalam suasana santai dan penuh manfaat. Namun, masih tidak melupakan minat beliau dalam bidang penyiaran. Ayo kita ikuti kisah seorang figura hebat ini, iaitu Muhammad Azimi Kasim bersama moderator Fandi Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap minggu kita tampilkan kepada anda figura-figura yang mempunyai kisah inspirasi, kisah-kisah yang membantu pembangunan ummah di Malaysia. Dan untuk minggu ini istimewa, kita tampilkan kepada anda untuk rancangan Al-Kisah, iaitu Encik Muhammad Azimi Kasim. Merupakan salah seorang bekas penyampai Salam FM. Dan sebenarnya tujuan kita bawa Encik Muhammad Azimi ni, atau lebih lazim kita panggil Pak Ngah, ke Konti Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah kerana dia mempunyai sebuah kisah yang memberi inspirasi buat kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Encik Muhammad Azimi Kasim, Pak Ngah, ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Pak Ngah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat ya Pak Ngah?
3: Alhamdulillah. DJ Fendi. Terima kasih ya.
2: Pertama kali kita bersua. Pertama kali. Mungkin Pak Ngah sebelum ni merupakan senior di sini juga, di apa, Salam FM
3: antaranya.
2: Dan alhamdulillah, setelah berapa tahun, dan ini 2026, Pak Ngah datang di sini bukan sebagai seorang penyampai. Tapi kami sambut ataupun kita angkat Pak Ngah menerusi kisah inspirasi Pak Ngah yang banyak sebenarnya Pak Ngah nak kongsikan bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada nikmat dan sabar pada ujian ya. Itu Pak Ngah punya tagline daripada dulu-dulu lagi. Jadinya Pak Ngah terkejut juga bila Su telefon Pak Ngah dan kata ada satu program Al-Kisah Salam FM kan. Jadi Pak Ngah ucapkan terima kasih lah, walaupun dah bersara 2017 kan. Lama juga lah. Tapi Pak Ngah belum pernah bersara atau belum pernah pencin lah, sama ada jadi DJ ke. Jadi yalah, banyak kan announcer, broadcaster ni.
2: Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan kisah sebelum kita terus dengan apa, tentang pertanyaan dan sebagainya.
3: Intro.
2: Pak Ngah sendiri, mungkin orang ada yang kenal, ada pendengar yang tak mengenali Pak Ngah. Khususnya generasi-generasi sekarang ni. Jadi Pak Ngah ni mungkin boleh kongsikan Pak Ngah karier dari awal. Siapakah Pak Ngah dari awal dan sehingga hari ini? Silakan.
3: Okey, Pak Ngah nama penuh Muhammad Azimi Kasim, seperti yang diperkenalkan tadi. Tapi lebih mesra panggil Pak Ngah je lah, pasal Pak Ngah nombor 2 dalam keluarga. Tapi glamournya DJ Azimi lah.
2: DJ Azimi.
3: Jadi berasal daripada Bagan Datuk Perak. Dan memang daripada sekolah menengah lagi kita bergelemang dengan kebun kelapa. Jadi sekolahnya pun Pak Ngah memang ambil jurusan sains pertanian. Jadi Tok Ayah pun dah memang menjaga kelapa untuk saudara mara. Jadi lepas tu, bila dah lepas sekolah menengah, boleh kerana keluarga pun agak sederhana, sederhana susah, dan kita merantau. Merantau tu bekerja dulu. Dalam pada bekerja tu baru ambil apa, periksaan, ambil balik SPM, ambil balik STPM kan. Jadi kalau ikut pengalaman Pak Ngah bekerja daripada awal 80-an lagi, Pak Ngah sudah memulakan kerjaya Pak Ngah dengan first jobnya adalah cable jointer, iaitu company Syarikat Bumi Putra. Tapi dia sebuah telco company. Oleh kerana bila kita datang daripada kampung, Pak Ngah naik lori. Naik lori ikan, ceritanya. Pergi ke Central Market. Sekarangnya Pasar Seni. Tapi okey lah tu, dipendekkan cerita pasal saudara mara, pak saudara semua ada kat sini. Jadi kita duduk, tapi tak menganggur lama. Dalam seminggu, dua minggu lepas tu, dia kata kena daftar dengan pejabat buruh. Okay. Terima kasih lah pejabat guru, jabatan kementerian ni banyak membantu sebenarnya. Cuma kita nak nak buat research sikit lah, nak tahu di mana pejabat dia. Jadi dipanggil untuk dapat jawatan kabel jointer ni, maknanya macam penyambung kabel untuk telekom. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, warna biru dengan biru. Jangan warna lain meletup nanti. Tapi tak lama. Pasal lepas tu bila nama kita berdaftar dengan jabatan buruh, banyaklah pula tawarannya. Tak lama rasanya dalam 2-3 bulan lepas tu ada pula satu orang kata syarikat multinational company, Aluminium Company of Malaysia, Elkin. Kilang dia besar dekat Section 13 PG. Jadi untuk jawatan apprenticeship, apprentice juru elektrik. Wow, jadi Pak Angah cakap syukur alhamdulillah ini satu peluang pada Pak Angah. Daripada kampung datang dan interview tu oleh GM dia Chinese dan MD dia Mak Saleh. Dia kata will send you to Industrial Training Institute. Jadi maknanya TVET Pak Angah tu tahun awal 80-an di Institut Latihan Perindustrian Jalan Kuchai Lama, ITI ataupun ILP. Dapat basic NITTCB punya sijil, National Institute Technical Certification Board, lebih kurang macam tu lah. Technical kan, elektrik. Tapi duduknya di kilang, bekerja ni di kilang. Dan ada shift. Jadi dia orang kata sabarlah. Boleh jadi juru elektrik, sampai wireman, sampai judgement kan. Suatu future yang ni. Tapi lat-lat tak sampai setahun dua jugalah, dapat tawaran lagi pula. Daripada juru elektrik kepada juru teknik. Semua juru-juru ni kan. Jadi Pak Angah suka lah juru-juru ni lah. Juru teknik, technician lah kanon. Tapi berbeza sikit, dia scientific punya equipment, peralatan scientific untuk hospital, untuk industrial kan. Tapi company-nya multinational company, iaitu Jepson & Jason daripada Denmark. Jadi Pak Angah ni berpeluang expose lama dengan multinational company, bukan local kan. Jadi Pak Angah cakap beruntungnya semua. Jadi belajar sampai satu ketika tu memang kita supply satu equipment yang operation tu dekat hospital guna diskop tu kan. Pengalaman Pak Angah, pengalaman hidup. Muda lagi macam Syafiq ni masuk operation theater, tengok profesor dan tim dia buat bedah, open heart surgery. Pasal kita kena standby dengan senior technician kalau apa-apa jadi pada mesin tu. Jadi Pak Angah ada pengalaman tu. Jadi seronok. Tapi jiwa Pak Angah ni mungkin juga sedara mara pun ada yang jiwa seni. Dekat Pagan Datuk tu kan. Jadi saya Pak Ngah minat juga bidang seni. Dalam pada sibuk bekerja juru elektrik, juru teknik tadi, daripada awal 80-an, ujung 80-an sampailah 90-an tu, memang Pak Ngah berjinak pula dengan teater. Lakonan pentas. Komplek budaya tu jam sebelum suara. Lepas tu bila dah ada aktif dengan teater, lakonan pentas apa semua, berkawan lah pula dengan member-member yang drama radio dan TV ni. Jadi dah berulang pula daripada komplek budaya pergi ke RTM.
2: Di situlah tercetusnya.
3: Di situ bermulanya. Tiga fasa tu tadi. Maknanya fasa 80-an tu tadi, fasa yang bermulanya Pak Ngah daripada teknikal punya bidang, Pak Ngah beralih perlahan-perlahan. Walaupun dah kerja tetap tu, tapi Pak Ngah ada part time pula di radio pendidikan. School broadcast. Itu jam tak tahulah macam mana. Itu semua Allah dah susun kan. School broadcast pula sebagai part time pelakon dan jurahebah. Macam kontin, tapi untuk sekolah. Sampai sekarang pun ada kan siaran radio pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Itu satu. Lepas tu daripada school broadcast tu pula, ada pula kawan-kawan yang di bahagian unit TV, alih suara, mengalihkan suara Jepun, Brazil apa semua. Jadi di situ Pak Ngah dah nampak inilah peluang dan ruang dalam penyiaran ni. Bukan sahaja juruhebah.
2: Pada ketika itu tahun kalau ingat tahun
3: 82, Pak Ngah dapat sijil uji bakat.
2: Zaman dulu ada
3: kelulusan. Ada hitam putih, dah kuning dah surat tu. Tapi Pak Ngah simpan dalam fail elok-elok. Pasal itu data kan, data kan. Pak Ngah ada fakta, tapi kalau tak ada data, koleksi macam mana kan? Jadi Pak Ngah simpan sampai kuning surat tu. Lulus 1982, unit Radio Pendidikan Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Walaupun macam A4 size saja, bertaip pakai type lagi, tapi disign oleh pengarah. Begitu juga audition Ahli Suara TV. Jadi Pak Ngah bermula dengan RTM tu, maknanya dalam pada school broadcast tu Pak Ngah juga bermula sebagai pengahli suara, penulis penulis skrip dan juga suara latar. Drama radio itu jam murah je, RM2.30.
2: Zaman tu sebenarnya walaupun dulu kalau zaman sekarang
3: besar.
2: Ni pada ketika tu sangat besar.
3: Kalau dapat satu slot episod tu RM70, Allah yeah. Gembira ni. Jadi Pak Ngah bermula juga dengan pengalih suara. Ingat lagi Captain Future. Jadi pencerita. Jadi kita dia bagi skrip, lepas tu ahli suara. Jadi Pak Ngah dah nampak. Lepas ahli suara tu pula, ada pula member kata, ni radio, drama radio nak ni, pergi ekstra. Ambil skrip, pergi. Macam tu je. Dulu kan, pergi pula. Berlakon pula radio. Lepas tu suara latar pula. Rancangan kebun kita. Pak Ngah ingat lagi. Pak Ngah belajar menulis skrip. Kebunnya kebun kita. KK juga. Jadi itu yang Pak Ngah bawa KK sekarang ni, kebun komuniti. Kebun kita tu dah dimulakan oleh unit pembangunan RTM daripada awal 80-an. Jadi Pak Ngah ingat lagi arwah Kak Barirah Haji Alwi. Dia kata, you tulis skrip. Kita tak ada pengalaman menulis apa semua kan. Dia kata, itu aku tak tahu. Kau pergi tengok monitor tu, semua dah syuting dah. Jadi seronok lah kita tengok kan. Kita tengok, kita tengok. Dia kata, catit. Jangan tengok gelap apa benda je. Tengok, catit. Nanti baru akak akan susunkan balik. Oh, begitu caranya. Macam agrotech apa semua tu kan. Jadi maknanya, okey, kampung mana, dia 5W1AS tu aje. Apa, bila, di mana, bagaimana kan. Dah ada tu baru. Baru kita belajar balik. Tapi Pak Ngah membesarnya secara formalnya banyak di Institut Penyiaran Tun Razak lah. Situ memang RTM memang ada IPTA. Kita ada satu institut RTM punya di bawah penyiaran. Lepas tu dia link dengan UITM, MESCOM ni. Jadi kalau yang dah jadi announcer, jadi curuh hebat lebih 3-4 tahun, 5 tahun tu, maknanya melangkah lah. Sama ada nak buat diploma ke, nak buat degree ke, master ke, PhD ke. Macam tu lah. Jadi Pak Ngah dah nampak. Jadi Pak Ngah tinggalkan teknikal. Pak Ngah pergi kepada broadcasting.
2: Di situ bermulanya. Okey, kita nak fokus kepada tentang penyiaran ni sendiri.
3: Penyiaran.
2: Bermula sebab saya difahamkan tadi kita borak-borak, Pak Ngah kata Pak Ngah juga merupakan salah seorang wartawan. Pak Ngah juga merupakan penyampai radio. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan, kongsikan bersama dengan pendengar.
3: Okey. Jadi bila Pak Ngah dah bermula sebagai secara kecil-kecilan 80-an tu, Pak Ngah dah nampak konsep A to Z tu. A to Z tu. Maknanya juruhebah ni, penyiaran ni bukan announcer je. A-nya announcer, B-nya broadcaster, C-nya commentator, D-nya. D-nya apa? Kalau you boleh ni. Macam you lah sekarang, DJ. Jadi kalau Pak Ngah sebagai interviewer nak audition untuk Salam ke contohnya, Pak Ngah akan tanya A sampai Z, boleh jawab tak? Jawab sebab punya mampu lah kan. Jadi maknanya A sampai Z tu boleh diterangkan secara spontan. Jadi baru kita matang. Baru kita boleh goreng. Macam nasi goreng, kita nak goreng sampai lumat. Tapi apabila Pak Ngah nampak future-nya ada, jadi Pak Ngah mula menulis. Tak berhenti menulis sampai sekarang pun. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti membaca. Jadi announcer, lepas tu sampai kepada broadcaster, commentator, DJ, wartawan tu broadcast journalist. BJ. Jadi maknanya daripada reporter, okay, kita melaporkan saja. Lapor, pergi keluar, laporkan. Wartawan ni kena buat semua macam producer lah kan. Jadi semua tu kita boleh belajar. Yang penting minat.
2: Ya, betul.
3: Minat dan disiplin. Dan mencari ilmu. Yang penting belajar pula. Memang tak pergi buat master apa pun, tapi dalam RTM tu dia punya sifu ni, orang-orang lama ni yang lepasan luar negara kan. Tapi garang-garang lah. Tapi ada juga yang rank and file. Tapi jangan cerita lah, kalau Pak Ngah cerita nanti tak cukup satu jam. Tapi kita boleh sambung-sambung. Jadi bab wartawan tadi, maknanya bila Pak Ngah dah habis fasa 80-an dengan school broadcast dan juga bahagian unit pembangunan TV, RTM. Lepas tu TV3 buka. Ini era pula, era 90-an macam itu. Ramailah rakan-rakan, bos-bos RTM ni disunting dan berpindah ke itu jam bangunan KUB, jalan tu Putra, Syed Putra, sebelum ke Jalan Liku Bangsa. Jadi Pak Ngah ni pun mengikutlah sama. Kan, mengikutlah sama untuk kita nak belajar, kita nak explore kan. Kita nak explore. Jadi maknanya budaya multinational company itu tadi, Pak Ngah adapt dalam budaya kerajaan, radio pendidikan dan juga RTM, pergi pula kepada TV swasta. Lulus audition, kena audition juga walaupun ada pengalaman. Walaupun yang tusuk semua daripada banyak kan orang hotel-hotel daripada RTM, tapi ini swasta kan. Jadi kita kena pro. Okey. Jadi di situlah mula-mula jawatannya juruhebah bilik hubungan. Lepas tu daripada juruhebah bilik hubungan tu pergi kepada production. Daripada selepas production pergi ke marketing. Banyak Pak Ngah belajar.
2: Itulah.
3: Maknanya complete the circle of broadcasting. Jadi bezanya pula swasta ni dia punya, okey, kalau bos kata okey, di RTM dulu dia ada juruhebah TV. Keluar. Dia baca intisari rancangan pun keluar. Mungkin kalau you boleh tengok nama-nama seperti Nur Amin, Susi Tan, Taufik Latif, itu semua sifu-sifu untuk Pak Ngah belajar dengan dia. Jadinya TV3 kita tak mau. Tak ada keluar muka. Yang keluar muka cuma perempuan. Jadi Pak Ngah ni consider macam Ton Among the Roses lah. Dan adalah nama-nama lain. Kalau yang boleh disebut dia orang tu memang top lah, macam Pak Neil kan, Azwan, gitu lah. Tapi Pak Ngah stay daripada dulu sampai sekarang belakang tadi. Because I want to create the identity. Orang tak kenal tak apa. Kita boleh lepak kat bawah pokok, boleh lepak mana-mana. You sebagai pengalih suara, bukan you sebagai popular, sebagai artis, lakon. Jadi Pak Ngah nampak bidang tu, tapi dia sampai A to Z. Jadi wartawan, reporter, okey, lepas tu bercampur gaul. Itu yang pentingnya. Jadi bila sampai satu tahap gawat 98. Ini era 90-an kan. Gawat 98. Pak Ngah start lebih kurang tahun 90, 91, lebih kurang dekat 7, 8 tahun, 9 tahun juga. Dapatlah menimba ilmu dengan budaya swasta tu tadi. Dengan work pressure dia. Dengan segala macam input-input swasta yang boleh diproses

0: Dia ada apa tu, berhenti suka sama suka. Ada dia punya tu check tengok apa semua. Lepas ni rumah mampu milik satu. Jadi Pak Ngah park rumah mampu milik, Pak Ngah balik. Itu jam Jakim baru unit Bahis. Belum bahagian lagi.
1: Belum lagi ya.
0: Unit Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu daripada unit kepada Bahis, bahagian Hal Ehwal Islam. Tapi di bawah JPM. Oh, itu yang Pak Ngah semangat. Maknanya masa school broadcast tu Pak Ngah dengan Jabatan Kementerian Pendidikan. Lepas tu dengan RTM penyiaran. Lepas tu Bahis pula Jakim bawah JPM. Jadi Pak Ngah seronok lah. Pasal kita tak formal, kita tak ada master pun kan. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan putus membaca. Teruskan. Jadi pendekkan cerita, duduk di situ daripada unit jadi bahagian sampai jadi jabatan. Daripada 90-an tadi sampailah 2000-an.
1: Apa 2000?
0: Jadi itu jam setnya Bahis bahagian Hal Ehwal Islam masih di Pusat Islam. Tapi okay, bila Jakim pindah ke Putrajaya. Tapi itu jam radio-radio kita masih lagi di Bahis.
1: Masih lagi
0: menumpang sana. Slot ada yang 5 minit. 3 minit pun ada, dia panggil kapsul aja. Pak Ngah cakap dengan penerbit-penerbit lama, tak apa walaupun 1 minit, 2 minit, 3 minit, 10 minit, tak apa, alhamdulillah. Jadi dia bagi. Sekarang berapa jam airtime kita dapat. Siap ada Salam FM lagi. Jadi memang jiwa Pak Ngah memang bila cakap Salam FM ni, pasal dulu menumpang. Radio satu menumpang radio KL.
1: Okey. Okey Pak Ngah, kejap. Kita cerita bermula dari awal pembabitan Pak Ngah bersama di Salam FM.
0: Di Salam FM.
1: Di Salam FM. Ini Pak Ngah antara orang yang terawal, otai-otai yang terawal. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan pada ketika itu keadaan penubuhan Salam FM ni sendiri.
0: Okey. Yalah, bila kita dah bermula dengan 1 minit, 2 kapsul rakaman, 10 minit, 15 minit bersama tamu, teladan, kursus baca Quran semua kan. Jadi kita dah ada pengalaman lah. Kalau kita nak duduk di konti, kita nak operate the konti kan. Input-input tu semua dah ada. Jadi kita brainstorm. Saya ingat Pak Ngah zaman pengarah Encik Mak Husin lah. Kan, saya ingat Pak Ngah
1: time tu sekitar tahun?
0: Sekitar tahun dah masuk tahun 2080-an habis. 2000.
1: Awal 2000.
0: Awal 2000. Masa Pak Ngah dengan itu dekat 15 tahun. Jadinya brainstorm. Jadi kita set tim Salam FM. Jadi maknanya di Putrajaya kontinya, tapi masih lagi frekuensi. Walaupun kita ada OB band kan, tapi oleh kerana dulu kan ada Blue Ocean, hubungan agensi dengan agensi ni baik. Baik. Tidak bayangkan mana ada agensi lain boleh duduk dekat RTA. Dan kita dapat konti. Walaupun berkongsi dengan Asyik. Walaupun ada konti suara Islam sebelah. Tapi tak apa. Yang pentingnya walaupun berkongsi, walaupun 1 minit, 2, 1 jam, 2 jam, yang pentingnya kita ada. Pasal penyiaran ni, kita boleh menyiarkan benda baik. Macam IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia Jakim. IKIM. Okey, yang tak faham pergi ke IKIM. Okey, Pak Ngah pun mendengar IKIM. Tapi Pak Ngah di Jakim. Bila dah faham, baru kita Salam FM ni Jakim, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Kita memajukan Islam.
1: Sekarang ni dibandingkan 2026 dengan awal 2000 pembelian Pak Ngah tu macam mana? Pak Ngah tengok hari ni Pak Ngah datang kat sini sendiri.
0: Kalau nak ikut, kalau banyak yang menangis lah, menderita sebagai piecemeal, sebagai part time, sebagai sambilan kan. Gaji bermula dengan 600 basic. Tapi Pak Ngah cakap tak apa, itu adalah basic. Oleh kerana tadi Allah dah bagi kita rezeki. Ada pula yang hello sana, menulis skrip lah, dubbing lah, apa benda lah, buat lah part time, DJ lah, orang kahwin lah, apa ke benda kan. Jadi maknanya rezeki tu masuk. Ya Allah, mudah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi sehinggalah satu tahap gunding-gunding G2G ni kan. Sehinggalah jawatan di Salam ni dikontrakkan, option kontrak oleh JPA. Pak Ngah merasa tu. Sign. Tapi dah ujung-ujung perkhidmatan lah. Tapi walaupun kita pernah jadi DJ,

0: orang kata grade 41 ke grade 30 berapa ke 4 ke, tak faham sangat grade-grade tu semua. Lepas tu bila option kontrak balik, yang paling rendah apa? P19.
1: P19.
0: Pak Ngah cakap Pak Ngah bukan bekerja untuk grade. Grade apa ke benda kan? Kalau kita dah umur 50 lebih, grade 50 lebih kan? Jadi yang pentingnya kita enjoy, kita happy. Tapi Pak Ngah lastnya memang option contract dengan JPA. Dengan JPA tapi di Salam FM.
1: Pak Ngah menamatkan perkhidmatan servis perkhidmatan bekerja ni pada tahun 2017. 2017 dan hari ini Pak Ngah dah jauh dah.
0: Jauh. Pasal nak laju tadi 1 jam kan.
1: 2026 dan 2017 tu adalah waktu yang 9 tahun sebelum ya. Yeah? Dan kalau hari ini Pak Ngah mungkin tak dikenali sebagai bekas penyampai radio dan sebagainya, tapi dikenali dengan satu entiti yang baru. Satu pekerjaan yang baru. Yang sehingga mengangkat nama Pak Ngah seantero Malaysia ni orang kenal. Okey. Dan Pak Ngah mungkin sebelum kita touch ataupun kita pergi dengan kerja sekarang ni Pak Ngah, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan dah sikit. Saya nak ni, pada ketika bersiaran di Salam FM pada awal-awal pembabitan tu, mungkin Pak Ngah boleh ceritakan apa rancangan Pak Ngah terbitkan dan siapa bekas-bekas penyampai radio Salam FM yang masih sekarang ni Pak Ngah ingat.
0: Terlibat dengan penerbit dan penyiarnya tu, kita solo. Solo. Kalau you nak buat crossover, kalau you nak buat lintah langsung pun, you pandai-pandai lah. Kan? Bos, dia bagi surat tu aje. Surat arahan je kan? Itulah kata pengalaman tu. Mengajar kita matang. Orang kata mengulas tilawah Al-Quran. Maulidur Rasul. Merdeka. Hari raya ni memang menangis lah. Yang perempuan-perempuan lah menangis. Nak sangat jadi DJ. Jadi Pak Ngah cakap, saja Pak Ngah kena kan? Nak buah kan? Lepas tu, tidur pagi raya memang selalunya raya ke raya haji ke.
1: Tapi Pak Ngah bertugas.
0: Pak Ngah apa kan, usik lah dia kan. Nak sangat jadi DJ ya. Nak kena. Tapi di situlah kita punya pengorbanan tadi. Pengorbanan untuk tolak ansur. Dengan kawan-kawan dan semua kan. Tapi rasanya you kalau you bertugas di mana pun, hari raya ke, merdeka ke, buat ulasan ke, mana you ada frontliner. Di TV. Tapi Pak Ngah memang, identiti Pak Ngah memang belakang tabi. I want to be man behind the scene. Apa kita nak dikenali? Sehinggalah bila terbabit dengan pertanian bandar tu, walaupun zaman PM4 lah, dah digazetkan dasar tu kan. Tapi Pak Ngah terus memendang ke depan. Pak Ngah tak tengok ke belakang. Sehinggalah baru-baru ni viral. Kan, rasa Pak Ngah adalah terlibat dalam inisiatif pendapatan rakyat, Intan, IPR Intan, inisiatif pendapatan rakyat, inisiatif pendapatan rendah, Intan tu inisiatif tani. Kenalah dengan jawatan Pak Ngah sebagai kaki tangan kontrak, tak berpencin. Kan, warga emas, dia susun untuk B40, untuk ibu tunggal, untuk orang susah. Tapi dijayakan di dalam kawasan Bandar Raya Lestari Putrajaya. Sudah 3 tahun, 10 hektar.
1: Okey, Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah berikan pengenalan kepada kita dan juga pendengar tentang siapa Pak Ngah. Saya rasa kita pun dah dapat tahu macam-macam cerita daripada Pak Ngah daripada awal, apa bertukar-tukar tempat kerja dan sebagainya, dan sehingga hari ini. Sebelum tu Pak Ngah pun dah berfikir dan merancang untuk berpencen dan sebagainya. Menarik. Tapi kejap lagi kita akan cerita, kita akan nak tahu tentang lebih lanjut tentang bagaimana tercetusnya idea untuk bertani. Okey, kejap saja lagi Pak Ngah, jangan ke mana. Teruskan bersama kami di Salam FM, rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Dan masih lagi bertemankan kami di Konti ketika ini, Encik Muhammad Azimi Kasim, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Ngah, ataupun yeah, sebelum ini waktu bersiaran ke udara DJ Azimi. Okey Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah cerita tentang bagaimana permulaan Pak Ngah, permulaan karier dan sebagainya. Dan Pak Ngah berfikir untuk menamatkan karier tu dengan apa, sebelum tu nak berpension, memilih untuk menetap di Putrajaya. Maknanya perancangan awal, jangkaan awal tu Pak Ngah dah tetapkan untuk supaya apa ending dia, apa dia punya climax dalam hidup Pak Ngah tu, Pak Ngah dah tentukan siap-siap. Baik Pak Ngah, menarik dari juru elektrik, juru teknik, juru hebah, sekarang ni jadi petani. Petani moden ni.
2: Juru
1: jadi,
2: juga.
1: Juru tani. Mungkin juru tani. Baik Pak Ngah, bagaimana Pak Ngah boleh kongsikan juga ya permulaan perjalanan dalam bidang penyiaran ke bidang pertanian ni sendiri. Macam mana boleh tercetus dan selepas itu Pak Ngah boleh memulakan karier dalam bidang pertanian. Silakan Pak Ngah.
2: Sebenarnya Pak Ngah, itulah Pak Ngah cakap tadi, Pak Ngah belajar di RTM, institutnya penyiaran Tun Razak Aipta tu kan. Pasal zaman Pak Ngah mula-mula fasa pertama, kalau you perasan tadi 80-an tu, di situlah unit pembangunan TV di mana Pak Ngah belajar dengan program TV-nya Kebun Kita. Penerbitnya Barirah Haji Alwi dan pakar rujuknya Dr. Azmi juga. UPM. Jadi kita boleh jumpa dengan pakar rujuk, dengan doktor, dengan penerbit. Suara latarnya arwah Abah Rahman Adam. Khair Rahman Nyayah tu. Jadi kita belajar sambil kita buat skrip. Kita belajar, oh macam ni caranya suara latar. Dia kena tampal dengan suara. Macam ni nak editnya. Apa semua tu, semua analog. Zaman tu mana ada, bukan macam zaman sekarang. Kena tulis semua, kena detail. Jadi minatnya di situ lah. Kalau radionya Fajar di Bumi Permata.
1: Penerbitan radio.
2: Penerbitan radio. Tapi unit pembangunan radio dan TV. Jadi maknanya membangunkan pertanian. Memang RTM dah buat lama. Sehinggalah Fajar di Bumi Permata, Kebun Pak Wang. Sehingga sekarang ni dah ada kebun komuniti. KK juga. Dulu kebun kita. Sekarang kebun komuniti. Pak Ngah terbayang kebun Pak Ngah. Zaman kebun Pak Wang dulu kan. Kebun Pak Wang tu, Pak Wang tu memang arwah Abang Sahak. Sahak Ubah. Dia kerja Bank Negara. Tapi kalau berlakon memang sebiji macam pekebun lah. Macam mana membawa karakter tu, nak build up the karakter tu kan. Jadi Pak Ngah bercampur dengan dia orang, tengok macam mana cara dia orang kongsi input-input untuk diproses kan. Sehinggalah bila Pak Ngah berpindah, Putrajaya pun dah 20 tahun lebih kan. Yang dalam rumah dia pun 40 lebih ribu sampai 200 lebih ribu punya market dia. Jadi di situ zaman PM Pak Lah lah, dasar pertanian bandar tu kan. Jadi bila dasar pertanian bandar tu ada, maknanya dibolehkan, dibolehkan berkebun. Tapi ada konsep dia, ada peraturan dia, kena cantik, kena ada landscape dia, kena ikut peraturan saluran apa semua. Jadi diam tak diam pun sekarang dalam Putrajaya dan juga bandar-bandar yang lain, kita dah ada lebih dekat 20 kebun komuniti, kebun bandar. Jadi pengalaman Pak Ngah dengan media membawa kita jugalah keluar tengok negara orang ya. Walaupun tak sempat ke Europe, tapi Asia Pak Ngah cover lah. Macam Singapura, Indonesia, apa ni, Filipina, Thailand, Kemboja, Vietnam kan. Dia orang lagi lebih jauh, advance. Jadi bila Pak Ngah tengok, eh nak bersara dah ni, tak lama kan. Jadi di situ Pak Ngah dah berjinak-jinak dengan kebun komuniti. Kebun komuniti tu di bawah Kementerian Wilayah. Tapi penyelaras pusatnya adalah Perbadanan Putrajaya. Jadi as long as you ada jawatankuasa, you ada komuniti, dan you ikut segala prosedur, SOP, PBT. Jangan pula kita pergi teroka macam kebun kita. Tak kan, nanti penguatkuasa datang.
1: Dia sebab kalau tanah di kampung lain, kalau kita di bandar lain ya.
2: Tanah di kampung banyak. Tanah kita reserve-nya pun luas. Ini di bandar ni, kena cermat. Kena cermat dengan semua agensi. Pertama dengan PBT. Ha, lepas tu kalau ada pula melibatkan dekat kawasan Pak Ngah tu pula ada anak sungai yang mengalir indah.
1: Oh, okay.
2: Anak sungai Gajah. Hmm. Di tepi flat. Macam flat mampu milik ya, Putra Harmoni tu. Tapi bila kita dah bersara, kita upgrade lah buat elok-elok. Dia jadi macam butik homestay kan. Ha, jadi kita balik pun seronok tengok tepi sungai. Jadi Pak Ngah membawa satu konsep community engagement. Maknanya kalau dulu kita bersilaturahim lah. Macam duduk di kampung kan, gotong royong. Kan, jadi maknanya community engagement tu tadi. Kalau PBT tengok ataupun agensi tengok, katalah nak meeting, nak apa, nak gotong royong semua, setakat 20 orang, 10-20 orang, okey Pak Ngah, okey, anytime. Kan, pasal banyaknya pesara yang beli rumah, yang tak beli rumah pun duduk dengan anak. Habis apa nak buat aktiviti kan? Okey, jadi kita berkebun. Jadi bila kita tengok macam mana pertanian bandar lestari ni di luar negara kan, dahsyat. Kalau nak bezakan dengan kita,
1: antara negara-negara yang dipelajari tu dari negara mana?
2: Singapura apa? Contohnya. Dia orang ada vertical urban farming. Kalau di Thailand, di Kemboja, Vietnam, Indonesia, jangan cerita lah. Kita keluarlah, keluar. Tak jauh kan. Jadi di situ Pak Ngah melihat ni pertanian bandar ni. Walaupun Pak Ngah daripada luar bandar, pergi ke bandar. Apalah nak bertani pula kat bandar kan. Jadi itu yang kata reverse psychology tu. Jadi orang nak membangunkan, yelah dulu zaman dekat-dekat sebelah Putrajaya ni pun Sungai Merap, Sungai Rama, semua dah buat estate kan, kelapa sawit semua dah jadi pembangunan, dah jadi ni. Apa pula tiba-tiba nak dikonsep bukan pula jadi ni? Tapi itulah uniknya. Kalau kita pergi luar negara, ada sebuah kampung. Kampung Melayu contohnya, Chinatown ke kan, ataupun ada kebun ni kan. Jadi Pak Ngah sampai bercita-cita supaya pertanian bandar ni lebih diperkasakan, lebih diraikan, terutamanya untuk pesara-pesara, warga mat. Bukan kerana Pak Ngah orang tua, pasal kita pun dah memang ke arah negara tua. 2030-2040 kan. Nah, jadi maknanya adalah tempat orang kata kita nak berkomuniti, nak bersilaturahim. Adalah dia punya aging garden dia. Pasal di situ nanti macam tempat Pak Ngah dekat Putra Harmoni ataupun flat hijau tu, Bisnis 9 je. Dekat situ, daripada flat hijau tu dah jadi macam lembah hijau. Pasal dia ada reserve hijau. Daripada dibiarkan nature, flora dan fauna betul. Tapi kalau nature tu okey lagi, kita seronok lah tengok hijau apa semua kan, flora tu, bunga-bunga apa semua kan. Tapi fauna dia, kalau haiwan yang ni semua merama-rama pun tak apa. Kalau dah babi hutan, dah ular sawa panjang 10 kaki pun ada. Ha, jadi makna itu kena kawal. Ada pula daripada sudut akta dan juga macam zoo ke apa dan sebagainya. Tapi kita tidak ada zoo. Jadi kita mengambil konsep supaya mana yang semak tu kita bersihkan. Mana yang cantik tu kita cantikkan lagi. Jadi dia dah nampak macam bukan saja belukar. Tapi dia macam taman. Taman hijau. Jadi mungkin oleh kerana PBT melihat kita punya komitmen komuniti apa semua kan. Jadi diluluskan untuk kebun komuniti 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang dekat 20. Ha, dekat kawasan Pak Ngah tu pun ada lebih kurang 5, 6 komuniti. Rumah teres ada kebun dia. Ada mini dusun dia. Flat kami pun ada. Ha, tapi bukan untuk komersial. Bukan untuk individu. Kena berkomuniti. Ha, kena baik pakat dia. Kalau tak baik pakat dia, balik kampung pergi buat kebun sendiri. Ha, senang aja. Pasal penguasa pun depan rumah kita. Ha, tapi senang. Alhamdulillah. Putra Harmoni kita membuktikan, sehinggakan perbadanan kementerian buatkan makmal greenhouse yang ada rock melon studio. Lepas tu Mardi pula bagi untuk buat macam kita buat aquaponic system. Mula-mula dalam kolam fiber 1, 2, 3 je. Tapi sekarang ni dah ada 50 aquarium. Dalam aquarium tu ada keli. Di atas keli tu ada sayur-sayuran. Ulam-ulaman. Nanti datang lah melawat. Tapi itu kebun komuniti. Lepas tu ada juga kebun aging garden. Suatu kebun yang dah macam peringkat dah mini dusun lah. Jadi kadang-kadang kita tak akan nak balik kampung. Kan waktu tu semua dah tak ada, anak-anak pun sibuk. Jadi kita balik kampung dekat-dekat area. Konsep tu dah ada, konsep kampung tu. Sehingga kan Pak Ngah selalu sebut konsep kampung anak Sungai Gajah. Bukan Pak Ngah nak bawa orang kampung beribu-ribu buat kampung kat Putra Jaya ni, tak. Kena faham konsep, idea dan strategi. Macam tu juga radio community, radio Salam FM, di lokasi. Meletuplah nanti. Pasal zaman Pak Ngah dulu mana ada viral.
1: Yeah.
2: Crossover. Crossover itulah CEO. Itulah AI pada Pak Ngah.
1: Yeah.
2: Sekarang ni artificial intelligence. Dulu kita CEO. Crossover. Orang lain tinggal lah pasal dia tak crossover. Kita crossover.
1: Okay, Pak Ngah, kejap.
2: Pertanian.
1: Bila cerita tentang pertanian ni, antara perniagaan ataupun bisnes yang fokus kepada Pak Ngah dalam pertanian ni, saya difaham kan
2: Cili
1: merupakan tanaman yang menjadi fokus.
2: Okay. Jadi kita terus saja menjurus kepada cili, ITR Intan Putrajaya tadi. Walaupun ada di antara kawan-kawan Pak Ngah yang lebih involved dalam 10 hektar pun ada. Itu cara dia.
1: Yeah.
2: Tapi pada Pak Ngah, kita nak buat dalam bandar kan. Kalaupun kita dapat sikit, jadi maknanya cili ni dia buatkan satu inisiatif dalam bandar. Bandar kan ada miskin bandar, ada B40-nya, even T20 pun kalau ni pun kena buat sesuatu juga kan. Dalam keadaan apa ni, ekonomi apa semua kan. Jadi maknanya cili ni tadi adalah dirangka oleh Kementerian Ekonomi. Okay, di bawah inisiatif pendapatan rakyat, IPR Intan Putrajaya. Inisiatif pendapatan rakyat ataupun inisiatif pendapatan rendah lah, B40 khususnya. Jadi Pak Ngah sudah nampak ini adalah satu inisiatif yang bagus. Oleh kerana mungkin Pak Ngah berkawan dengan IPT, dengan researcher. Pasal banyaklah nanti bila projek pertanian ni datanglah Jabatan Pertaniannya, dengan PPK, dengan LPP-nya, dengan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan. Jadi di situlah kita boleh menjamin makanan kita kalau di depan mata kita macam-macam ada. Kan? Jadi maknanya kita melihat di bandar-bandar pun, kalau betul cara susunnya, landscape kebanyakannya kita boleh tengok. Cantik. Dan ada haruman, boleh diciumkan tapi tak boleh dimakan. Tapi kalau boleh dipetik, boleh dibasuh, ulam boleh dimakan. Jadi kita beralih, kita transform kan. Walaupun tak setahun dulu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi Pak Ngah melihat cili tu walaupun 10 hektar 20 orang, kecil sangatlah, kita dapat setengah hektar seorang. Tapi boleh untuk 2,000 polybag disediakan, dibuat elok-elok, ada SOP-nya. Dan alhamdulillah semuanya mencapai 1 tan lebih, 2 tan lebih.
1: Itu jumlah hasilnya. Tu hasil dalam 1 bulan ataupun macam mana tu?
2: Dia 3 bulan lah maksimum.
1: 3 bulan, 1 musim lah.
2: Cili kan, 1 musim. Dan Kementerian lantik pula Pertubuhan Peladang Kawasan Kuala Langat untuk menjadi agensi pelaksana. Pasal mereka tu dah berjaya, dah ada pengalaman. Mereka dah ada satellite farm kan. Jadi Putrajaya, kita kalau kita nak jadi contoh, kita kena belajar dan kita juga berkongsi input-input yang baik lah untuk diproses menjadi output. Jadi Pak Ngah dah nampak daripada IPR Intan tadi, Pak Ngah nampak in future IPT Berlian. You cerita Intan kan? Pak Ngah cerita Intan kan? So mungkin tak Berlian. Intan Berlian, siapa tak
1: Berlian?
2: Jadi apa pula Pak Ngah? IPT Berlian tu. IPT tu daripada IPR, Inisiatif Pendapatan Rendah, kepada banyak orang kata Inisiatif Pengajian Tinggi lah, universiti. Itu dah biasa. Prof Ulung, Prof Madia, Prof Ejang, Prof apa semua kan. Dia orang memang researcher, membawa library berjalan dekat server dia. Tetapi IPT pada Pak Ngah, Inisiatif Pendapatan Tinggi. Daripada IPR tadi yang boleh dapat 1K, 2K, 3K untuk 3 bulan satu pasal, dia boleh dipertingkatkan kepada Inisiatif Pendapatan Tinggi. Barulah boleh beli Belian. Daripada Intan kan, Inisiatif Tani. Intan, Belian tu Pak Ngah pecah kan. Okey, Belian tu maknanya petani, peternak, nelayan dan agro pelancongan. Jadi kita sapu semua. Tapi kena ada konsep, idea dan strategi yang membawa kepada satu inisiatif. Terutamanya untuk orang muda macam you, dan juga lepasan-lepasan daripada college, universiti apa semua ni. Boleh. Dia orang boleh. Macam Pak Ngah sendiri pun ada juga. Budak-budak lepasan, master,
1: yang berminat,
2: seorang dua ada. Tapi cara kita nak mendidik, cara kita nak menyantuni dia orang tu.
1: Kalau Pak Ngah tak keberatan, apa cabaran awal pada pembabitan dalam bidang pertanian sendiri, usul dalam tanaman cili ni Pak Ngah? Sebab bila cerita tentang angka, orang akan lihat dari segi keuntungan dan sebagainya kan. Tapi cabaran dan sebagainya orang tak tahu ni.
2: Betul.
1: Panas terik, cuaca dan sebagainya kan. Okay, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan?
2: Itu biasa. Dan sampai sekarang pun ramai nak belajar dengan Pak Ngah. Panggil Pak Ngah jadi ni semua. Pak Ngah cakap, Pak Ngah ni macam tak percaya. Walau setahun, baru setahun dua, setahun jagung kan. Dua, tiga tahun, 2023. Tapi cabaran dia memang daripada zero cili. Pak Ngah memang minat saya pertanyaan, tapi Pak Ngah tak ada menanam khusus. Kalau sayur ni ke apa ni tak ada khusus. Pak Ngah ni suka macam konsep orang kata 3T lah. Tanam, tinggal, tuai. Macam kelapa lah dulu. Apa sangat kita ni kan. Tapi kalau nak menjadi kelapa ke sawit tu, ada dia punya SOP. Ada dia punya baja. Ada dia punya folia. Ada dia punya ubat. Ada dia punya siraman. Jadi benda-benda tu semua kena belajar. Dan di bidang bioteknologi, di bidang sampailah sekarang ni smart farming dan sebagainya. Jadi cabaran dia memang pening. Macam mana kita nak menjayakan ni? Benda kita tak tahu langsung. Tapi kena berguru. PPK pun uruskan, susunkan, ada dia punya kerusus, ada sijil dia, ikut SOP ni, ada hitam putihnya, ada aku janjinya. Menjadilah. Kalau tidak, yang itu yang macam tu pergi tanam dulu 10-20 ekar. Perancangannya macam mana? You punya plan tu yang penting. Bila dah ada plan, baru you work according to what you plan. Jadi perancangannya kita kenalah baik dengan Jabatan Pertanian, kan, Kementerian Pertanian. Dia pula ada LPPK, dia ada LPP, dia ada MARDI. Jadi benda tu semua dia orang nantinya akan bantu nak menyuburkan lagi. Kan ke sekarang, apa saja agensi kita kan, banyak kita dengar peluang-peluang. Jadi orang muda-muda macam you yang belajar kat universiti lagi lah boleh pergi jauh. Kenapa tak boleh pergi pula? Masalah pada Pak Ngah, tak ada masalah yang tak boleh selesai. You selesai masalah ni, masalah lain datang. Kadang-kadang tak terfikir juga tahu macam mana Pak Ngah boleh dapat 3 tan lebih. Menjadi kelab 3 tan kan. Buah panjang-panjang. Yang diviral oleh platform.
1: Pak Ngah, pada ketika itu, perasaan bila melihat jumlah hasil tu yang sangat-sangat tinggi tu, pada ketika itu macam mana Pak Ngah dan juga rakan-rakan tani yang lain?
2: Bukanlah sangat tinggi, tapi berjaya lah. Dalam dalam gelusur tu berjaya lah. Walaupun targetnya satu pokok 2 kilo. Tapi memang rasa memang seronok. Memang tak percaya sampai sekarang. Macam mana kita zero knowledge tentang cili. Tapi itulah tadi, ilmu tu kan. Boleh. Disiplin. Lepas tu istiqamah. Itu pasal Pak Ngah cakap jangan lihat kepada duit. Bila dengar 2 tan, 3 tan semua dah tanya Pak Ngah ni berapa bulan ni, semua dah, semua dah pula nak buat cili.
1: Betul.
2: Sedangkan duit yang sebenarnya DUIT tu doa dulu. Lepas tu usaha. Doa, usaha, istiqamah. Itu tawakal. Serah bulan-bulan. Ya Allah, aku serah kepada Engkau. 2 tan, 2 tan lah, 3 tan, 3 tan lah. Jadi macam tu. Jadi baliklah kepada pertanian dalam Islam. Jadi tak larilah dengan JAKIM kan. Jadi maknanya Pak Ngah sambil bertani tu, walaupun kadang-kadang letih, cabaran, panas apa semua macam you cakap tadi kan. Kalau pokok dah membesar, kita menyorok bawah pokok. Cuma Zohor je matahari terpacak je yang betul tak ada, tak ada bayang dah kan. Kalau pukul 10-11 tu, duduk, ambil kerusi duduk, menyorok, terim pokok. Tapi hari-hari without fail. Pasal Pak Ngah buat dengan my heart and soul. Buat pertanian ni dengan jiwa. Sambil berzikir, bertemankan my Quran time. Kan Quran time kalau kita miss tengah hari live, kita boleh je pergi ke ni platform media sosial dia. Kita on je lah. Okay, hadir ladang cili, hadir. Walaupun kita tak pergi studio kan. Jadi mudah. Jadi kita buat lah nanti.
1: Okey, sikit Pak Ngah, sebelum kita berehat, penerimaan keluarga Pak Ngah pada ketika itu bila melihat ialah perubahan dari satu bidang ke bidang lain dan akhirnya di bidang pertanian ini sendiri, penerimaan keluarga Pak Ngah pada ketika itu?
2: Alhamdulillah, Pak Ngah dapat sokongan 100%. Macam Pak Ngah pun dulu dia nak forest, dah biasa dengan hutan ni semua kan. Dan dia tahu jiwa Pak Ngah memang jiwa pertanian. Anak Pak Ngah walaupun yang sulung tu bidang dia usahawan, engineer, business engineer. Yang kedua tu dia lebih kepada F&B. Yang ketiganya sains sukan. Tapi mereka menyokong penuh. Pasal Pak Ngah cakap inilah projek yang bapa dah plan untuk zaman tua supaya adalah aktiviti. Nak jadi jutawan tu tak adalah. Tapi ada aktiviti. Bayangkan kalau umur dah 60-an, 70-an, kalau you tak aktif dan you tak ada produk, maknanya produktiviti, produktif, you sehat tak? Okey, sehat tu satu. Lepas tu you nak kena ada mesra alamnya.
1: Betul.
2: Yang menyokongnya.
1: Betul.
2: Jadi di situlah konsep ada productive aging, active aging, proactive aging, sehat dan nature friendly. Itu semua dibelajar. Dikongsi bersama dengan IPT macam UPM ada kajiannya. Master dan juga PhD. Jerun teknologi maknanya sains penuaan. Ada institut dia. Jadi Pak Ngah pergilah. Walaupun tak formal, ada kursus, ada seminar, convention apa semua. Kita pergilah. Jadi di situ nanti kita dapat menimba ilmu. Dan janganlah kita berhenti menuntut ilmu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca. Jangan berhenti baca Quran, dengar Quran. Kalau tak baca pun dengar My Quran Time. Jadi aktif. Kita punya saraf-saraf segala macam semua aktif. Jadi makna pasal di situ konsep kita macam glamping. Ada kabin dia, boleh beristirahat di tepi anak sungai gajah yang indah. Kita orang ada potluck, kita orang makan, berkelah, saudara mara datang. Jadi sehat lah. Kalau tidak Pak Ngah duduk dekat apartment yang not even 1,000 square feet. You bayangkan berapa jam. Pagi, petang, malam, kalau keluar pun surau
1: ke bawah,
2: masjid, bawah, kedai. Jadi Pak Ngah mengewang ke mana? Jadi sini keliling tu ada kebun komuniti, mini dusun, ada ladang, ada apa. Pak Ngah sihat sampai kepada agro pelancongan. Dan juga aktif dengan tourism Putrajaya. Pasal kita ada produk agro-tourism. Dan sekarang tahun melawat Malaysia.
1: Banyak yang Pak Ngah kongsikan ni. Saya sebagai generasi muda, saya rasa dengan umur kita perbezaannya, saya ni lebih pada anak Pak Ngah sebenarnya.
2: Anak lah.
1: Umur kan. Okay, dan melihat ilmu dan juga pengalaman yang Pak Ngah curahkan ni, saya rasa macam saya terpanggil dengan banyak perkara. Sebab kita macam Pak Ngah dah tentukan ataupun dah rancang, dah rangka untuk sebelum nak melangkah usia dan sebagainya, apa yang Pak Ngah akan buat. Dan hari ini Pak Ngah tuai hasil daripada perancangan Pak Ngah. Baik Pak Ngah, kita akan beralih ke untuk yang terakhir. Kejap saja lagi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah.

0: sesak sampai berjaya. Dengarkan.
1: Kembali bertemankan saya Fahni Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah panjang lebar. Kita bersama dengan tetamu kita Pak Ngah ataupun Muhammad, yeah. Encik Muhammad Azimi Kasim, tentang tajuk kita dari konti ke usaha tani. Dan bukan calon-calon orang kita bawa kepada anda ni untuk minggu ini, sebab dia punya kisah dan juga pengalaman yang sangat besar, sangat luas. Saya kira antara orang kata otai di Putrajaya juga, daripada asalnya Putrajaya ni mungkin tempat-tempat apa pertanian tu belum lagi diterokai. Sekarang ni banyak yang dah pun generasi muda pelajari dan sebagainya. Baik Bang Ah, kita nak berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah ni sendiri.
2: Solusi lah ni.
1: Kita berikan satu input kepada pendengar dan khususnya pada generasi muda dalam bidang pertanian. Terlebih dahulu saya nak tanya tentang pandangan Pak Ngah tentang mungkin persamaan ataupun keterlibatan antara bidang pertanian, penyiaran dan juga dakwah lah kepada Pak Ngah sendiri.
2: Terima kasih Fendi. Alhamdulillah, bila you sebut tadi besarnya pengalaman apa semua tu, Pak Ngah rasa kecil. Tak adalah besar mana pun. Tapi yang motivate Pak Ngah tu bila you sebut inspirasi. Jadi itulah otai yang sebenarnya. Walaupun salah seorang otai Putrajaya kan. Otai tu kalau you pecahkan makna dia, orang tua ada inspirasi. OTAI. Jadinya balik kepada soalan dia tadi, macam mana kita nak mengumpul input-input untuk diproses menjadi output, terutamanya pada orang muda. Jadi orang muda, memanglah kita dulu membesar zaman-zaman mak bapak kita pun dulu apa kerjanya? Adalah yang bekerja gawai dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau daripada kampung memang itulah dia punya pertanian. Jadinya cuma bezanya kalau duduk di bandar ni dulu, memanglah kalau ramai pegawai. Tapi kalau kita yang lahir di kampung ni, jangan cerita lah. Memang kita bergelumah dengan pertanian, peternakan, nelayan. Dan sekarang ni pula boleh agro pelancongan. Contoh macam Tanjung Karang. Kan kat Sungai Besar tu dulu sawah padi, siapa yang nak pergi? Ya Allah kan. Tapi sekarang ni kena booking.
1: Betul.
2: Kalau nak pergi Tanjung Karang, kalau nak kita nak sewa glamping dia, kena booking. Pasal di situ lah kemajuan tadi. Transformasi dia, konsep-konsep produk-produk agro pelancongan tadi tu. Jadi itu yang Pak Ngah nampak IPT berlian. Jadi maknanya kepada semua pihak ya, tak kira lah daripada agensi pun, jadi kita back to basic lah. Pertanian adalah perniagaan. Dan maknanya makan minum kita, macam mana pun kita mesti ada food on the table. Dan kita pula bawa fresh food to the table. Jadi maknanya keliling tu kita bercocok tanam. Walaupun janganlah pula kita tanam pokok tengah jalan kan. Pasal tepi jalan pun ada landscape dia. Kan, daripada landscape yang tak tentu arah, yang mahal, yang nanti jadi bala apa semua-semua kan, lebih baik kita landscape kan yang dengan proper. Yang benar-benar yang menjurus kepada sayuran, ulaman. Dan juga tanaman, buah-buahan kan. Jadi macam itulah. Jadi untuk orang muda, melihat satu, dah disebut dah pertanian ini adalah perniagaan. Jadi Pak Ngah nak tunjuk aja. Dalam pada ramai yang tak ada orang muda yang kata tak minat tadi, Pak Ngah juga bercampur dengan orang muda-muda yang dah berjaya dalam pertanian. Tak seronok ke tengok dia orang pakai pickup. Kan dia orang ada satu plot, dua plot, dia ada ribu-ribu, puluh ribu pokok pun ada. Tapi kebanyakan dia orang diam-diam je, low profile je. Jadi kita kena belajar lah. Macam mana takkan tiba-tiba terus kita nak berjaya. Mesti kita menempuh liku-likunya, macam mana nak berjaya tadi. Macam contoh ni baru-baru ni, ada satu orang muda viral tanam cili RM20,000. Rupanya dia terlupa nak dia punya plan perancangan pemasaran dia. Tapi pada Pak Ngah itu semua tu benda yang pada kita masalah, benda tu boleh bertukar kepada peluang. Cuba kalau kita cakap, dia biasanya suka kepada benda-benda yang pengisian. Jadi inilah proses cili yang saya dah cerita, yang saya dah viral peringkat awal. Sekarang ni masuk bulan yang ketiga. Jadi ini hasilnya. Datanglah harga murah, tak viral. Jam tempat tu kan. Saya bagilah sekilo RM1, RM2, RM3, RM4. Pasal konsep sedekah tadi tu. Apa kita nak bisa rezeki kan, kalau kita bagi pun, tapi volume yang datang kan. Dapat tak? Itu cara dia. Jadi maknanya orang muda, jangan toleh ke belakang. Tapi ramai juga yang muda, yang berminat, yang berusaha, yang gigih, tapi tak ada peluang. Mm-hmm. Jadi di situlah tadi perlunya ilmu, perhubungan. Jadi apa pun memang input-input untuk diproses menjadi output tu tadi mesti kena ada plan, perancangan yang strategik. Mm-hmm. Terutamanya untuk penyiaran pertanian. Mm-hmm. Pasal Pak Ngan ni beruntung daripada penyiaran pergi ke pertanian. Mm-hmm. Dan akhirnya dakwah. Mm-hmm. Jadi itulah DJ yang Pak Ngan bawa. Mm-hmm. D itu adalah dakwah, J itu adalah jihad. Mm-hmm. Bukan berperang. Mm-hmm. Kalau kita bercakap pertanian, mm-hmm, tapi pertanian dalam Islam. Mm-hmm. Ha, kita selawatlah dulu. Mm-hmm. Dan tanam pokok tu kita lay dengan backgroundnya selawat Nabi. Mm-hmm. Kan kesedap. Mm-hmm. Kan? Mm-hmm. Pasal ada kajiannya, ada tokoh-tokoh yang cakap dia menanam pokok pun dia dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kita buat je lah ayat suci. Apa yang ada isu baca Yasin lah apa ni semua kan. Pada Pak Ngah, suka hati aku lah, aku nak baca Quran, nak dengar Quran kan. Jadi di situ. Jadi bila kita dah berjinak-jinak dengan petani, jangan lupa juga pertanian, ternakan, nelayan dan agro pelancongan. Kita package-kan. Okay. Dalam konteks pertanian. Penyiarannya tadi lagilah senang sekarang ni. Dulu penyiaran nak pergi media arus perdana, su penerbit daripada media arus perdana. Senang ke kalau tak ada hitam putih? Sekarang ni di hujung jari je. Kan? Boleh viral satu dunia. Jadi orang muda cekap. Macam Pak Ngah dah tak apa-apa nak cekap. Tapi Pak Ngah ada tim kan? Jadi dakwahnya tadi tu, okey, itulah DJ. Pada DJ-DJ semua ingatlah ya, DJ itu bukan glamour. Jadi Pak Ngah simpulkan resolusi kepada pertanian, penyiaran dan apa satu lagi tadi?
1: Dakwah.
2: Dakwah. Itulah dia.
1: Okey. Pak Ngah, sikit mungkin nasihat kepada mungkin generasi muda yang hari ini, selain dia melihat dekat pekerjaan itu dalam bidang glamour ataupun bidang yang senang je macam dekat pejabat dan sebagainya, ada masih lagi yang ragu-ragu, yang rasa takut-takut nak masuk dalam bidang pertanian sebab mereka mungkin tidak membesar dengan bidang pertanian. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat Pak Ngah kepada generasi muda ni yang takut tentang untuk menceburi dalam bidang pertanian ni sendiri.
2: Itu takut. Dia punya killer word dia takut ya. Jadi kata kunci dia takut. Kalau takut ni tak payah buat lah. Jangan jadi penakut. Kan Pak Ngah didik anak-anak Pak Ngah, anak-anak buah. Jangan jadi penakut. Nak jadi DJ pun takut. Nak bercakap. Hukum gantung ke kalau you tersalah cakap. Minta maaf kan. Maafkan saya kan. Jadi kalau takut, maknanya itu dah kata kunci dia memang tak boleh kita nak percaya. Jadi jangan takut. Tak tahu kita bertanya. Tak tahu kita ambil tahu, baru dapat ilmunya. Jadi Pak Ngah menyerulah kepada orang muda, anak-anak buah ya. Jangan kita patah semangat. Sekali kita dah melangkah, tapi kita kena ada plan. And then we work according to what we plan. Jadi bila kita laksanakan apa yang kita rancang tu, insyaAllah daripada penyiaran, pertanian, ternakan, nelayan, agro pelancongan, itulah dia punya konsep DJ dia. Dakwah dan jihad itu semuanya melalui pertanian dalam Islam, ternakan dalam Islam, dan agro pelancongan dalam Islam. Jadi itulah saya Pak Ngah mengucapkan terima kasih kepada pejabat pengarah bagian media dan juga ketua pengarah Jakim dan penerbit SU, DJ Fendi. Jadi terima kasih banyak dan Pak Ngah akhiri dengan syukur pada nikmat dan sabar dengan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sikit-sikit Pak Ngah, kita nak dengar sebab mungkin saya ni generasi baru yang tidak berkesempatan pada ketika dahulu untuk mendengar suara Pak Ngah ke udara. Mungkin sedikit suara Pak Ngah, pengenalan dan juga tagline Pak Ngah. Sebab Pak Ngah kata tidak ada tagline kan? Okey, silakan.
2: Okey, setinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam FM, salam untuk semua. Check it out.
1: Wah, itu dia Pak Angah. Landing yang sangat menarik, sangat bagus. Perkongsian yang saya kira ia menurunkan satu ilmu kepada kita pendengar, dan ia adalah penurunan ilmu dari generasi ke generasi, dan kita ambil untuk kita baiki diri. Ia menjadikan inspirasi dalam hidup kita menjadi insan yang lebih sempurna. Terima kasih kepada Pak Angah ataupun Encik Muhammad Azimi Kasim atas kesudian bersama kami di Salam FM melalui rancangan Al-Kisah. Saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kami bawakan kepada anda pelbagai kisah, pelbagai topik yang menarik dan juga kisah inspirasi yang memberikan suntikan semangat untuk kita menjadi insan yang sempurna. Salam manis dan salam hormat daripada saya Fahid Abdullah dan penerbit Suhaila Aris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.

0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
1: Aisyah, Ustaz Akil. Ya Allah, terima kasih semalam datang burung beli kat kedai kami ni. Hari ni datang lagi. Masya Allah, saya dengan suami sangat hargai Ustaz.
2: Rezeki akak tu. Alhamdulillah, kebetulan pihak masjid ada buat program bantuan kepada mereka yang memerlukan. Jadi memang kita ada duit sumbangan ni untuk beli barang keperluan untuk mereka. Aisyah pun ada cerita. 2 minggu lepas, Asmah dengan Harun menghadapi ujian besar. Rumah terbakar tu kan? Mungkin ya, ni cara kami nak bantu.
1: Ya Allah, betul lah Ustaz. Itulah ujian untuk kami kan Ustaz. Apapun, terima kasih Ustaz dengan jemaah masjid di kat sini. Kalian memang selalu menolong. Saya ni bukan apa Ustaz, kesiankan Abang Harun tu. Berniaga sebenarnya banyak juga dugaan Ustaz. Kami ni bukan apa Ustaz. Kalau orang kata cepat nak kaya tu, macam-macam kerja yang tak halal boleh kami buat. Yelah, tapi tak eloklah begitu kan. Benda tak halal jadi rezeki kita pun tak berkat Ustaz.
2: Oh, betul. Bagus sangat tu. Tahniah kalau Abang Harun mampu elakkan dugaan dunia yang macam tu. Kita kena kuat iman nak cari rezeki yang halal. Rezeki haram ni memang mudah.
3: Betul. Memang sebenarnya kan, zaman sekarang ni ramai je orang yang tak kisah tentang berkat, tentang halal. Betul tak Asma?
1: Ha, betul tu Naisha. Yelah, kami pun tahu halal haram ni. Lagipun dalam Islam pun memandang tinggi juga usaha kita cari rezeki yang halal. Apatah lagi kita nak buat rezeki untuk keluarga kan. Betul tak Ustaz?
2: Betul. Apa pula tak betul? Sebab bekerja dan cari nafkah ni merupakan amal soleh. Kita ni kerja 8 jam, 10 jam. Kita nak masa-masa yang dihabiskan ini semua menjadi amal soleh kita. Dan Rasulullah SAW sebut mencari rezeki yang halal adalah wajib sesudah menunaikan yang fardu, yakni seperti solat, puasa dan lain-lain. Hadis riwayat Tabrani.
1: Yalah Ustaz, saya pun selalu juga ingatkan suami saya tu. Bukan apa Ustaz, dia tu mudah terpedaya, lemah bila dia lihat orang lain galakkan dia buat kerja-kerja yang tak halal ni. Dia bukannya hirau halal atau tidak kadang-kadang tu Ustaz.
2: Itulah tugas kita untuk saling ingat mengingati. Nabi SAW berpesan, sesiapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah menjadikan kekayaan di dalam hatinya, menghimpunkan baginya segala urusan, dan dunia datang sendiri kepadanya dalam keadaan tunduk. Sesiapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan, Allah menjadikan kefakiran dekat kepada kedua-dua matanya, memisah-misahkan urusannya, dan dunia tidak akan mendatanginya melainkan apa yang telah ditentukan baginya.
1: Saya rasa macam ni lah. Kalau Abang Harun nak datang jumpa Ustaz bila ada masa lapang, boleh ke Ustaz? Ustaz boleh nasihatkan dia?
2: Amat dia lalukan.
3: Abang, saya dah pilih dah barang-barang keperluan untuk masjid nak demakan.
1: Alhamdulillah, ya Allah Aisyah, banyaknya.
3: Alhamdulillah, ini semua rezeki Asma sebab bantu suami Asma hari ini. Kami doakan semoga Allah SWT kurniakan rezeki yang diberkati buat kalian berdua insyaAllah.
1: Ya Allah, amin. Terima kasih Aisyah, terima kasih Ustaz.
2: Sama-sama, dah cepat kira berapa saya perlu bayar ni.
1: Ya, baik. Baik Ustaz, saya kira ya.
0: Keluarga Ustaz Angkil.
4: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
5: Tamadun Islam.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.

Assalamualaikum. Apa khabar semua pendengar-pendengar setia Salam FM? Seperti biasa, Kak Beda Tudung Bawal kembali lagi. Kak Beda akan menyinari hidup pendengar setia semua. Ada yang rindu Kak Beda ke? Harap-harap adalah. Kalau tak ada pun tak apalah. Kisah. Baiklah, Kak Beda nak cerita sikit ya. Kita ni sebenarnya kena jaga kebersihan. Bukan apa. Kak Beda ada tengok viral baru-baru ni kan. Orang buang sampah merata-rata suka hati dia je. Dia buka tingkap. Rupanya ingat dia nak buat apa. Rupanya dia nak buang sampah keluar tingkap tu. Ish. Mana agaknya akal dia kan. Ingat ya, jalan raya ni bukannya tong sampah. Awak nak buang sampah sesuka hati. Lepas tu bila dah buang sampah sana sini, longkang tersumbat banjir kilat. Mulalah dia update status. Ya Allah, dugaan ujian. Ujian dugaan apanya kalau awak sendiri yang menyebabkan kebanjiran, kesumbatan sana sini. Kalau pampers anak pun dia campaknya ke parit, longkang penuh dengan sampah, air tak jalan. Itulah puncanya banjir. Sekarang kita dapat tengok kan, hujan lama sikit je dah banjir. Tak kira lah kalau dulu KL tak pernah banjir pun, sekarang dah banjir sana sini. Sebab apa? Sebab sikap kita sendiri yang suka buang sampah merata-rata, kita tak jaga aliran sungai kita. Apa pun bencana dalam dunia ni, sebenarnya punca adalah dari manusia itu sendiri. Jadi marilah sama-sama kita beringat, jangan suka buang sampah merata-rata. Dan sekarang ni kalau nak tahu kan, siapa yang buang sampah merata-rata, kita boleh report, di mana orang tu akan didenda sebanyak RM2,000. Sekarang ni kerajaan kita dah ambil serius dengan perkara ini. Jadi kita kena berhati-hati. Kak Beda pun pelik lah. Kalau rumah kita boleh jaga bersih, kenapa kat luar rumah kita tak nak jaga bersih? Ke kat rumah pun kotor kan? Sebab apa? Sebab orang yang suka buang sampah ni kadang-kadang memang dah naluri dia orang yang tak menjaga kebersihan. Dan rumah dia pun tak payah nak cakap lah. Kalau nak kotor kat rumah tak apa, tapi jangan nak kotorkan di luar rumah ya. Dan sebagai orang Islam juga, kita kena ingat kebersihan juga adalah separuh daripada iman. Apa yang susah sangat kan? Tong sampah ada je di mana-mana. Jadi kita simpan dulu sampah tu. Bila jumpa tong sampah, buanglah terus dalam tong sampah. Ini tidak, kadang-kadang tong sampah tu dah ada depan mata pun dia malas nak buang. Kita ni cubalah jadi masyarakat yang prihatin dan juga menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dengan tenang, aman dan bersih dan sihat. Gitu. Baiklah Kak Beda rasa untuk itu dulu Kak Beda membebel hari ini ya. Ingat ya, seperti biasalah Kak Beda ni bukannya nak mengata. Kak Beda cuma bagi nasihat je. Esok lusa Kak Beda membebel lagi ya. Kak Beda pergi dulu. Assalamualaikum.

0: This is Azam Al-Kankar.
1: Hai Ustaz Taha.
2: Dengarkan saya Ustaz Ilyas Ismail.
1: Keep listening to Salam FM.
0: Salam FM setiap hari
1: 91.1
0: hingga 8 pagi.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
4: Sebentar lagi, saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi, Juzuk 19.

0: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih lagi kita di ruangan Salam Santai pada ketika ini dan terima kasih kepada anda yang mendengarkan kami tak kiralah di frekuensi 102.5 di Melaka, manakala orang-orang di Jerantut boleh dengarkan kami di frekuensi 89.3. So, baul khair kepada pendengar Salam FM, mungkin baru saja bangkit daripada apa orang kata tidurlah. Baru saja bangun daripada tidur, diharapkan mungkin pada ketika ini sedang menyusun aktiviti ataupun menyusun jadual-jadual yang bakal berlaku pada hari ini. Ada yang katanya nak berpuasa sunat pada bulan Zulhijjah. Ucapan tahniahlah saya nak ucapkan. Dan persiapan nak bersahur ni pun satu benda yang penting jugalah. Makanan-makanan dan juga orang kata mentaliti kita untuk berpuasa pada bulan Zulhijjah ni. Dan kalau boleh kita ajak keluarga dan teman-teman juga untuk kita berpuasa sunat pada hari ini pun lebih baik, insyaAllah. Dan kita nak teruskan orang kata pelbagai rancangan-rancangan yang menarik serta lagu-lagu nasyid yang terbaik sebentar saja lagi dalam tempoh 1 jam lagi untuk saya menyelesaikan tugasan pada Salam Santai pada kali ini. Terus bersama dengan Salam FM, sebentar saja lagi rancangan Nidaul Islam. Kita bawakan topik berkaitan hidup bukan sekadar scroll. Kita tak pastilah tentang topik apa berkaitan tentang hidup bukan sekadar scroll ini, tapi boleh terus bersama dengan kami sebentar saja lagi. Kita nak teruskan hiburan kita dengan lagu daripada Said Iqbal, Bas Tamam. Terus bersama dengan Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM adalah satu-satunya radio Islami di RTM beroperasi menerusi frekuensi 91.1. Ianya berkongsi saluran dengan Aisyah FM. Salam FM turut menyediakan program-program Islami untuk stesen Nasional FM dan Radio Klasik. #PenyiaranJakim.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu, kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan? Jari kita ni laju scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita, kan? Setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam, kan? Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kan? Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw sabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh, kan, bangun pagi terus buka handphone dulu baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah, tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone, tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita, kan, bukan hanya yang ada di sosial media, kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong, kan. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam. #PenyiaranJakim.

0: Ulama kata, adab pertama dalam berdoa, pastikan kita berdoa dengan ikhlas. Yang kedua, kita mulakan dalam doa kita itu dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan diikuti dengan salawat. Maka lepas itu, kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita pohonkan. Nombor tiga, adabnya, menutup doa juga dengan pujian kepada Allah, diikuti pula dengan salawat kepada baginda Rasul. Adab keempat, bersungguh-sungguh ketika kita berdoa. Yang kelima, doa dengan penuh harap, dan ulama syorkan kepada kita, kita mengangkat ya kedua belah tangan kita ini. Nombor enam, kita berdoa dengan sabar. Kita sabar menanti doa kita itu dimakbul, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketujuh, adab berdoa iaitulah kita sentiasa berdoa dalam semua situasi. Sama ada kita senang, kita berdoa kepada Allah. Bila kita berada dalam keadaan kita susah, kita lemah, lebih-lebih lagi lah kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nombor lapan, adab berdoa iaitulah jangan sekali-kali kita mendoakan keburukan orang. Dan yang terakhir, kita dalam berdoa, kita menyeru nama Allah dengan asma Allah Al-Husna.
1: Salam FM,
2: hashtag penyiaran Jakim.
3: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
4: Mengenal, mempelajari dan bertutur Bahasa Korea Hangunmal Hagusipayo Lughatus Salam.
5: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lughatus Salam. Hari ini Mariam akan ajar ayat dalam Bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 기도할게요. 기도할게요. Maksudnya, saya doakan awak. Saya doakan awak 기도할게요. Ini kita boleh guna. Korang lagi tahu kan, ramai orang minta saya SPM ke atau macam benda yang kita macam interview ke, macam kita harap jadi apa-apa kan. So kita, kalau orang ada macam tu, kita boleh cakap 기도할게요. 기도할게요. Saya doakan awak. Okay, kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
6: Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: doa memohon cinta Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu untuk selalu cinta kepadamu, mencintai orang yang selalu mencintaimu, dan melakukan amal yang dapat menyampaikan aku untuk mencintaimu.
1: Haji bukan sekadar panggilan istimewa, namun ia hadir mengajar erti persamaan. Tiada beza darjat, hanya takwa menjadi ukuran.
2: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la.
1: Salam Padu Yufur Rahman, istimewa daripada kami di Salam FM.

0: Hari Islam.
1: At-tanawwu, istilah at-tanawwu bermaksud kepelbagaian yang menjadi asas kepada wawasan peradaban Islam yang meraihkan kepelbagaian yang bukan hanya berkisar dari aspek keagamaan sahaja tetapi merangkumi keseluruhan bidang-bidang lain.
0: #penyiaranjakim.
2: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
3: Ya Andalus, anti fil madi lak dhikra, ghabat anki tilk dhikra, wasilt al'an dhikran bila jadwa, saqadti ya Andalus, ya laha.

0: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
1: Cameron Highland 105.1.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: Johor 95.6.
5: 102.5 di Melaka.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
0: Terus dengarkan Salam FM.
6: Salam FM.
5: Salam FM.
1: Salam
5: untuk semua.
7: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
8: Hadis yang ke-15 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk hikmah itu kepunyaan orang yang beriman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kalimatul hikmatud dalatul mu'min fa haythu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan hikmah itu adalah idaman orang yang beriman. Maka di mana sahaja ia menemukannya, maka pasti ia akan mengambilnya. Kesimpulan daripada hadis menunjukkan kepada kita tentang daripada mana kita harus menerima ilmu. Kalau sesuatu yang diucapkan oleh seseorang itu memang mengandungi pelajaran dan hikmah, maka kita mesti mengambilnya. Walaupun kadang-kadang hikmah atau pelajaran itu datang dari seorang anak yang kecil, bahkan mungkin datang daripada musuh kita, maka kita mesti mengambilnya. Yang penting, sesuatu yang diucapkannya itu betul dan tepat, maka kita jangan merasa malu daripada mengambil faedah daripadanya. Jangan menjadi orang yang sombong yang tidak mau tunduk kepada kebenaran, seandainya kebenaran itu datang dari seseorang yang lebih rendah martabatnya. Jadi, sifat sombong itu akan merugikan seseorang dan sifat tawaduk itu akan banyak memberikan keuntungan kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup peringatan ini dengan keampunan dan membuka kehidupan kita dengan istiqamah.
7: #PenyiaranJakim.
9: Alhamdulillah, baru saja anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis pada pagi ini dengan topik yang dibawakan, hikmah itu kepunyaan orang beriman. Boleh anda dengarkan rancangan Halaqah Hadis setiap hari jam 5.40 pagi untuk episod terbaru dan siaran ulangannya pada jam 3.30 pagi. Masih lagi bersama saya Arif Razi di Salam Santai, 12.30 malam hingga 4 pagi. Saya nak bawakan peringatan dan juga pesanan daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam berkaitan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Perak, di Sarawak, di Kapit dan Bintulu sehingga jam 6 pagi hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Dan amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Mungkin anda berada di lokasi-lokasi yang telah pun saya nyatakan sebentar saja tadi, diharapkan agar anda semua berhati-hati, dan kalau tidak ada urusan yang penting di luar, beradalah di dalam bangunan, contohnya di rumah maupun di tempat-tempat yang lebih selamat. Bercakap tentang keselamatan ni, saya nak berkongsi juga dengan saudara pendengar berkenaan tentang 16 rakyat Malaysia ditawan oleh rejim Zionis semasa dalam pelayaran Global Sumut Flotilla 2.0. Dan ini juga sebenarnya telah pun menarik perhatian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menyelar tindakan yang tidak berperi kemanusiaan rejim jahat ini terhadap misi bantuan kemanusiaan ini bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah memperlihatkan kerakusan rejim Zionis dalam menutup ruang bantuan, menyekat suara kemanusiaan dan menindas sesiapa sahaja yang bangkit mempertahankan dan membela rakyat Palestin. Dan Perdana Menteri kita terus mengecam sekeras-kerasnya tindakan tersebut dan menuntut jaminan keselamatan serta pembebasan segera kesemua aktivis yang ditahan. Kepada anda yang mungkin juga sebenarnya mengikuti sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berlayar

jam 6:51 petang, ada yang sebenarnya lebih awal lagi pada jam 5 petang, sehingga yang paling lewat sekali pada jam 7 malam, kabarnya begitulah. Dan diharapkan agar kita semua dapat bersolidariti, mendoakan kepada semua sahabat-sahabat kita, rakyat Malaysia yang orang kata berada dalam misi ini, yang ditawan oleh rejim Zionis ini. Semoga mereka segera dilepaskan dan kembali ke Malaysia, InsyaAllah. Dan kita sama-sama juga doakan pada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang berada di Palestin pada ketika ini. Semoga mereka diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan mereka membebaskan negara mereka, InsyaAllah. Selepas ini, kita bawakan kepada anda rancangan Kalamullah, rancangan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim secara tartil. Kita bawakan surah Al-Baqarah ayat 96 hingga ayat 99. Terus bersama Salam FM. Salam untuk semua.

0: Diriwayatkan daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah." Yang bermaksud, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Riwayat Muslim.
1: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #PenyaranJakim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 96 hingga 99.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Demi sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, akan dapati mereka itu seloba-loba manusia kepada hidup yang lanjut masanya, dan lobanya mereka kepada hidup itu melebihi loba orang-orang kafir musyrik. Tiap-tiap seorang dari mereka suka kiranya ia boleh hidup 1,000 tahun. Padahal umur panjang yang demikian tidak akan dapat melepaskannya dari azab yang disediakan oleh Allah. Dan ingatlah, Allah sentiasa melihat akan apa yang mereka lakukan.

Katakanlah, wahai Muhammad, sesiapa memusuhi Jibril, maka sebabnya ialah kerana Jibril itu menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah yang mengesahkan kebenaran kitab-kitab yang ada di hadapannya yang diturunkan sebelumnya, serta menjadi petunjuk dan memberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman.

Sesiapa memusuhi Allah dengan mengingkari segala petunjuk dan perintahnya dan memusuhi malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya, khasnya malaikat Jibril dan Mikail, maka ia akan diseksa oleh Allah kerana sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

0: Dan sesungguhnya, kami telah menurunkan kepadamu, wahai Muhammad, ayat-ayat keterangan yang jelas, yakni Al-Quran, dan tidak ada yang akan mengingkarinya, melainkan orang-orang yang fasik.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakir.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. 3:49 minit pagi.
3: Masih lagi bersama dengan saya Arif Razi di Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi. Baru saja anda dengarkan rancangan Kalamullah pada pagi ini, dan rancangan tersebut adalah rancangan terakhir di Salam Santai pada kali ini. Saya mengharapkan agar anda semua mendapat informasi dan ilmu pengetahuan dalam sepanjang 4 jam kita bersiaran, dan lagu-lagu yang menarik telah pun saya putarkan. InsyaAllah sihatkan agar anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun diputarkan. Baik, sebentar saja lagi bersama dengan rakan penyampai DJ Amri akan menemani anda di pagi at Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Masih lagi kita akan bawakan kepada anda rancangan-rancangan yang menarik serta topik pagi yang sepastinya akan boleh anda berinteraksi bersama dengan DJ Amri. Tak kira lah anda nak interaksi bersama dengan kami melalui talian WhatsApp kami ataupun di media sosial Salam FM 91.1. Jangan lupa untuk anda ikuti kami, tak kira lah di Facebook, di Instagram, di TikTok, di Threads, di aplikasi X dan juga di YouTube Salam FM. Kalau boleh anda ikuti kami ke semua platform-platform kami, kerana kami akan sentiasa memuat naik orang kata promosi-promosi rancangan yang bakal disiarkan di Salam FM bermula jam 12:30 malam hingga 8 pagi. Sebelum saya nak mengakhiri tugasan konti pada kali ini, sedikit kata-kata dan renungan untuk kita fikirkan bersama. Dalam kehidupan ini, manusia ibarat satu tubuh. Bila satu anggota terluka, seluruh tubuh akan terasa sakitnya. Bila kaki terasa ataupun terpijak duri, mata turut mengalirkan air mata. Bila kepala kita rasa pening dan berpusing, seluruh badan hilang tenaganya. Begitu juga kehidupan kita sebagai satu masyarakat. Kadang-kadang kita rasa masalah orang lain bukan urusan kita. Kita fikir selagi kita hidup selesa, itu sudah memadai. Tetapi hakikatnya, bila ada insan yang sedang menderita, sebenarnya sedikit demi sedikit dunia kita juga sedang kehilangan bahagiannya. Bila jiran kita susah, jangan kita biarkan dia menangis bersendirian. Bila sahabat kita diam, jangan terus kita anggap dia adalah seorang yang kuat. Dan bila ada manusia yang jatuh, jangan kita cepat menghukum sebelum kita menghulurkan tangan. Kerana sebuah masyarakat yang kuat bukan dibina atas hebatnya individu, tetapi atas kuatnya rasa peduli antara satu sama lain. Saya Arif Razi nak undurkan diri terlebih dahulu. Ila liqa'. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lagu terakhir untuk Salam Santai kali ini, lagu daripada Anik Muhai, Satu Tubuh. Assalamualaikum, jumpa lagi.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua.

0: Pagi at Salam, 4 pagi hingga 8 pagi.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna 'alayhim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM di Lembah Klang 91.1.
3: Cameron Highland 105.1.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Negeri Sembilan 95.6.
6: Johor 95.6.
7: 102.5 di Melaka.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Terus dengarkan Salam FM.
8: Salam FM.
7: Salam FM. Salam untuk semua. Semua.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sabahul khair kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Bersama Ana Ismail Amri kembali di hari Selasa. Hari ini alhamdulillah ya. Kita bertemu di tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijri dan hari ini 19 Mei 2026 Masihi. Dan kita bersama di pagi Salam 4 hingga 8 pagi insyaAllah selama 4 jam Ana Ismail Amri akan terus temankan saudara. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya Arif Razi bersama dalam Salam Santai 12.30 malam hingga 4 pagi. Baru pulang ke rumah nak tidur, nak berehat. Dan kemudian tugasan Amri lah untuk sambung agensi Salam ni insyaAllah hingga ke penghujung siaran nanti. Jom kita dengarkan daripada Hijaz Malam. Salam FM, salam untuk semua.

0: dengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Setiap figura ada kisahnya. Dulu suara dan keringatnya di radio, namun sekarang suara dan keringatnya di kebun. Lebih mesra disapa di ruang udara sebagai Pak Nga. Beliau merupakan seorang bekas penyampai Salam FM yang ketika itu popular dengan tagline Menjana Minda. Dari suara di corong radio, kini beliau turun ke lapangan demi menghijaukan kebun dan ladang perusahaan cili komuniti beliau. Dari radio ke usaha tani, beliau membawa bersama-sama komuniti untuk belajar, berkongsi dan menikmati pengalaman bercucuk tanam dalam suasana santai dan penuh manfaat. Namun, masih tidak melupakan minat beliau dalam bidang penyiaran. Ayuh kita ikuti kisah seorang figura hebat ini, iaitu Muhammad Azimi Kasim bersama moderator Fandi Abdullah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah. Setiap minggu kita tampilkan kepada anda figura-figura yang mempunyai kisah inspirasi, kisah-kisah yang membantu pembangunan ummah di Malaysia. Dan untuk minggu ini istimewa, kita tampilkan kepada anda untuk rancangan Al-Kisah, iaitu Encik Muhammad Azimi Kasim, merupakan salah seorang bekas penyampai Salam FM. Dan sebenarnya tujuan kita bawa Encik Muhammad Azimi ini, atau lebih lazim kita panggil Pak Ngah, ke Konti Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah kerana dia mempunyai sebuah kisah yang memberi inspirasi buat kita. Dan tanpa melengahkan masa lagi, saya perkenalkan Encik Muhammad Azimi Kasim, Pak Ngah, ke Konti Salam FM. Assalamualaikum Pak Ngah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sihat ya Pak Ngah?
3: Alhamdulillah DJ Fendi. Terima kasih ya.
2: Pertama kali kita bersua, pertama kali mungkin Pak Ngah sebelum ni merupakan senior di sini juga di apa, Salam FM
3: antaranya.
2: Aha. Dan alhamdulillah setelah berapa tahun, dan ini 2026, Pak Ngah datang di sini bukan sebagai seorang penyampai. Aha. Tapi kami sambut ataupun kita angkat Pak Ngah menerusi kisah inspirasi Pak Ngah yang okay. Banyak sebenarnya Pak Ngah nak kongsikan bersama kami di Salam FM menerusi rancangan Al-Kisah.
3: Terima kasih. Alhamdulillah, syukur pada nikmat dan sabar pada ujian ya. Mm-hmm. Itu Pak Ngah punya tagline daripada dulu-dulu lagi.
2: Ah.
3: Jadinya Pak Ngah terkejut juga bila Su telefon Pak Ngah.
2: Mm-hmm.
3: Kata ada satu program Al-Kisah Salam FM kan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi Pak Ngah ucapkan terima kasih lah. Walaupun dah bersara 2017 kan.
2: Mm-hmm.
3: Lama juga lah.
2: Mm-hmm.
3: Tapi Pak Ngah belum pernah bersara atau belum pernah pencin lah. Sama ada jadi DJ ke. Jadi yalah, banyak kan announcer, broadcaster ni.
2: Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan kisah sebelum kita terus dengan apa, tentang pertanian dan sebagainya.
3: Intro.
2: Pak Ngah sendiri, mungkin orang ada yang kenal, ada pendengar yang tak mengenali Pak Ngah.
3: Okay.
2: Khususnya generasi-generasi sekarang ni.
3: Yalah.
2: Jadi Pak Ngah ni mungkin boleh kongsikan Pak Ngah career dari awal, siapakah Pak Ngah dari awal dan sehingga hari ini. Silakan.
3: Okay, Pak Ngah nama penuh Muhammad Azimi Kasim seperti yang diperkenalkan tadi, tapi lebih mesra panggil Pak Ngah je lah. Pasal Pak Ngah nombor 2 dalam keluarga.
2: Oh, okay.
3: Tapi glamournya DJ Azimi lah.
2: Oh, DJ Azimi.
3: Jadi berasal daripada Bagan Datuk Perak. Dan memang daripada sekolah menengah lagi kita bergelemang dengan kebun kelapa. Jadi sekolahnya pun Pak Ngah memang ambil jurusan sains pertanian. Jadi Tok Ayah pun dah memang menjaga kelapa untuk saudara mara. Jadi lepas tu bila dah lepas sekolah menengah, boleh kerana keluarga pun agak sederhana, sederhana susah, dan kita merantau. Merantau tu bekerja dulu. Dalam pada bekerja tu baru ambil peperiksaan, ambil balik SPM, ambil balik STPM kan. Jadi kalau ikut pengalaman Pak Ngah bekerja daripada awal 80-an lagi, Pak Ngah sudah memulakan kerjaya Pak Ngah dengan first jobnya adalah cable jointer, iaitu company Syarikat Bumi Putra. Tapi dia sebuah telco company. Oleh kerana bila kita datang daripada kampung, Pak Ngah naik lori. Naik lori ikan ceritanya. Pergi ke Central Market. Sekarangnya Pasar Seni. Tapi okeylah, tu dipendekkan cerita pasal saudara mara, pak saudara semua ada kat sini. Jadi kita duduk tapi tak menganggur lama. Dalam seminggu, dua minggu lepas tu, dia kata kena daftar dengan pejabat buruh. Okay. Terima kasih lah pejabat guru, jabatan kementerian banyak membantu sebenarnya. Cuma kita nak nak buat research sikit lah, nak tahu di mana pejabat dia. Jadi dipanggil untuk dapat jawatan cable jointer ni, maknanya macam penyambung kabel untuk telekom. Satu dengan satu, dua dengan dua, tiga dengan tiga, warna biru dengan biru. Jangan warna lain, meletup nanti. Tapi tak lama. Pasal lepas tu bila nama kita berdaftar dengan jabatan buruh, banyaklah pula tawarannya. Tak lama rasanya dalam 2-3 bulan lepas tu ada pula satu orang kata syarikat multinational company, aluminium company of Malaysia, Elkin. Kilang dia besar dekat Section 13 PG. Jadi untuk jawatan apprenticeship, apprentice juru elektrik. Wow. Jadi Pak Ngah cakap syukur, alhamdulillah, ini satu peluang pada Pak Ngah. Daripada kampung datang, dan interview tu oleh GM dia Chinese, dan MD dia Mak Saleh. Dia kata will send you to Industrial Training Institute. Jadi maknanya TVET Pak Ngah tu tahun awal 80-an di Institut Latihan Perindustrian Jalan Kuchai Lama, ITI ataupun ILP. Dapat basic NITTCB punya sijil, National Institute Technical Certification Board, lebih kurang macam tu lah. Teknikal kan, elektrik. Tapi duduknya di kilang, bekerja ni di kilang. Dan ada shift. Jadi dia orang kata sabarlah. Boleh jadi juru elektrik, sampai wireman, sampai judgement kan. Satu future yang ni. Tapi lat-lat tak sampai setahun dua jugalah, dapat tawaran lagi pula. Daripada juru elektrik kepada juru teknik. Semua juru-juru ni kan. Jadi Pak Ngah suka lah juru-juru ni kan. Juru teknik, technician lah kan. Tapi berbeza sikit, dia scientific punya equipment, peralatan scientific untuk hospital, untuk industri kan. Tapi company-nya multinational company, iaitu Jepson & Jason daripada Denmark. Jadi Pak Ngah ni berpeluang expose lama dengan multinational company, bukan lokal kan. Jadi Pak Ngah cakap, eh, beruntungnya semua. Jadi belajar sampai satu ketika tu memang kita supply satu equipment yang operation theatre dekat hospital guna Dyscope tu kan. Pengalaman Pak Ngah, pengalaman hidup. Umur muda lagi macam Syafiq ni masuk operation theatre, tengok profesor dan tim dia buat bedah open heart surgery. Pasal kita kena standby dengan senior technician kalau apa-apa jadi pada mesin tu. Jadi Pak Ngah ada pengalaman tu. Jadi seronok. Tapi jiwa Pak Ngah ni mungkin juga sedara mara pun ada yang jiwa seni. Dekat Pagan Datuk tu kan. Jadi saya Pak Ngah minat juga bidang seni. Dalam pada sibuk bekerja juru elektrik, juru teknik tadi, daripada awal 80-an, ujung 80-an sampailah 90-an tu, memang Pak Ngah berjinak pula dengan teater. Lakonan pentas. Komplek budaya tu jam sebelum Mak Suara. Lepas tu bila dah ada aktif dengan teater, lakonan pentas apa semua, berkawan lah pula dengan member-member yang drama radio dan TV ni. Jadi dah berulang pula daripada komplek budaya pergi ke RTM.
2: Di situlah tercetusnya.
3: Di situ mula-mulanya. Tiga fasa tu tadi. Maknanya fasa 80-an tu tadi, fasa yang bermulanya Pak Ngah daripada teknikal punya bidang, Pak Ngah beralih perlahan-perlahan. Walaupun dah kerja tetap tu, tapi Pak Ngah ada part time pula di radio pendidikan. School broadcast. Itu jam tak tahulah macam mana. Itu semua Allah dah susun kan. School broadcast pula sebagai part time pelakon dan jurahebah. Macam konti ni, tapi untuk sekolah. Sampai sekarang pun ada kan siaran radio pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Itu satu. Lepas tu daripada school broadcast tu pula, ada pula kawan-kawan yang di bahagian unit TV, alih suara, mengalihkan suara Jepun, Brazil apa semua. Jadi di situ Pak Ngah dah nampak inilah peluang dan ruang dalam penyiaran ni. Bukan sahaja juruhebah.
2: Pada ketika itu tahun kalau ingat tahun
3: 82, Pak Ngah dapat sijil uji bakat.
2: Zaman dulu
3: kelulusan ada. Ada hitam putih, dah kuning dah surat tu. Tapi Pak Ngah simpan dalam fail elok-elok. Pasal itu data kan, data kan. Pak Ngah ada fakta, tapi kalau tak ada data, koleksi macam mana kan? Jadi Pak Ngah simpan sampai kuning surat tu. Lulus 1982, unit radio pendidikan Jabatan Pendidikan Kementerian Pelajaran. Walaupun macam A4 size saja, betai pakai tak lagi, tapi disign oleh pengarah. Begitu juga audition Ahli Suara TV. Jadi Pak Ngah bermula dengan RTM tu, maknanya dalam pada school broadcast tu Pak Ngah juga bermula sebagai pengahli suara, penulis script dan juga suara latar. Drama radio itu jam murah je, RM2.30.
2: Zaman tu sebenarnya walaupun dulu kalau zaman sekarang
3: besar.
2: Ni pada kita tu sangat besar.
3: Kalau dapat satu slot episod tu RM70, Allah gembira ni. Jadi Pak Ngah bermula juga dengan pengalih suara. Ingat lagi Captain Future. Jadi pencerita. Jadi kita dia bagi skrip, lepas tu ahli suara. Jadi Pak Ngah dah nampak. Lepas ahli suara tu pula, ada pula member kata, ni radio, drama radio nak ni, pergi ekstra. Ambil skrip, pergi. Macam tu je. Dulu kan, pergi pula. Berlakon pula radio. Lepas tu suara latar pula. Rancangan kebun kita. Pak Ngah ingat lagi. Pak Ngah belajar menulis skrip. Kebunnya kebun kita. KK juga. Jadi itu yang Pak Ngah bawa KK sekarang ni, kebun komuniti. Kebun kita tu dah dimulakan oleh unit pembangunan RTM daripada awal 80-an. Jadi Pak Ngah ingat lagi arwah Kak Barirah Haji Alwi. Dia kata, you tulis skrip. Kita tak ada pengalaman menulis apa semua kan. Dia kata, itu aku tak tahu. Kau pergi tengok monitor tu, semua dah syuting dah. Jadi seronok lah kita tengok kan. Kita tengok, kita tengok. Dia kata, catit. Jangan tengok gelak apa benda je. Tengok, catit. Nanti baru akak akan susunkan balik. Oh, begitu caranya. Macam agrotech apa semua tu kan. Jadi maknanya, okey, kampung mana, dia 5W1AS tu aje. Apa, bila, di mana, bagaimana kan. Dah ada tu baru. Baru kita belajar balik. Tapi Pak Ngah membesarnya secara formalnya banyak di Institut Penyiaran Tun Razak lah. Situ memang RTM memang ada IPTA. Kita ada satu institut RTM punya di bawah penyiaran. Lepas tu dia link dengan UITM, MESCOM ni. Jadi kalau yang dah jadi announcer, jadi juruhebah lebih 3-4 tahun, 5 tahun tu, maknanya melangkah lah. Sama ada nak buat diploma ke, nak buat degree ke, master ke, PhD ke. Macam tu lah. Jadi Pak Ngah dah nampak. Jadi Pak Ngah tinggalkan teknikal. Pak Ngah pergi kepada broadcasting.
2: Di situ bermulanya. Kita nak fokus kepada tentang penyiaran ni sendiri.
3: Penyiaran.
2: Bermula sebab saya difahamkan tadi kita borak-borak, Pak Ngah kata Pak Ngah juga merupakan salah seorang wartawan. Pak Ngah juga merupakan penyampai radio. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan, kongsikan bersama dengan pendengar.
3: Okey. Jadi bila Pak Ngah dah bermula sebagai secara kecil-kecilan 80-an tu, Pak Ngah dah nampak konsep A to Z tu. A to Z tu. Maknanya juruhebah ni, penyiaran ni bukan announcer je. A-nya announcer, B-nya broadcaster, C-nya commentator, D-nya. D-nya apa? Kalau you boleh ni. Macam you lah sekarang, DJ. Jadi kalau Pak Ngah sebagai interviewer nak audition untuk salam ke contohnya, Pak Ngah akan tanya A sampai Z, boleh jawab tak? Jawab sebab punya mampu lah kan. Jadi maknanya A sampai Z tu boleh diterangkan secara spontan. Jadi baru kita matang. Baru kita boleh goreng. Macam nasi goreng, kita nak goreng sampai lumat. Tapi apabila Pak Ngah nampak future-nya ada, jadi Pak Ngah mula menulis. Tak berhenti menulis sampai sekarang pun. Jangan berhenti menulis, jangan berhenti membaca. Jadi announcer, lepas tu sampai kepada broadcaster, commentator, DJ, wartawan tu broadcast journalist. BJ. Jadi maknanya daripada reporter, okay, kita melaporkan saja. Lapor, pergi keluar, laporkan. Wartawan ni kena buat semua macam producer lah kan. Jadi semua tu kita boleh belajar. Yang penting minat.
2: Ya, betul.
3: Minat dan disiplin. Dan mencari ilmu. Yang penting belajar pula. Memang tak pergi buat master apa pun, tapi dalam RTM tu dia punya sifu ni orang-orang lama ni yang lepasan luar negara kan. Tapi garang-garang lah. Tapi ada juga yang rank and file. Tapi jangan cerita lah, kalau Pak Ngah cerita nanti tak cukup satu jam. Tapi kita boleh sambung-sambung. Jadi bab wartawan tadi, maknanya bila Pak Ngah dah habis fasa 80-an dengan school broadcast dan juga bahagian unit pembangunan TV, RTM. Lepas tu TV3 buka. Ini era pula, era 90-an macam itu. Ramailah rakan-rakan, bos-bos RTM ni disunting dan berpindah ke itu jam bangunan KUB, jalan tu Putra, Syed Putra, sebelum ke Jalan Liku Bangsa. Jadi Pak Ngah ni pun mengikutlah sama. Kan, mengikutlah sama untuk kita nak belajar, kita nak explore kan. Kita nak explore. Jadi maknanya budaya multinational company itu tadi, Pak Ngah adapt dalam budaya kerajaan, radio pendidikan dan juga RTM, pergi pula kepada TV swasta. Lulus audition, kena audition juga walaupun ada pengalaman. Walaupun yang tusuk semua daripada banyak kan orang hotel-hotel daripada RTM, tapi ini swasta kan. Jadi kita kena pro. Okey. Jadi di situlah mula-mula jawatannya juruhebah bilik hubungan. Lepas tu daripada juruhebah bilik hubungan tu pergi kepada production. Daripada selepas production pergi ke marketing. Banyak Pak Ngah belajar.
2: Itulah.
3: Maknanya complete the circle of broadcasting. Jadi bezanya pula swasta ni dia punya, okey, kalau bos kata okey, di RTM dulu dia ada juruhebah TV. Keluar. Dia baca intisari rancangan pun keluar. Mungkin kalau you boleh tengok nama-nama seperti Nur Amin, Susi Tan, Taufik Latif, itu semua sifu-sifu untuk Pak Ngah belajar dengan dia. Jadinya TV3 kita tak mau, tak ada keluar muka. Yang keluar muka cuma perempuan. Jadi Pak Ngah ni consider macam Thorn Among the Roses lah. Dan adalah nama-nama lain. Kalau yang boleh disebut dia orang tu memang top lah, macam Pak Neil kan, Azwan, itulah. Tapi Pak Ngah stay daripada dulu sampai sekarang belakang tadi. Because I want to create the identity. Orang tak kenal tak apa. Kita boleh lepak kat bawah pokok, boleh lepak mana-mana. You sebagai pengalih suara, bukan you sebagai popular, sebagai artis, lakon kan. Jadi Pak Ngah nampak bidang tu, tapi dia sampai A to Z. Jadi wartawan, reporter, okey, lepas tu bercampur gaul. Itu yang pentingnya. Jadi bila sampai satu tahap gawat 98. Ini era 90-an kan. Gawat 98. Pak Ngah start lebih kurang tahun 90, 91, lebih kurang kat 7-8 tahun, 9 tahun juga. Dapatlah menimba ilmu dengan budaya swasta tu tadi. Dengan work pressure dia. Dengan segala macam input-input swasta yang boleh diproses menjadi output balik untuk kita balik sirih pulang ke gagang. Gawat.
2: Yalah.
3: Dapat ni bukannya berhenti saja. Dia ada apa tu, berhenti suka sama suka. Ada dia punya tu check tengok apa semua. Lepas ni rumah mampu milik satu. Jadi Pak Ngah park rumah mampu milik, Pak Ngah balik, itu jam JAKIM baru unit Bahis. Belum bahagian lagi.
2: Belum lagi
3: unit Islam di bawah Jabatan Perdana Menteri. Lepas tu daripada unit kepada Bahis, bahagian Hal Ehwal Islam. Tapi di bawah JPN. Itu yang Pak Ngah semangat. Maknanya masa school broadcast tu Pak Ngah dengan Jabatan Kementerian Pendidikan. Lepas tu dengan RTM penyiaran. Lepas tu Bahis pula JAKIM bawah JPM. Jadi Pak Ngah seronok lah. Pasal kita tak formal, kita tak ada master pun kan. Tapi jangan berhenti belajar. Jangan putus membaca. Teruskan. Jadi pendekkan cerita, duduk di situ daripada unit jadi bahagian sampai jadi jabatan. Daripada 90-an tadi sampailah 2000-an.
2: Apa 2000?
3: Jadi itu jam setnya Bahis bahagian Hal Ehwal Islam masih di Pusat Islam, tapi bila JAKIM pindah ke Putrajaya. Tapi itu jam radio-radio kita masih lagi di Bahis. Menumpang slot ada yang 5 minit. 3 minit pun ada dipanggil kapsul aje. Pak Angah cakap dengan penerbit-penerbit lama, tak apa, walaupun seminit, dua minit, tiga minit, sepuluh minit, tak apa, alhamdulillah. Mm-hmm. Jadi dia bagi. Mm-hmm. Sekarang berapa jam airtime kita dapat. Mm-hmm. Siap ada Salam FM lagi. Mm-hmm. Jadi memang jiwa Pak Angah memang bila cakap Salam FM ni. Mm-hmm. Pasal dulu menumpang. Mm-hmm. Radio satu, menumpang radio KL.
2: Okey, okay, Pak Angah, kejap. Kita cerita bermula dari awal pembabitan Pak Ngah bersama di Salam FM.
3: Di Salam FM.
2: Di Salam FM. Ini Pak Ngah antara orang yang terawal, otai-otai yang terawal. Mungkin Pak Ngah boleh ceritakan pada ketika itu keadaan penubuhan Salam FM ni sendiri.
3: Okey, yalah, bila kita dah bermula dengan seminit, dua kapsul, rakaman, 10 minit, 15 minit bersama tamu, teladan, khusus baca Quran semua. Jadi kita dah ada pengalaman lah. Kalau kita nak duduk di konti, kita nak operate the konti kan, input-input tu semua dah ada. Jadi kita brainstorm. Saya ingat Pak Ngah zaman pengarah Encik Mak Husin lah. Kan, saya ingat Pak Ngah
2: time tu sekitar tahun?
3: Sekitar tahun dah masuk tahun 2080-an habis. 2000.
2: Awal 2000.
3: Awal 2000. Masa Pak Ngah dengan itu dekat 15 tahun. Jadinya brainstorm. Jadi kita set tim Salam FM. Jadi maknanya di Putrajaya kontinya, tapi masih lagi frekuensi. Walaupun kita ada OB band kan, tapi oleh kerana dulu kan ada Blue Ocean, hubungan agensi dengan agensi ni baik. Baik. Tidak bayangkan mana ada agensi lain boleh duduk dekat RTA. Dan kita dapat konti. Walaupun berkongsi dengan Asyik. Walaupun ada konti suara Islam sebelah. Tapi tak apa. Yang penting walaupun berkongsi, walaupun seminit, dua, satu jam, dua jam, yang pentingnya kita ada. Pasal penyiaran ni, kita kita boleh menyiarkan benda baik. Macam IKIM, Institut Kefahaman.

0: JAKIM. Mm-hmm. Bila dah faham, baru kita Salam FM ni JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Mm-hmm. Kita memajukan Islam.
1: Mm-hmm. Sekarang ni, dibandingkan 2026 dengan awal 2000 pemberitaan, Pak Ngah tu macam mana? Pak Ngah tengok hari ni Pak Ngah datang kat sini sendiri.
0: Ha, kalau nak ikut, kalau banyak yang menangis lah, menderita. Sebagai piecemeal, sebagai part time, sebagai sambilan kan, gaji bermula dengan 600 basic. Tapi Pak Ngah cakap tak apa, itu adalah basic. Oleh kerana tadi Allah dah bagi kita rezeki. Ada pula yang hello sana, menulis skrip lah, dubbing lah, apa benda lah, buat lah part time, DJ lah, orang kahwin lah, apa ke benda kan. Jadi maknanya rezeki tu masuk. Ya Allah, mudah.
1: Alhamdulillah. Ha,
0: jadi sehinggalah satu tahap gunding-gunding G2G ni kan, sehinggalah jawatan di Salam ni dikontrakkan, option kontrak oleh JPA. Pak Ngah merasa tu sign, tapi dah ujung-ujung perkhidmatan lah. Tapi walaupun kita pernah jadi DJ, orang kata grade 41 ke grade 30 berapa ke, Pak Ngah tak faham sangat grade-grade tu semua. Lepas tu bila option kontrak balik, yang paling rendah apa? P19.
1: P19.
0: Pak Ngah cakap Pak Ngah bukan bekerja untuk grade. Grade apa ke benda kan? Kalau kita dah umur 50 lebih, grade 50 lebih kan? Jadi yang pentingnya kita enjoy, kita happy. Tapi Pak Ngah lastnya memang option contract dengan JPA. Dengan JPA, tapi di Salam FM.
1: Pak Ngah menamatkan perkhidmatan servis perkhidmatan bekerja ni pada tahun 2017. 2017. Dan hari ini Pak Ngah dah jauh dah.
0: Jauh kan? Pasal nak laju tadi
1: 2026 dan 2017 tu adalah waktu yang 9 tahun sebelum. Dan kalau hari ini Pak Ngah mungkin tak dikenali sebagai bekas penyampai radio dan sebagainya, tapi dikenali dengan satu entiti yang baru, satu pekerjaan yang baru, yang sehingga mengangkat nama Pak Ngah seantero Malaysia ni orang kenal. Okey. Dan Pak Ngah, mungkin sebelum kita touch ataupun kita pergi dengan kerja sekarang ni Pak Ngah, mungkin Pak Ngah boleh kongsikan sikit, saya nak ni, pada ketika bersiaran di Salam FM pada awal-awal pembabitan tu, mungkin Pak Ngah boleh ceritakan apa rancangan Pak Ngah terbitkan dan siapa bekas-bekas penyampai radio Salam FM yang masih sekarang ni Pak Ngah ingat.
0: Terlibat dengan penerbit dan penyiarnya tu, kita solo. Solo. Kalau you nak buat crossover, kalau you nak buat lintah langsung pun, you pandai-pandai lah. Kan? Bos, dia bagi surat tu aje. Surat arahan je kan? Itulah kata pengalaman tu. Mengajar kita matang. Orang kata mengulas tilawah Al-Quran. Maulidur Rasul. Merdeka. Hari raya ni memang menangis lah. Yang perempuan-perempuan lah menangis. Nak sangat jadi DJ. Jadi Pak Ngah cakap, saja Pak Ngah kena kan? Nak buah kan? Lepas tu, itu pagi raya memang selalunya raya ke raya haji ke.
1: Pak Ngah bertugas.
0: Apa kan, usik lah dia kan. Nak sangat jadi DJ ya. Nangis. Tapi di situlah kita punya pengorbanan tadi. Pengorbanan untuk tolak ansur. Dengan kawan-kawan dan semua kan. Tapi rasanya you, kalau you bertugas di mana pun, hari raya ke, merdeka ke, buat ulasan ke, mana you ada frontliner. Di TV. Tapi Pak Ngah memang, identiti Pak Ngah memang belakang tabir. I want to be man behind the scene. Apa kita nak dikenali? Sehinggalah bila terbabit dengan pertanian bandar tu, walaupun zaman PM Pak Lah dah digazetkan dasar tu kan, tapi Pak Ngah terus memendang ke depan. Pak Ngah tak tengok ke belakang. Sehinggalah baru-baru ni viral. Kan, pasal Pak Ngah adalah terlibat dalam inisiatif pendapatan rakyat, Intan, IPR Intan, inisiatif pendapatan rakyat, inisiatif pendapatan rendah, Intan tu inisiatif tani. Kenalah dengan jawatan Pak Ngah sebagai kaki tangan kontrak, tak berpencin. Kan, warga emas, dia susun untuk B40, untuk ibu tunggal, untuk orang susah. Tapi dijayakan di dalam kawasan Bandar Raya Lestari, Putrajaya. Sudah 3 tahun, 10 hektar.
1: Okey, Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah berikan pengenalan kepada kita dan juga pendengar tentang siapa Pak Ngah. Saya rasa kita pun dah dapat tahu macam-macam cerita daripada Pak Ngah daripada awal, apa, bertukar-tukar tempat kerja dan sebagainya, dan sehingga hari ini. Sebelum tu Pak Ngah pun

Dah apa berfikir dan merancang untuk berpencen dan sebagainya. Menarik. Tapi kejap lagi kita akan cerita, kita akan nak tahu tentang lebih lanjut tentang bagaimana tercetusnya idea untuk bertani. Okey, kejap saja lagi Pangah, jangan ke mana. Teruskan bersama kami di Salam FM, rancangan Al-Kisah, setiap figura mempunyai kisah.

0: Ini Alkisah seorang yang tekun, berusaha sampai berjaya.
1: Kembali bertemankan saya Fandi Abdullah dalam rancangan Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Dan masih lagi bertemankan kami di Konti ketika ini, Encik Muhammad Azimi Kasim, ataupun lebih dikenali sebagai Pak Ngah, ataupun sebelum ini waktu bersiaran ke udara DJ Azimi. Okey Pak Ngah, panjang lebar Pak Ngah dah cerita tentang bagaimana permulaan Pak Ngah, permulaan karier dan sebagainya. Dan Pak Ngah berfikir untuk menamatkan karier tu dengan sebelum tu nak berpension, memilih untuk menetap di Putrajaya. Maknanya perancangan awal, jangkaan awal tu Pak Ngah dah tetapkan untuk supaya apa ending dia, apa dia punya climax dalam hidup Pak Ngah tu, Pak Ngah dah tentukan siap-siap. Baik Pak Ngah, menarik dari juru elektrik, juru teknik, juru hebah, sekarang ni jadi petani. Petani moden ni.
2: Juru
1: jadi,
2: juga.
1: Juru tani. Mungkin juru tani. Baik Pak Ngah, bagaimana Pak Ngah boleh kongsikan juga ya permulaan perjalanan dalam bidang penyiaran ke bidang pertanian ni sendiri. Macam mana boleh tercetus dan selepas itu Pak Ngah boleh memulakan karier dalam bidang pertanian. Silakan Pak Ngah.
2: Sebenarnya Pak Ngah, itulah Pak Ngah cakap tadi, Pak Ngah belajar di RTM, institutnya penyiaran Tun Razak Aibta tu kan. Pasal zaman Pak Ngah mula-mula, fasa pertama kalau you perasan tadi 80-an tu, di situlah unit pembangunan TV di mana Pak Ngah belajar dengan program TV-nya Kebun Kita. Penerbitnya Barira Haji Alwi dan pakar rujuknya Dr. Azmi juga. UPM. Jadi kita boleh jumpa dengan pakar rujuk, dengan doktor, dengan penerbit. Suara latarnya arwah Abang Rahman Adam. Khair Rahman Yahya tu. Jadi kita belajar sambil kita buat skrip. Kita belajar, oh macam ni caranya suara latar. Dia kena tampal dengan suara. Macam ni nak editnya. Apa semua tu, semua analog. Zaman tu mana ada, bukan macam zaman sekarang. Kena tulis semua, kena detail. Jadi minatnya di situlah. Kalau radionya Fajar di Bumi Permata.
1: Penerbitan radio.
2: Penerbitan radio. Tapi unit pembangunan. Radio dan TV. Jadi maknanya membangunkan pertanian. Memang RTM dah buat lama. Sehinggalah Fajar di Bumi Permata, Kebun Pak Wang. Sehingga sekarang ni dah ada kebun komuniti. KK juga. Dulu kebun kita. Sekarang kebun komuniti. Pak Ngah terbayang kebun Pak Ngah. Zaman kebun Pak Wang dulu kan. Kebun Pak Wang tu, Pak Wang tu memang arwah Abang Sahak. Sahak Ubah. Dia kerja Bank Negara. Tapi kalau berlakon memang sebiji macam pekebun lah. Macam mana membawa karakter tu, nak build up the karakter tu kan. Jadi Pak Ngah bercampur dengan diorang, tengok macam mana cara diorang kongsi input-input untuk diproses kan. Sehinggalah bila Pak Ngah berpindah, Putrajaya pun dah 20 tahun lebih kan. Yang dalam rumah dia pun 40 lebih ribu sampai 200 lebih ribu punya market dia. Jadi di situ zaman PM Pak Lah lah, dasar pertanian bandar tu kan. Jadi bila dasar pertanian bandar tu ada, maknanya dibolehkan, dibolehkan berkebun. Tapi ada konsep dia, ada peraturan dia, kena cantik, kena ada landscape dia, kena ikut peraturan saluran apa semua. Jadi diam tak diam pun sekarang dalam Putrajaya dan juga bandar-bandar yang lain, kita dah ada lebih dekat 20 kebun komuniti. Kebun bandar. Jadi pengalaman Pak Ngah dengan media membawa kita jugalah keluar tengok negara orang ya. Walaupun tak sempat ke Europe, tapi Asia Pak Ngah cover lah. Macam Singapura, Indonesia, apa ni, Filipina, Thailand, Kemboja, Vietnam kan. Dia orang lagi lebih jauh, advance. Jadi bila Pak Ngah tengok, eh nak bersara dah ni, tak lama kan. Jadi di situ Pak Ngah dah berjinak-jinak dengan kebun komuniti. Kebun komuniti tu di bawah Kementerian Wilayah. Tapi penyelaras pusatnya adalah Perbadanan Putrajaya. Jadi as long as you ada jawatankuasa, you ada komuniti dan you ikut segala prosedur, SOP, PBT. Jangan pula kita pergi teroka macam kebun kita. Tak kan, nanti penguatkuasa datang.
1: Dia sebab kalau tanah di kampung lain, kalau kita di bandar lain ya.
2: Tanah di kampung banyak. Tanah kita reserve-nya pun luar. Ini di bandar ni, kena cermat. Kena cermat dengan semua agensi. Pertama dengan PBT. Ha, lepas tu kalau ada pula melibatkan dekat kawasan Pak Ngah tu pula ada anak sungai yang mengalir indah.
1: Oh, okay.
2: Anak sungai Gajah. Hmm. Di tepi flat. Macam flat mampu milik. Hmm. Ya, Putra Harmoni tu. Hmm. Tapi bila kita dah bersara, kita upgrade lah buat elok-elok. Dia jadi macam butik homestay kan. Hmm. Ha, jadi kita balik pun seronok tengok tepi sungai. Ah. Jadi Pak Ngah membawa satu konsep community engagement. Hmm. Maknanya kalau dulu kita bersilaturahim lah. Mm-hmm. Macam duduk di kampung, mm-hmm, kan, gotong royong. Mm-hmm. Kan? Jadi maknanya community engagement tu tadi, mm-hmm, kalau PBT tengok ataupun agensi tengok, katalah nak meeting, nak apa, nak gotong royong, mm-hmm, semua, setakat 20 orang, 10-20 orang, okey Pak Ngah, okey, anytime. Mm-hmm. Kan? Pasal banyaknya pesara, mm-hmm, yang beli rumah, yang tak, yeah, beli rumah pun duduk dengan anak. Habis apa nak buat aktiviti kan? Okey, jadi kita, kan, berkebun. Jadi bila kita tengok macam mana pertanian bandar lestari ni di luar negara kan, mm-hmm, eh dahsyat. Mm. Kalau nak dibezakan dengan kita.
1: Antara negara-negara yang dipelajari tu dari mana-mana?
2: Singapura contohnya. Oh. Dia orang ada vertical urban farming. Mm. Kalau di Thailand, mm-hmm, di Kemboja, Vietnam, Indonesia, jangan cerita lah. Mm. Kita keluar lah. Keluar. Mm. Tak jauh kan? Mm-hmm. Jadi di situ Pak Ngah melihat ni pertanian bandar ni, mm-hmm, walaupun Pak Ngah daripada luar bandar pergi ke bandar, mm-hmm, apalah nak bertani pula kat bandar kan. Jadi itu yang kata reverse psychology tu. Mm. Jadi orang nak membangunkan, yelah dulu zaman dekat-dekat sebelah Putrajaya ni pun Sungai Merap, Sungai Ramang semua dah buat estate kan, kelapa sawit semua, mm-hmm, dah jadi pembangunan, dah, mm-hmm, jadi ni, mm-hmm, apa pula tiba-tiba nak dikonsepkan pula jadi ni. Tapi itulah uniknya. Mm. Kalau kita pergi luar negara, mm-hmm, ada sebuah kampung, mm-hmm, kampung Melayu contohnya, Chinatown ke, mm-hmm, kan, ataupun ada kebun ni kan. Mm-hmm. Jadi Pak Ngah sampai bercita-cita supaya pertanian bandar ni lebih diperkasakan, mm-hmm, lebih diraikan, mm-hmm, terutamanya untuk pesara-pesara, mm-hmm, warga mat, bukan kerana Pak Ngah orang tua, mm-hmm, pasal kita pun dah memang ke arah negara tua, mm-hmm, 2030-2040 kan, mm-hmm, nah, jadi maknanya adalah tempat orang kata, mm-hmm, kita nak berkomuniti, yeah, nak bersilaturahim, mm-hmm, adalah dia punya aging garden dia, yeah. Pasal di situ nanti macam tempat Pak Ngah dekat Putra Harmoni ataupun, mm, flat hijau tu Bisnis 9 je, mm-hmm, dekat situ daripada flat hijau tu dah jadi macam lembah hijau, mm, pasal dia ada reserve hijau, mm, daripada dibiarkan nature, flora dan fauna, betul, mm-hmm, tapi kalau nature tu okey lagi, kita seronok lah tengok hijau apa semua kan, flora tu bunga-bunga apa semua kan, tapi fauna dia, mm, kalau haiwan yang ni semua meram-ram apa, tak apa, mm-hmm, kalau dah babi hutan, dah ular sawa panjang 10 kaki pun ada. Ha, jadi makna itu kena kawal. Ada pula dari sudut akta dan juga macam zoo ke apa dan sebagainya. Tapi kita tidak ada zoo. Jadi kita mengambil konsep supaya mana yang semak tu kita bersihkan. Ha, mana yang cantik tu kita cantikkan lagi. Jadi dia dah nampak macam bukan saja berlukar. Tapi dia macam taman. Taman hijau. Jadi mungkin oleh kerana PBT melihat kita punya komitmen komuniti apa semua kan, mm-hmm, jadi diluluskan untuk kebun komuniti 1, 2, 3, 4, 5 sampai sekarang dah dekat 20. Mm. Ha, dekat kawasan Pak Ngah tu pun ada lebih kurang 5-6 komuniti. Mm. Rumah teres ada kebun dia. Mm. Ada mini dusun dia. Mm. Flat kami pun ada. Mm-hmm. Ha, tapi bukan untuk komersial. Mm-hmm. Bukan untuk individu. Mm. Kena berkomuniti. Mm-hmm. Ha, kena baik pakat dia. Mm-hmm. Kalau tak baik pakat dia, balik kampung, pergi buat kebun sendiri. Yeah. Mm-hmm. Ha, senang aja. Yeah. Pasal penguasa pun depan rumah kita. Ha, tapi senang. Alhamdulillah. Yeah. Putra Harmoni kita membuktikan. Sehingga kan perbadanan, kementerian buatkan makmal greenhouse, mm, yang ada rock melon studio. Mm. Lepas tu Mardi pula bagi untuk buat macam kita buat aquaponic system. Mula-mula dalam kolam fiber 1, 2, 3 je. Mm. Tapi sekarang ni dah ada 50 aquarium. Mm. Ha, dalam aquarium tu ada keli. Di atas keli tu ada sayur-sayuran. Wow. Ulam-ulaman. Nah, dia datanglah melawat. Mm. Ha, tapi itu kebun komuniti. Mm-hmm. Lepas tu ada juga kebun aging garden, mm-hmm, satu kebun yang dah macam peringkat dah mini dusun lah, mm-hmm. Jadi kadang-kadang kita takkan nak balik kampung, mm-hmm, kan orang tua semua dah tak ada, anak-anak pun sibuk, mm-hmm. Jadi kita balik kampung dekat-dekat area, mm-hmm. Konsep tu dah ada, konsep, mm-hmm, kampung tu. Sehingga kan Pak Ngah selalu sebut konsep kampung anak Sungai Gajah, mm-hmm. Bukan Pak Ngah nak bawa orang kampung beribu-ribu buat kampung kat Putrajaya ni, tak, mm-hmm. Kena faham konsep, idea dan strategi. Macam tu juga radio community. Radio Salam FM. Di lokasi. Meletuplah nanti. Masa zaman Pak Ngah dulu mana ada viral. Crossover. Crossover itulah CEO. Itulah AI pada Pak Ngah. Sekarang ni artificial intelligence. Dulu kita CEO. Crossover. Orang lain tinggal lah pasal dia tak crossover. Kita crossover.
1: Okay, Pak Ngah, kejap.
2: Pertanian.
1: Bila cerita tentang pertanian ni, antara perniagaan ataupun bisnes yang fokus kepada Pak Ngah dalam pertanian ni, saya difahamkan cili merupakan tanaman yang menjadi fokus.
2: Okay. Jadi kita terus saja menjurus kepada cili, ITR Intan Putrajaya tadi. Walaupun ada di antara kawan-kawan Pak Ngah yang lebih involved dalam 10 hektar pun ada. Itu cara dia. Tapi pada Pak Ngah, kita nak buat dalam bandar kan. Kalaupun kita dapat sikit, jadi maknanya cili ni dia buatkan satu inisiatif dalam bandar. Bandar kan ada miskin bandar, ada B40-nya, even T20 pun kalau ni pun kena buat sesuatu juga kan. Dalam keadaan apa ni, ekonomi apa semua kan. Jadi maknanya cili ni tadi adalah dirangka oleh Kementerian Ekonomi. Okay, di bawah inisiatif pendapatan rakyat IPR Intan Putrajaya. Inisiatif pendapatan rakyat ataupun inisiatif pendapatan rendah lah. B40 khususnya. Jadi Pak Ngah sudah nampak ini adalah satu inisiatif yang bagus. Oleh kerana mungkin Pak Ngah berkawan dengan IPT, dengan researcher. Pasal banyaklah nanti bila projek pertanian ni datanglah Jabatan Pertaniannya, dengan PPK, dengan LPP-nya, dengan Kementerian Pertanian, Keterjaminan Makanan. Jadi di situlah kita boleh menjamin makanan kita kalau di depan mata kita macam-macam ada. Kan? Jadi maknanya kita melihat di bandar-bandar pun, kalau betul cara susunnya, landscape kebanyakannya kita boleh tengok. Cantik. Dan ada haruman boleh diciumkan, tapi tak boleh dimakan. Tapi kalau dipetik, boleh dibasuh, ulam boleh dimakan. Jadi kita beralih, kita transform kan. Walaupun tak setahun dulu, mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Jadi Pak Ngah melihat cili tu walaupun 10 hektar 20 orang, kecil sangatlah, kita dapat setengah hektar seorang. Tapi boleh untuk 2,000 polybag disediakan, dibuat elok-elok, ada SOP-nya. Dan alhamdulillah semuanya mencapai 1 tan lebih, 2 tan lebih.
1: Itu jumlah hasilnya. Itu hasil dalam 1 bulan ataupun macam mana tu?
2: Dia 3 bulan lah maksimum.
1: 3 bulan, 1 musim lah.
2: Cili kan, 1 musim. Dan kementerian lantik pula pertubuhan peladang kawasan Kuala Langat untuk menjadi agensi pelaksana. Pasal mereka tu dah berjaya, dah ada pengalaman. Mereka dah ada satellite farm kan. Jadi Putrajaya, kita kalau kita nak jadi contoh, kita kena belajar dan kita juga berkongsi input-input yang baik lah untuk diproses menjadi output. Jadi Pak Ngah dah nampak daripada IPR Intan tadi, Pak Ngah nampak in future IPT Berlian. You cerita Intan kan? Pak Ngah cerita Intan kan? So mungkin tak Berlian. Intan Berlian, siapa tak Berlian? Jadi apa pula Pak Ngah? IPT Berlian tu. IPT tu daripada IPR, Inisiatif Pendapatan Rendah, kepada banyak orang kata Inisiatif Pengajian Tinggi lah, universiti. Itu dah biasa. Prof Ulung, Prof Madia, Prof Ejang, Prof apa semua kan. Dia orang memang researcher, membawa library berjalan dekat server dia. Tetapi IPT pada Pak Ngah, Inisiatif Pendapatan Tinggi. Daripada IPR tadi yang boleh dapat 1K, 2K, 3K untuk 3 bulan satu pasal, dia boleh dipertingkatkan kepada Inisiatif Pendapatan Tinggi. Barulah boleh beli belian. Daripada Intan kan, Inisiatif Tani. Intan, belian tu Pak Ngah pecah kan. Okey, belian tu maknanya petani, peternak, nelayan dan agro pelancongan. Jadi kita sapu semua. Tapi kena ada konsep, idea dan strategi yang membawa kepada satu inisiatif. Terutamanya untuk orang muda macam you dan juga lepasan-lepasan daripada college, universiti apa semua ni. Boleh. Dia orang boleh. Macam Pak Ngah sendiri pun ada juga. Budak-budak lepasan, master,
1: yang berminat.
2: Seorang dua ada. Tapi cara kita nak mendidik, cara kita nak menyantuni dia orang tu.
1: Kalau Pak Ngah tak keberatan, apa cabaran awal pada pembabitan dalam bidang pertanian sendiri, usul dalam tanaman cili ni Pak Ngah? Sebab bila cerita tentang angka, orang akan lihat dari segi keuntungan dan sebagainya kan. Tapi cabaran dan sebagainya orang tak tahu ni.
2: Betul.
1: Panas terik, cuaca dan sebagainya kan. Okay, mungkin Pak Angah boleh kongsikan?
2: Itu biasa. Dan sampai sekarang pun ramai nak belajar dengan Pak Angah. Panggil Pak Angah jadi ni semua. Pak Angah cakap, Pak Angah ni macam tak percaya. Walau setahun, baru setahun dua, setahun jagung kan. Dua, tiga tahun, 2023. Tapi cabaran dia memang daripada zero cili. Pak Angah memang minat, saya pertanyaan. Tapi Pak Angah tak ada menanam khusus. Kalau sayur ni ke apa ni tak ada khusus. Pak Angah ni suka macam konsep orang kata 3T lah. Tanam, tinggal, tuai. Macam kelapa lah dulu. Apa sangat kita ni kan. Tapi kalau nak menjadi kelapa ke sawit tu, ada dia punya SOP. Ada dia punya baja. Ada dia punya folia. Ada dia punya ubat. Ada dia punya siraman. Jadi benda-benda tu semua kena belajar. Dan di bidang bioteknologi, di bidang sampailah sekarang ni smart farming dan sebagainya. Jadi cabaran dia memang pening. Macam mana kita nak menjayakan ni? Benda kita tak tahu langsung. Tapi kena berguru. PPK pun uruskan, susunkan, ada dia punya kursus, ada sijil dia, ikut SOP ni, ada hitam putihnya, ada aku janjinya. Menjadilah. Kalau tidak, yang itu yang macam tu pergi tanam dulu 10-20 ekar. Perancangannya macam mana? You punya plan tu yang penting. Bila dah ada plan, baru you work according to what you plan. Jadi perancangannya kita kenalah baik dengan Jabatan Pertanian, kan, Kementerian Pertanian. Dia pula ada LPPK, dia ada LPP, dia ada MARDI. Jadi benda tu semua dia orang nantinya akan bantu nak menyuburkan lagi. Kan ke sekarang, apa saja agensi kita kan, banyak kita dengar peluang-peluang. Jadi orang muda-muda macam you yang belajar kat universiti lagi lah boleh pergi jauh. Kenapa tak boleh pergi pula? Masalah pada Pak Angah, tak ada masalah yang tak boleh selesai. You selesai masalah ni, masalah lain datang. Kadang-kadang tak terfikir juga tahu macam mana Pak Angah boleh dapat 3 tan lebih. Menjadi kelab 3 tan. Buah panjang-panjang. Yang diviral oleh platform.
1: Pak Angah, pada ketika itu, perasaan bila melihat jumlah hasil tu yang sangat-sangat tinggi tu, pada ketika itu macam mana Pak Angah dan juga rakan-rakan tani yang lain?
2: Bukanlah sangat tinggi, tapi berjaya lah. Dalam gelusur tu berjaya lah. Walaupun targetnya satu pokok 2 kilo. Tapi memang rasa memang seronok. Memang tak percaya sampai sekarang. Macam mana kita zero knowledge tentang cili. Tapi itulah tadi, ilmu tu kan. Boleh. Disiplin. Lepas tu istiqamah. Itu pasal Pak Angah cakap jangan lihat kepada duit. Bila dengar 2 tan, 3 tan semua dah tanya Pak Angah ni berapa bulan ni, semua dah, semua dah pula nak buat cili.
1: Betul.
2: Sedangkan duit yang sebenarnya DUIT tu doa dulu. Lepas tu usaha, doa, usaha, istiqamah. T tu tawakal. Serah bulan-bulan. Ya Allah, aku serah kepada Engkau. 2 tan, 2 tan, 3 tan, 3 tan. Jadi macam tu. Jadi baliklah kepada pertanian dalam Islam. Jadi tak larilah dengan jakin kan. Jadi maknanya Pak Angah sambil bertani tu, walaupun kadang-kadang letih, cabaran, panas, semua macam you cakap tadi kan. Kalau pokok dah membesar, kita menyorok bahu pokok. Cuma zuhur je, matahari terpacak je yang betul tak ada, tak ada bayang dah kan. Kalau pukul 10-11 tu, duduk, ambil kerusi duduk, menyorok, terim pokok. Tapi hari-hari without fail. Pasal Pak Angah buat dengan my heart and soul. Buat pertanian ni dengan jiwa. Sambil berzikir, bertemankan my Quran time. Kan Quran time kalau kita miss tengah hari live, kita boleh je pergi ke ni platform media sosial dia. Kita on aje lah. Okey, hadir. Ladang cili hadir. Walaupun kita tak pergi studio kan. Jadi mudah. Jadi kita buatlah nanti.
1: Okey, sikit Pak Angah, sebelum kita berehat, penerimaan keluarga Pak Angah pada ketika itu bila melihat ialah perubahan dari satu bidang ke bidang lain dan akhirnya di bidang pertanian ini sendiri, penerimaan keluarga Pak Angah pada ketika itu?
2: Alhamdulillah, Pak Angah dapat sokongan 100%. Macam Mak Angah pun dulu dia anak forest, dah biasa dengan hutan ni semua kan. Dan dia tahu jiwa Pak Angah memang jiwa pertanian. Anak Pak Angah walaupun yang sulung tu bidang dia usahawan, engineer, business engineer. Yang kedua tu dia lebih kepada F&B. Yang ketiganya sains sukan. Tapi mereka menyokong penuh. Pasal Pak Angah cakap inilah projek yang bapak dah plan untuk zaman tua supaya adalah aktiviti. Nak jadi jutawan tu tak adalah. Tapi ada aktiviti. Bayangkan kalau umur dah 60-an, 70-an, kalau you tak aktif dan you tak ada produk, maknanya produktiviti, produktif, you sehat tak? Okey, sehat tu satu. Lepas tu you nak kena ada mesra alamnya.
1: Betul.
2: Yang menyokongnya.
1: Betul. Ha.
2: Jadi di situlah konsep ada productive aging, active aging, proactive aging, sehat dan nature friendly. Itu semua dia belajar. Dikongsi bersama dengan IPT macam UPM ada kajiannya. Master dan juga PhD. Jerun teknologi maknanya sains penuaan. Ada institut dia. Jadi Pak Ngah pergilah. Walaupun tak formal, ada kursus, ada seminar, convention apa semua. Kita pergilah. Jadi di situ nanti kita dapat menimba ilmu. Dan janganlah kita berhenti menuntut ilmu. Jangan berhenti belajar, jangan berhenti membaca. Jangan berhenti baca Quran, dengar Quran. Kalau tak baca pun dengar My Quran Time. Jadi aktif. Kita punya saraf-saraf segala macam semua aktif. Jadi makna pasal di situ konsep kita macam glamping. Ada kabin dia, boleh beristirahat di tepi anak sungai gajah yang indah. Kita orang ada potluck, kita orang makan, berkelah, saudara mara datang. Jadi sihat lah. Kalau tidak Pak Ngah duduk dekat apartment yang not even 1,000 square feet. You bayangkan berapa jam. Pagi, petang, malam, kalau keluar pun surau.
1: Ke bawah. Masjid,
2: bawah, kedai. Jadi Pak Ngah mengewang ke mana? Jadi sini keliling tu ada kebun komuniti, mini dusun, ada ladang, ada apa. Pak Ngah sihat. Sampai kepada agro pelancongan. Dan juga aktif dengan tourism Putrajaya. Pasal kita ada produk agro-tourism. Dan sekarang tahun melawat Malaysia.
1: Banyak yang Pak Ngah kongsikan ni. Saya sebagai generasi muda, saya rasa dengan umur kita perbezaannya, saya ni lebih pada anak Pak Ngah sebenarnya.
2: Anak lah.
1: Umur kan. Okay, dan melihat ilmu dan juga pengalaman yang Pak Ngah curahkan ni, saya rasa macam saya terpanggil dengan banyak perkara. Sebab kita macam Pak Ngah dah tentukan ataupun dah rancang, dah rangka untuk sebelum nak melangkah usia dan sebagainya, apa yang Pak Ngah akan buat. Dan hari ini Pak Ngah tuai hasil daripada perancangan Pak Ngah. Baik Pak Ngah, kita akan beralih ke untuk yang terakhir. Kejap saja lagi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami dalam Alkisah. Setiap figura mempunyai kisah. Salam FM, salam untuk semua.

0: Sekejap sampai berjaya. Dengarkan.
1: Kembali bertemankan saya Fahni Abdullah dalam rancangan Al-Kisah. Setiap figura mempunyai kisah panjang lebar. Kita bersama dengan tetamu kita Pak Ngah ataupun Muhammad, Encik Muhammad Azimi Kasim, tentang tajuk kita dari konti ke usaha tani. Dan bukan calon-calon orang kita bawa kepada anda ni untuk minggu ini, sebab dia punya kisah dan juga pengalaman yang sangat besar, sangat luas. Saya kira antara orang kata otai di Putrajaya juga, daripada asalnya Putrajaya ni mungkin tempat-tempat pertanian belum lagi diterokai. Sekarang ni banyak yang dah pun generasi muda pelajari dan sebagainya. Baik Pak Ngah, kita nak berada di penghujung untuk rancangan Al-Kisah ni sendiri.
2: Solusi lah ni.
1: Kita berikan satu input kepada pendengar dan khususnya pada generasi muda dalam bidang pertanian. Terlebih dahulu saya nak tanya tentang pandangan Pak Ngah tentang mungkin persamaan ataupun keterlibatan antara bidang pertanian, penyiaran dan juga dakwah lah kepada Pak Ngah sendiri.
2: Terima kasih Fendi. Alhamdulillah, bila you sebut tadi besarnya pengalaman apa semua tu, Pak Ngah rasa kecil. Tak adalah besar mana pun. Tapi yang motivate Pak Ngah tu bila you sebut inspirasi.
1: Inspirasi.
2: Jadi itulah otai yang sebenarnya. Walaupun salah seorang otai Putrajaya kan. Otai tu kalau you pecahkan makna dia, orang tua ada inspirasi. OTAI. Jadinya balik kepada soalan dia tadi, macam mana kita nak mengumpul input-input untuk diproses jadi output, terutamanya pada orang muda. Jadi orang muda, memanglah kita dulu membesar zaman-zaman mak bapak kita pun dulu apa kerjanya? Adalah yang bekerja gawai dan sebagainya. Tapi kebanyakan kalau daripada kampung memang itulah dia punya pertanian. Jadinya cuma bezanya kalau duduk di bandar ni dulu memanglah kalau ramai pegawai. Tapi kalau kita yang lahir di kampung ni jangan cerita lah. Memang kita bergelumah dengan pertanian, peternakan, nelayan. Dan sekarang ni pula boleh agro pelancongan. Contoh macam Tanjung Karang. Kan kat sungai besar tu dulu sawah padi, siapa yang nak pergi? Allah, kan. Tapi sekarang ni kena booking.
1: Betul.
2: Kalau nak pergi Tanjung Karang, kalau nak kita nak sewa glamping dia, kena booking. Pasal di situ lah kemajuan dia tadi. Transformasi dia, konsep-konsep produk-produk agro pelancongan begitu. Jadi itu yang Pak Ngah nampak IPT berlian. Jadi maknanya kepada semua pihak ya, tak kira lah daripada agensi pun, jadi kita back to basic lah. Pertanian adalah perniagaan. Dan maknanya makan minum kita, macam mana pun kita mesti ada food on the table. Dan kita pula bawa fresh food to the table. Jadi maknanya keliling tu kita bercucuk tanam. Walaupun janganlah pula kita tanam pokok tengah jalan kan. Pasal tepi jalan pun ada landscape dia. Kan, daripada landscape yang tak tentu arah, yang mahal, yang nanti jadi bala apa semua-semua kan, lebih baik kita landscape kan yang dengan proper. Yang benar-benar yang menjurus kepada sayuran, ulaman. Dan juga tanaman, buah-buahan kan. Jadi macam itulah. Jadi untuk orang muda melihat satu, dah disebut dah pertanian ni adalah perniagaan. Jadi Pak Ngah nak tunjuk je. Dalam pada ramai yang tak ada orang muda yang kata tak minat tadi, Pak Ngah juga bercampur dengan orang muda-muda yang dah berjaya dalam pertanian. Tak seronok ke tengok dia orang pakai pick up. Kan, dia orang ada satu plot, dua plot, dia ada ribu-ribu, puluh ribu pokok pun ada. Tapi kebanyakan dia orang diam-diam je, low profile je. Jadi kita kena belajar lah. Macam mana takkan tiba-tiba terus kita nak berjaya. Mesti kita menempuh liku-likunya, macam mana nak berjaya tadi. Macam contoh ni baru-baru ni, ada satu orang muda viral tanam cili RM20,000. Rupanya dia terlupa nak dia punya plan perancangan pemasaran dia. Tapi pada Pak Ngah itu semua tu benda yang pada kita masalah, benda tu boleh bertukar kepada peluang. Cuba kalau kita cakap, dia biasanya suka kepada benda-benda yang pengisian. Jadi inilah proses cili yang saya dah cerita, yang saya dah viral peringkat awal. Sekarang ni masuk bulan yang ketiga. Jadi ini hasilnya. Datanglah harga murah, tak viral. Jam tempat tu kan. Saya bagilah sekilo RM1, RM2, RM3, RM4. Pasal konsep sedekah tadi tu. Apa kita nak risau? Rezeki kan, kalau kita bagi pun, tapi volume yang datang kan. Dapat tak? Itu cara dia. Jadi maknanya orang muda jangan toleh ke belakang. Tapi ramai juga yang muda, yang berminat, yang berusaha, yang gigih, tapi tak ada peluang. Jadi di situlah tadi perlunya ilmu, perhubungan. Jadi apa pun memang input-input untuk diproses menjadi output tu tadi, mesti kena ada plan, perancangan yang strategik, terutamanya untuk penyiaran pertanian. Pasal Pak Ngan ni beruntung daripada penyiaran pergi ke pertanian dan akhirnya dakwah. Jadi itulah DJ yang Pak Ngan bawa. D itu adalah dakwah, J itu adalah jihad. Bukan berperang. Kalau kita bercakap pertanian, tapi pertanian dalam Islam. Kita selawatlah dulu. Tanam pokok tu kita lay dengan backgroundnya selawat Nabi.
1: InsyaAllah.
2: Kan kesedap. Kan? Pasal ada kajiannya, ada tokoh-tokoh yang cakap dia menanam pokok pun dia dengan ayat suci Al-Quran. Jadi kita buat je lah ayat suci. Apa yang ada isu baca Yasin lah apa ni semua kan. Pada Pak Ngah, suka hati aku lah, aku nak baca Quran, nak dengar Quran kan. Jadi di situ. Tadi bila kita dah berjinak-jinak dengan petani, jangan lupa juga pertanian, ternakan, nelayan dan agro pelancongan. Kita package-kan dalam konteks pertanian. Penyiarannya tadi lagilah senang sekarang ni. Dulu penyiaran nak pergi media arus perdana, su penerbit daripada media arus perdana. Senang ke kalau tak ada hitam putih? Sekarang ni di hujung jari je. Kan? Boleh viral satu dunia. Jadi orang muda cekap. Macam Pak Ngah dah tak apa-apa nak cekap. Tapi Pak Ngah ada tim kan. Jadi dakwahnya tadi tu okey, itulah DJ. Pada DJ-DJ semua ingatlah ya, DJ itu bukan glamour. Jadi Pak Ngah simpulkan resolusi kepada pertanian, penyiaran dan apa satu lagi tadi?
1: Dakwah.
2: Dakwah. Itulah dia.
1: Okey. Pak Ngah, sikit mungkin nasihat kepada mungkin generasi muda yang hari ini, selain dia melihat dekat pekerjaan itu dalam bidang glamour ataupun bidang yang senang je macam dekat pejabat dan sebagainya. Ada masih lagi yang ragu-ragu, yang rasa takut-takut nak nak masuk dalam bidang pertanian sebab mereka mungkin tidak membesar dengan bidang pertanian. Jadi mungkin sedikit kata-kata nasihat Pak Ngah kepada generasi muda ni yang takut tentang untuk menceburi dalam bidang pertanian ni sendiri.
2: Itu takut. Dia punya killer word dia takut ya. Jadi kata kunci dia takut. Kalau takut ni tak payah buat lah. Jangan jadi penakut. Pak Ngah didik anak-anak Pak Ngah, anak-anak buah, dan jangan jadi penakut. Nak jadi DJ pun takut nak bercakap. Hukum gantung ke kalau you tersalah cakap? Minta maaf kan, maafkan saya kan. Jadi kalau takut, maknanya itu dah kata kunci dia memang tak boleh kita nak percaya. Jadi jangan takut. Tak tahu kita bertanya. Tak tahu kita ambil tahu, baru dapat ilmu. Jadi Pak Ngah menyerulah kepada orang muda, anak-anak buah ya. Jangan kita patah semangat. Sekali kita dah melangkah, tapi kita kena ada plan. And then we work according to what we plan. Jadi bila kita laksanakan apa yang kita rancang tu, insyaAllah daripada penyiaran, pertanian, ternakan, nelayan, agro pelancongan, itulah dia punya konsep DJ dia. Dakwah dan jihad kita semuanya melalui pertanian dalam Islam, ternakan dalam Islam, dan agro pelancongan dalam Islam. Jadi itulah saya Pak Ngah mengucapkan terima kasih kepada pejabat pengarah bagian media dan juga Ketua Pengarah Jakim dan penerbit SU, DJ Fendi. Jadi terima kasih banyak dan Pak Ngah akhiri dengan syukur pada nikmat dan sabar dengan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sikit-sikit Pak Ngah, kita nak dengar sebab mungkin saya ni generasi baru yang tidak berkesempatan pada ketika dahulu untuk mendengar suara Pak Ngah ke udara. Mungkin sedikit suara Pak Ngah, pengenalan dan juga tagline Pak Ngah. Sebab Pak Ngah kata tidak ada tagline kan. Okey, silakan.
2: Okey, setinggi-tinggi puji dan syukur ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam FM, salam untuk semua. Check it out.
1: Wah, itu dia Pak Angah. Landing yang sangat menarik, sangat bagus. Perkongsian yang saya kira ia menurunkan satu ilmu kepada kita pendengar, dan ia adalah penurunan ilmu dari generasi ke generasi, dan kita ambil untuk kita baiki diri. Ia menjadikan inspirasi dalam hidup kita menjadi insan yang lebih sempurna. Terima kasih kepada Pak Angah ataupun Encik Muhammad Azimi Kasim atas kesudian bersama kami di Salam FM melalui rancangan Al-Kisah. Saudara pendengar, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Salam FM. Setiap minggu kami bawakan kepada anda pelbagai kisah, pelbagai topik yang menarik, dan juga kisah inspirasi yang memberikan suntikan semangat untuk kita menjadi insan yang sempurna. Salam manis dan salam hormat daripada saya, Fahid Abdullah, dan penerbit Suhaila Aris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum.

0: Alhamdulillah, kembali di waktu yang kedua tugasan Amri edisi hari ini. Panjang perkongsian kita dengarkan daripada Rancangan Al-Kisah ni. Saya rasa ini yang paling panjang ni. 1 jam 15 minit ulangannya untuk kita dengarkan dari Konti ke Usaha Tani. Kan? Bersama dengan Encik Muhammad Azimi bin Kasim Pegas, penyampai Salam FM dan juga usahawan tani. Saya baru tahu sebenarnya bila tadi dengar apa yang dikongsikan, apa yang menarik adalah selain daripada perkongsian-perkongsian daripada Encik Muhammad Azim ini lah, yang paling menarik adalah beliau ni adalah orang kampung saya. Kena cari ni. Dekat mana? Memang orang kampung, betul. Okey, baik. Terima kasih juga kerana terus bersama kami. Kita ada lagi rancangan yang akan kami siarkan. InsyaAllah, jom dengarkan Tamadun Islam, Anas bin Nadar.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Dan pada hari ini kita akan berkenalan menelusuri kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Beliau ialah Anas bin Nadar bin Zamzam bin Zaid bin Haram bin Jundub bin Amir bin Ghanam bin Adi bin An-Najjar. Beliau berketurunan Bani Najjar, salah satu cabang dari kaum Khazraj Ansar. Beliau juga ialah bapa saudara kepada Anas bin Malik. Beliau merupakan salah seorang yang menyertai peperangan Uhud dan syahid dalam peperangan tersebut. Tambahan pula, beliau termasuk dalam kalangan orang-orang yang beriman, yang bersikap benar, menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah, iaitu untuk berjuang membela Islam. Di antara mereka yang meriwayatkan hadis daripadanya ialah Sa'ad bin Mu'adh dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kisah Anas bin Nadar yang paling terkenal dan sering disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah dan hadis sahih adalah pengorbanannya dalam perang Uhud. Anas bin Nadar berasa kecewa kerana tidak sempat menyertai perang Badar, iaitu peperangan besar pertama antara umat Islam dan kaum musyrikin Quraisy. Beliau merasa sangat kecewa dan sedih kerana terlepas peluang untuk berjihad di jalan Allah dan meraih syahid. Anas bin Nadar adalah contoh teladan bagi seorang mukmin yang teguh dengan janji dan pengorbanannya kepada Allah. Kisahnya menunjukkan betapa tinggi darjat syuhada dan betapa besar ganjaran bagi mereka yang ikhlas berjuang di jalan Allah. Perkara ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, "Bapa saudaraku Anas bin Nadar tidak mengikuti perang Badar." Maka beliau, iaitu Anas, pun berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak sempat mengikutimu pada peperangan pertama menghadapi kaum musyrikin. Seandainya Allah memberi kesempatan untuk aku menyertai peperangan melawan kaum musyrikin, nescaya pasti Allah akan melihat apa yang akan engkau lakukan." Ketika perang Uhud, kaum muslimin bertempiaran, beliau, iaitu Anas bin Nadar, berkata, "Ya Allah, aku memohon ampun atas apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni para sahabatnya, dan aku berlepas diri kepadamu daripada apa yang dilakukan oleh mereka itu, yakni kaum musyrikin." Kemudian dia maju, dan setelah itu Sa'ad bin Mu'az bertemu dengannya. Lalu Anas bin Nadar berkata, "Wahai Sa'ad, aku inginkan syurga. Demi Allah, aku benar-benar dapat mencium baunya dari arah Bukit Uhud." Sa'ad berkata, "Aku tidak mampu, wahai Rasulullah, untuk melakukan seperti yang beliau lakukan." Anas bin Malik, iaitu perawi, berkata, "Kami dapati pada dirinya ada lebih daripada 80 tetakan pedang, tusukan lembing dan panahan anak panah. Kami dapati beliau telah disyahidkan dan dipotong-potong oleh kaum musyrikin. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya kecuali saudara perempuannya melalui jari jemarinya." Anas berkata, "Kami menganggap ataupun juga menyangka bahawa ayat ini turun mengenai dirinya, iaitu ayat 23 surah Al-Ahzab, di mana ayat ini turun mengenai dirinya dan juga orang-orang lain yang sepertinya. Ayat ini bererti dalam kalangan orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah." Sehingga akhir ayat. Ada pandangan mengatakan lafaz "aku benar-benar dapat mencium baunya", iaitu bau syurga dari arah Bukit Uhud, merupakan ciuman bau yang hakiki, bukan sekadar khayalan ataupun angan-angan. Ini merupakan karamah bagi Anas bin Al-Nadar radhiyallahu anhu kerana beliau boleh mencium bau syurga sebelum beliau syahid. Alhamdulillah, demikian tadi Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ana akhukum fillah wa la uhibbukum illa fillah. Istami'u ila Salam FM ma'akum yawmiyan min as-sa'atil 11 masaan ila 8 sabahan. Nusharik ma'akum al-ma'lumat wal-ma'arif al-'ilmiyyah was-saqafiyyah al-mutanawwi'ah bi-istishhab al-mudhi'in wa mukhrijikum al-mufaddalin. Salam FM tunshi'u al-'uqul وتفتح الأذهان. سلام اف ام.
4: أحبك عيني أحبك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 100 hingga 103.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
6: Wa kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqum minhum. بل أكثرهم لا يؤمنون.
5: Patutkah mereka ingkarkan ayat-ayat keterangan itu? Dan patutkah tiap-tiap kali mereka mengikat perjanjian setia, dibuang dan dicabuli oleh segolongan dari mereka? Bahkan kebanyakan mereka tidak beriman.
6: Wal-

Dan apabila datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengesahkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang telah diberikan kitab itu melemparkan kitab Allah ke belakang mereka seolah-olah mereka tidak mengetahui kebenarannya.

تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu. Akan tetapi, puak-puak syaitan itulah yang kafir, yakni dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat, Harut dan Marut, di negeri Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan, yakni untuk menguji imanmu. Oleh itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya." Dalam pada itu ada juga orang-orang mempelajari dari mereka berdua ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu seseorang pun melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan demi sesungguhnya mereka, yakni kaum Yahudi itu, telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya, amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui.

0: Dan kalau sebenarnya mereka itu tetap beriman dan bertakwa, nescaya mereka akan mendapat pahala. Sesungguhnya pahala dari sisi Allah itu adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Baik, alhamdulillah, itu dia sebentar tadi kita dengarkan untuk sama-sama bacaan daripada surah Al-Baqarah ayat 100 hingga 103 daripada Asfalil Ustaz Aiman Ridwan dan

0: juga terjemahannya Encik Nasran Hassan. Dan juga untuk makluman dan juga panduan kita bersama, saudara, maksudnya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 5.50 minit pagi. Jom kita dengarkan Halaqah Hadis.
1: Halaqah Hadis, jawapannya di sini.
2: Hadis yang ke-6 di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk menuntut ilmu bererti menuju jalan ke syurga. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man salaka tariqan yatlubu bihi ilma salaka Allahu bihi tariqan min turuqil jannah, wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridhal li talibil ilmi, wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard, wal haytanu fi jawfil ma, wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamari laylatal badri 'ala sa'iril kawakib, wa innal ulama'a warasatul anbiya, wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinara wa la dirhama walakin warathul 'ilma, faman akhadhahu akhadha bihazzin wafir, akhrajahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah. Artinya, daripada Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menjalani suatu jalan ilmu, bererti ia telah menjalani suatu jalan daripada jalan-jalan syurga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya kerana redha bagi orang yang menuntut ilmu, dan sesungguhnya orang yang ada di seluruh lapisan langit dan bumi memintakan keampunan bagi orang-orang yang alim sehinggakan ikan yang ada di laut. Dan sesungguhnya kelebihan orang yang alim atas orang yang abid, yakni ahli ibadah, seperti kelebihan bulan purnama atas sekalian bintang-bintang. Dan sesungguhnya ulama itu pewaris para nabi, dan nabi-nabi itu sebenarnya tidak mewariskan dinar, yakni wang emas, dan dirham, yakni wang perak. Tetapi yang diwariskan oleh mereka itu ialah ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu, bererti ia telah mengambil habuan yang paling sempurna. Pengajaran daripada hadis menunjukkan kepada kita kelebihan orang yang mencari ilmu, iaitu sama dengan menjalani sebuah jalan yang menyampaikan ke dalam syurga. Dalam bahasa yang lain, orang yang belajar ilmu itu telah memasuki permulaan jalan yang kalau terus dijalaninya, maka ia sudah pasti akan sampai ke dalam syurga. Jadi orang yang berilmu itu ialah orang yang menjalani jalan yang menyampaikan ke dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kerana itu mungkin sahaja kehidupannya agak susah dibanding dengan kehidupan orang yang memilih jalan mencari harta benda. Kerana memang telah disebutkan bahawa para anbiya itu tidak meninggalkan harta dan kekayaan, tetapi yang mereka tinggalkan hanyalah ilmu yang sudah pasti besar halangan dan rintangan untuk mencapainya. Kerana itu banyak orang yang tercicir di tengah jalan. Dia tidak sampai ke penghujung jalan. Justeru, dia berhenti di tengah jalan kerana tidak sabar menghadapi halangan dan rintangan. Namun, bagi mereka yang tabah, yang sabar, maka mereka akan bahagia di dunia dan mendapat kesejahteraan di akhirat kelak. Mudah-mudahan peringatan ini tidak berhenti sebagai ilmu, tetapi ia hidup sebagai amal yang membentuk peribadi.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah hidangan Allah. Oleh itu hadaplah hidangan Allah ini sepuas hati kamu. Hadis riwayat Al-Hakim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan solat yang akan didirikan kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah tempat yang terbaik keutamaannya kemuliaan dan darjat yang tertinggi serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab. Yang gerakkan awan. Yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka. Dan kemenangan ke atas kami. Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Sabar itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami. Tapi pada hakikatnya, sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu, kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
4: Salam FM. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahul khair dan juga salam Malaysia Madani kepada saudara yang terus bersama kami. Dengarkan Salam FM, salam untuk semua. Dan pada pagi ini kita bertemu di pagi Salam 4 hingga 8 pagi bersama Ana Ismi Amri. Dan kita berada juga di pagi yang indah, tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijri bersamaan 19 Mei 2026, hari Selasa. InsyaAllah moga semuanya dalam rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita doakan jugalah pagi ini, moga apa yang kita akan jayakan, lancar semuanya insyaAllah ya. Ada yang bekerja, ada yang belajar dan juga sebagainya. Sama juga kita nak doakan untuk delegasi-delegasi Malaysia yang ditahan oleh tentera Israel, di mana dalam misi Global Smooth Flotilla ke Gaza. Kita doakan yang terbaik insyaAllah ya. Dan ada beberapa yang ditahan pada pukul 6 petang semalam waktu Malaysia, dan katanya ada laporan yang terbaru juga, ada beberapa lagi rakyat Malaysia yang ditahan. Kita doakan yang terbaik insyaAllah. Moga Allah SWT melindungi delegasi Malaysia dan juga kesemua peserta-peserta dan juga delegasi Global Smooth Flotilla insyaAllah, kerana perjuangan mereka ya, untuk menunjukkan kepada dunia simpati kepada Gaza dan juga apa yang dilakukan terhadap Palestin itu adalah sebenarnya satu pencerobohan. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Moga Allah sentiasa membantu delegasi-delegasi Malaysia dan juga seluruh peserta-peserta Global Smooth Flotilla 2.0. InsyaAllah kita dengarkan Zain dan juga Rahim, Intim Man Ana. Salam FM, salam untuk semua.

0: Dalam kehidupan, kita pasti berhadapan dengan ujian dan cabaran. Ada waktunya kita letih, marah atau kecewa. Namun ingatlah, sabar adalah kunci yang mampu menenangkan hati kita dan membuka jalan penyelesaian. Sabar bukan bermakna berdiam diri tanpa berusaha, tetapi ia adalah kekuatan untuk tetap tenang, berfikir dengan waras dan bertindak dengan bijaksana. Dengan sabar, kita mampu menjaga emosi, memelihara hubungan dan mengelakkan keputusan yang kita sesali. Jadi, banyakkanlah bersabar dalam menghadapi apa jua dugaan. Kerana di sebalik setiap kesusahan, pasti ada kemudahan. Pesanan menjana minda ini dibawakan oleh Salam MMM.
1: Interaksi, suara anda kami hargai. Sebuah rancangan interaktif yang membincangkan topik-topik semasa menjadi polemik dalam kalangan masyarakat. Anda berpeluang berinteraksi bersama penyampai di Konti. Telefon kami 03-2288-7111 atau WhatsApp di talian 011-1317-2911. Interaksi setiap hari Rabu 12.15 tengah malam hanya di Salam FM.

Baik, sekarang ni 6.13 minit pagi. Untuk itu, kita nak bawakan saudara jugalah. Kita tinjau-tinjau di laman portal berita.rtm.gov.my. Tajuk-tajuk utama di laman nasional yang kita nak kongsikan kepada saudara. Yang pertama adalah 21 jemaah Malaysia terpilih tunai haji tajaan Raja Salman. Alhamdulillah . Seterusnya juga, sastrawan didik masyarakat fahami isu semasa. Upsi martabat tulisan jawi dalam hebahan rasmi. Kita kongsikan juga kepada saudara UPM, MPCA buka ruang kerjasama pelaburan inovasi universiti menjelang URIS 2026. UPM bersama Malaysian Private Capital Association ataupun MPCA yang membuka ruang kerjasama lebih luas antara universiti dan juga pelabur. Dan seterusnya, GSF 2.0, rakyat Malaysia yang ditahan Israel meningkat kepada 16 orang. Ini yang kita kongsikan tadi, kita doakan yang terbaik. Dan aktiviti perniagaan dan pelaburan pacu ekonomi negara. Proses penanaman padi di Kedah dalam fasa pembajakan Maha 2026 sasar pelaburan RM8 bilion perkasa belia ceburi pertanian moden. Dan yang terakhir kita nak kongsikan, jemaah haji ke-6 Malaysia meninggal dunia. Sama-sama kita doakan yang terbaik, insyaAllah. Moga Allah yarhamah. Di mana seorang lagi jemaah haji wanita dari Malaysia yang dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci akibat serangan jantung. Kita doakan moga Allah yarhamah ditempatkan di kalangan hamba-hambanya yang dikasihi, insyaAllah. Dan kita doakan juga untuk seluruh jemaah-jemaah haji Malaysia diberi kesihatan yang baik, diberi perlindungan oleh Allah SWT, dipermudahkan segala urusan, dan begitu juga dengan petugas-petugas haji kita, insyaAllah. Doakan yang terbaik untuk semua. Terdengarkan Roy Sa'yan, Lentera Terpuji. Salam FM, salam untuk semua.

0: Baik, mari bersama Anais Miamri. Alhamdulillah, sekarang ini 6.26 minit pagi. Dan sebentar saja lagi, kita nak kongsikan kepada saudara di Nida Ul Islam 6.30 minit pagi. Tajuk yang dibawakan pada pagi ini adalah rezeki banyak jiwa kosong. Tak guna juga eh. Tak guna juga tu memang tak ada dalam tajuknya. Rezeki banyak jiwa kosong saja yang tu ambil. Yang tambahlah sebenarnya eh. Jadi kita dapat manfaat insyaAllah, kita harapkan daripada perkongsian yang akan kita dengarkan sebentar lagi daripada asatizah kita. Dan ini kita nak kongsi tentang makluman penafian daripada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan ataupun MAWIP tentang ini insentif khas MAWIP kepada golongan asnaf di wilayah persekutuan bagi tahun 2026 ni, di mana RM1,000 seorang pula ditawarkan kepada 34,000 penerima bantuan kewangan bulanan dengan melibatkan perbelanjaan sebanyak RM34 juta. Allah, pandai dia buat poster tu, macam cantik sangat kan. Sebenarnya MAWIP menegaskan bahawa hebahan berkaitan insentif khas MAWIP berjumlah RM1,000 bagi tahun 2026 yang tular adalah tidak benar dan juga palsu. Jadi orang ramai dinasihatkan tidak menyebarkan maklumat tersebut dan hanya merujuk kepada saluran rasmi MAWIP untuk sebarang pengumuman terkini kan. Nanti kita minta mereka minta pula nombor akaun dan juga sebagainya. Hilang pula duit dalam semua akaun kita tu, ataupun semua duit dalam akaun kita tu lah kan. Sepatutnya dapat RM1,000, hilang pula RM1,000 lah kan. Rugilah pula insyaAllah eh. Apa-apa yang kita terima, poster ke ataupun maklumat-maklumat yang kita tidak pasti kesahihannya, boleh kita periksa lah ataupun kita cek semula dengan MAWIP ataupun Jabatan-Jabatan Agama Islam lain. Itu yang paling penting sebenarnya. Jom kita dengarkan seketika nanti Nida Ul Islam. Salam FM, salam untuk semua.
1: Assalamualaikum, Cah. Oh, Cah, bukalah pintu ni, Cah. Oi, penat dah berjalan lepas tadi lagi ni, Cah.
2: Ha? Azri, suami saya tu, yang saya sayang dia tu, dia sayang saya konon-kononnya tu, dia curang, akak. Dia ada perempuan lain, akak tahu tak?
3: Itulah orang panggil perasaan seorang isteri. Apa orang Inggeris panggil tu? Insting.
4: Menghalang suaminya nak berpoligami.
3: Tak biasa untuk membantahnya.
5: Ustaz Hakim banyak pokok pula hari ni. Hati-hati, Ustaz.
6: Keluarga Ustaz Akil setiap hari Isnin hingga Jumaat 1.15 minit pagi. Ulangannya 7.15 minit pagi. Hanya di Salam FM. Salam untuk semua.
7: Hari ini budaya hedonisme sedang merebak dalam kalangan masyarakat kita. Apa itu budaya hedonisme, tuan-tuan puan-puan? Budaya ini adalah satu kefahaman bahawa keseronokan adalah matlamat dalam kehidupan kita. Firman Allah, "Wamal hayatu dunya illa la'ibun wa lahwun waladdarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun afala ta'qilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Dan demi sesungguhnya, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Oleh itu, tidakkah kamu berfikir? Daripada ayat ini, kita belajar dalam dunia teknologi, dalam dunia yang menawarkan segala-galanya berada di hujung jari, dalam dunia yang hari ini menawarkan segala bentuk hiburan, keseronokan, marilah seketika kita pada hari ini, kita duduk sebentar, kita tanya kepada diri kita, adakah kita menjadikan keseronokan sebagai matlamat untuk kita hidup di atas dunia ini?
6: Hashtag Penyiaran Jakim.
8: Nida Ul Islam.
6: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezeki banyak, tapi kenapa jiwa kosong? Allahu Akbar. Ini isu yang berlaku pada saban hari. Kadang-kadang kita tengok seorang tu ataupun diri kita sendiri, lifestyle kita semakin meningkat. Daripada asalnya pakai kereta murah-murah je, uish, dapat upgrade kereta mahal. Yang latest, kereta EV. Oh, ada hybrid campur lah apa semua. Kan, rumah, asalnya duduk rumah setinggan, naik rumah teres. Lepas tu rumah banglo pula. Tapi kenapa stres ni masih ada? Masih ada, bahkan semakin meningkat. Jadi sebenarnya macam mana ni hidup aku ni? Aha. Ini masalah kita ni, dia bukan masalah pada kurangnya rezeki, banyak ke rezeki, tetapi ia terletak kepada keberkatan rezeki tu. Kadang-kadang duit banyak tapi hati sempit, kan? Sebab itu Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sadaqallahul azim. Ketahuilah, tahulah, ingatlah, dengan mengingati Allah barulah hati kita akan jadi tenang. Jadi nak ingat Allah ni perlu ke duit banyak? Tak perlu, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu kadang-kadang kita tengok ada orang tu biasa je hidup dia. Pakaian biasa, okey. Rumah pun biasa je. Tetapi bila kita tengok muka dia, air muka dia, senyuman dia, macam mana dia boleh happy? Aku ni punyalah duit banyak dalam akaun, tapi stres sana sini, orang tak suka, orang fitnah lah, macam-macam masalah, kan? Jadi tekanan, kan? Saya bagi contoh, kan? Jadi rezeki ni ibarat macam air laut. Kalau kita suka minum air laut, ada orang suka minum air laut? Tak ada, kan? Sebab apa? Lagi diminum lagi, lagi haus. Macam itulah rezeki yang tanpa barakah, kan? Lagi diminum, lagi haus, kan? Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, macam mana kita nak dapatkan rezeki yang berkat? Tak lain dan tidak bukan adalah kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dapatkan rezeki itu dengan cara yang Allah ajarkan, bukan dengan cara yang Allah tak suka dan Allah larang. Dan yang ketiga adalah dengan kita berkongsi rezeki yang kita dapat itu. Sebab itu dalam Islam adanya zakat, adanya wakaf, ada sadaqah, banyak macam-macam lagi. Tujuannya adalah dengan kita berkongsi rezeki tersebut, maka di situlah datangnya keberkatan yang tidak lain dan tidak bukan hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bab kata Hamka, janganlah kamu bersedekah ketika kaya, tetapi bersedekahlah kamu sehingga kamu kaya. Dan ini sebenarnya tips yang bukan hanya orang Islam amalkan, tetapi orang bukan Islam pun sebenarnya mereka sedar benda ni. Lagi banyak dia bagi, sebenarnya secara psikologi kita ada kesan-kesan dari segi psikologi, secara mental, secara kita punya tindak tanduk, kita akan terkesan apabila kita memberi kepada orang. Membuatkan benda itu secara langsung atau tidak, kita berjaya meningkatkan potensi diri, justru meningkatkan rezeki yang akan kita dapatkan dan kita peroleh. Jadi tuan-tuan perempuan, rezeki kita cari, kita buat sungguh-sungguh, tetapi yang lagi penting daripada itu, kita buat kerana Allah dengan cara yang Allah beri, dan kita kongsikan rezeki tersebut. Barulah dapatkan keberkatan, barulah jiwa tenang, bro, kan? Dunia dan akhirat, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Baik, pagi ini di bahagian salam kita nak kongsi kepada saudara. Topik pagi ni, kalau diberi peluang, masjid mana yang paling anda teringin sangat nak ziarah dan juga solat di sana? Kan? Jadi, mungkin ada yang terus terbayang Masjidil Haram. Mungkin, kan? Rumah Allah yang jadi impian seluruh umat Islam. Atau mungkin hati terdetik untuk sujud di Masjid Nabawi, dekat dengan makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada juga yang mungkin menyimpan hasrat ke Masjid Al-Aqsa, bumi yang penuh sejarah para nabi. Jadi mungkin pilihan saudara ni bukan yang jauh, kan? Mungkin ada masjid yang tertentu di tempat sendiri yang cukup dekat di hati, sebab ada kenangan dan juga ketenangan yang sukar digambarkan. Tapi kadang-kadang satu yang menarik ni adalah reka bentuk dan ukiran masjid tu, itu yang nampak berbeza antara setiap masjid tu. Betul tak, kan? Jadi pagi ni sebenarnya kita nak tahulah, kalau Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang, masjid mana yang paling sebenarnya saudara teringin nak ziarah dan juga solat di sana? Kenapa tempat tersebut ataupun lokasi tersebut, masjid tersebut begitu istimewa buat saudara? InsyaAllah boleh kongsikan kepada kami 03 2288 7111, ataupun boleh WhatsApp kami di di talian 011-1317-2911. Tak nombor pun tersasul 011-1317-2911. Zikran, taubat pendosa. Salam FM, salam untuk semua.

0: Glosari Islam.
1: Az-Zawahir. Istilah Az-Zawahir bermaksud aliran yang mengutamakan makna-makna yang zahir, yang nampak dan jelas di dalam sebuah dalil Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: #penyiaranjakim.
2: Baik, alhamdulillah, sum alhamdulillah, 6.45 minit pagi. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada peringat-peringat kita untuk Pak Mat UTM. Terima kasih. Wah, ada jemputan istimewa. Nanti kita, nanti saya baca, okey. Ada juga kita nak raikan juga sahabat pendengar kita Kak Nora Zila. Terima kasih dengarkan kami. Ada juga yang kongsikan kepada kami, orang yang tanya tentang rakaman pagi tadi. InsyaAllah Nida Ul Islam, nanti saya akan kongsikan. Roy, terima kasih. Saya dengar tiap hari di HFM, Masya Allah. Nanti saya kongsikan Roy. Dan kemudian pagi ni memang tajuknya memang sangat-sangat istimewa. Memang seronoklah untuk kita dengar, untuk kita dapatkan manfaat daripada perkongsian tersebut. Jadi di Facebook kami juga, di Salam FM, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang menyapa juga pada pagi ini. Alhamdulillah. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada pendengar kita, iaitu Nasiruddin Ali. Terima kasih juga Bonda Anggri. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi perlindungan terbaik. Moga kita sentiasa dalam rahmatnya, insyaAllah. Jom kita dengarkan daripada Fine, Cerita Cinta Kita. Salam FM, salam untuk semua.

Baik, terima kasih kerana bersama kami di Lembah Kelang, frekuensinya 91.1. Saudara boleh dengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan juga boleh tonton dan juga dengar keseluruhan saluran RTM di sana dengan percuma juga. Dan setiap masa, itu yang paling penting, 24 jam. Dan kita nak kongsi juga pada pagi ini, jangan lupa untuk ke media sosial kami, kongsikan kalau diberi peluang, masjid mana yang paling anda teringin nak ziarah dan juga solat di sana lah. Jadi sebenarnya setiap masjid ada cerita dan juga rasa yang berbeza. Saya bila sebut tentang masjid ni, saya teringat pada tahun 2023 rasanya. Saya pernah buat beberapa suara latar untuk memperkenalkan masjid-masjid satu Malaysia ni. InsyaAllah. Saya rasa lebih daripada 10. Alhamdulillah. Terima kasih juga saya ucapkan kepada penerbit waktu itu, Puan Rafidah. Saya ingat waktu tu kita buat kapsul untuk TV1. Untuk memperkenalkan masjid-masjid, termasuk Masjid Sultan Abdullah, Masjid TNB baru lagi, dan Masjid Negara, Masjid Putra, masjid yang berada di Pulau Pinang, Masjid Cina dan juga sebagainya. Banyak-banyak yang kita kongsikan. Alhamdulillah. Itu yang saya pun teringat juga. Saya hanya buat surulatar, tapi teringin juga rasanya. Apa yang saya baca menerusi surulatar tersebut, saya cuba bayangkan walaupun saya tidak pernah sampai. Oh, betul kan? Rasa macam rasa macam nak sangat pergi kan. Begitu jugalah seperti tajuk pada pagi ini. Mungkin pergi tengok masjid tu, bila kita tengok masjid tu, ada yang mungkin tenang bila melangkah masuk, ada yang buat hati rasa seronok, rasa macam satu mungkin yang tak dapat kita nak kongsikan, kan, rasa tak terluah lah. Jadi masjid mana yang mungkin anda teringin nak ziarah ataupun menunaikan solat di sana, jangan lupa untuk kongsikan kepada kami di media sosial kami pun boleh, ataupun boleh WhatsApp kami 011-1317-2911, ataupun telefon kami 03-2282-5656. Selepas ini utama 7 pagi, tepat 7 pagi untuk kita ketahui berita dari dalam dan juga luar negara serta berita sukan. Ini dia Mestika Nasuha. Salam FM, salam untuk semua.

0: Teman ketawa senang didapat, teman menangis payah dicari. Bila kita dalam keadaan tertekan, kita ada masalah, ya, kita perlukan bantuan, baru kita tahu siapa sahabat kita yang sebenar, sahabat sejati yang akan sama-sama membantu kita, mendoakan kita, memberi kita motivasi. Teman kita yang sejati, ramai orang terlepas pandang ni, ialah pasangan, anak-anak, adik-beradik, ya. Jadilah kawan sejati untuk dapat kawan sejati. Apa yang anda beri, anda akan dapat. Anda jadi teman yang sejati.
1: Salam FM.
2: Hashtag penyiaran Jakim.
3: Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
2: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
4: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
3: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM.
3: Salam untuk semua.

0: RUU pisah peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya dibentang bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi. Ke-16 rakyat Malaysia yang menyertai misi Sumud Global Flotilla GSF 2.0 ditahan tentera laut rejim Zionis Israel di perairan antarabangsa berhampiran Cyprus. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumud Nusantara SNCC Datuk Sani Arabi Abdul Halim Arabi berkata ia melibatkan 9 buah kapal.
1: Kita lihat kali ini mereka melakukan tindakan secara sengaja setelah diberikan peringatan, diberikan ugutan oleh harta peringkat dunia untuk buat sekatan, mereka masih melakukan tindakan ini. Jadi saya kira kita perlu faham lagi banyak kapal yang ditahan di atas laut, lagi banyak bukti yang sedang Global Sumud Flotilla kumpulkan untuk heret mereka ke peringkat antarabangsa iaitu ICC.
0: Antara yang ditahan ialah Zainal Rashid Ahmad, Ahmad Musa Al-Nuwairi Kalmaruzaman dan Hazwan Hazim Dermawan, dua wakil antarabangsa dari Pakistan dan Indonesia turut ditahan. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri menyeru masyarakat antarabangsa agar tidak lagi berkompromi atau tunduk kepada kezaliman Israel. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Datuk Seri Anwar menegaskan tindakan melampau tersebut bukan sahaja mencabuli hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa, malah jelas memperlihatkan kerakusan rejim itu dalam menyekat bantuan kritikal kepada rakyat Palestin. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya tindakan biadab rejim Israel yang memintas flotila kemanusiaan ke Gaza serta menahan lebih 100 aktivis keamanan termasuk 16 warga Malaysia. Rang undang-undang pindaan perlembagaan bagi pengasingan peranan Peguam Negara dan Pendakwa Raya dijangka dibentang di Dewan Rakyat pada 22 Jun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Othman Said berkata, draft pindaan telah siap dan mendapat persetujuan daripada jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pindaan perlembagaan berkenaan.
2: Dan saya berharap apabila kita bawa pindaan ini, ia akan menjadi satu pindaan yang bersejarah kepada negara kita, di mana sejarah kewujudan Peguam Negara daripada kemerdekaan sampai sekarang, kita wujudkan pemisahan antara Peguam Negara dengan Pendakwa Negara.
0: Datuk Seri Azalina Othman Said. Sistem penyimpanan tenaga bateri BES Santong Dungun Terengganu bakal memberi manfaat kepada kira-kira 40,000 isi rumah di kawasan berkenaan selain memperkukuh kestabilan bekalan elektrik di Pantai Timur. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof, projek yang dibangunkan Tenaga Nasional Berhad TNB itu penting selaras dengan pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara.
3: Kita masih ada sumber gas dalaman tapi masih tidak mencukupi dan kita perlu mencari energy mix yang lain. Hidro di Semenanjung mungkin tidak mencukupi. Begitu juga dengan biomass juga belum mencukupi. Melainkan kita betul-betul konsentrate untuk pastikan kita boleh menghasilkan biomass untuk tujuan coal firing dengan coal yang ada supaya ianya lebih mesra alam.
0: Datuk Seri Fadhilah Yusof, beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata penggunaan tenaga boleh baharu seperti solar memerlukan sistem sokongan bagi memastikan bekalan elektrik kekal stabil dan konsisten. Program Dokumen Pendaftaran Pelarian DPP bukan bertujuan membolehkan pelarian terus menetap di Malaysia, sebaliknya memastikan pengurusan pelarian dan pemohon suaka lebih tersusun, terancang serta berperi kemanusiaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pengurusan golongan itu kekal tertakluk kepada tiga ketetapan iaitu repatriasi, penempatan ke negara ketiga atau pengusiran selaras arahan Majlis Keselamatan Negara MKN No. 23 Semakan 2023. Berita seterusnya, pertumbuhan ekonomi negara terus menunjukkan prestasi memberangsangkan. Keluaran dalam negara kasar KDNK bagi suku pertama tahun ini mencatat pertumbuhan 5.4%. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pertumbuhan itu dipacu oleh pelaburan langsung asing FDI, pelaburan langsung domestik DDI serta perbelanjaan awam.
4: Kita tengok suku pertama tahun ni kan GDP kita masih kukuh lagi kan 5.4%, lebih tinggi pada unjuran awal yang 5.3. Dan kalau kita kupas apa dalam GDP tu, kita nampak FDI yang masuk telah mula membina GDP. DDI yang kita ada dalam negara pun masih banyak yang masuk dan juga public spending masih kuat.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Harga petrol RON 95 bagi majoriti rakyat yang layak kekal pada kadar RM1.99 sen seliter menerusi pelaksanaan Budi Madani RON 95, Budi 95 meskipun harga minyak dunia terus meningkat. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia Tengku Datuk Sri Zafrul Abdul Aziz berkata, kenaikan harga minyak dunia memberi kesan berantai terhadap kos harian rakyat termasuk pengangkutan, makanan serta rantaian bekalan. Katanya langkah mengekalkan harga bahan api itu mengambil kira kebergantungan rakyat terhadap petrol bagi meneruskan rutin harian selain memastikan pergerakan mereka tidak terjejas.
5: Bagi ramai keluarga, minyak ni keperluan asas.
6: Betul.
5: Ini bukan soal pilihan. Dia pergi kerja, hantar anak sekolah, balik kampung dan ini menguruskan kehidupan harian. Jadi bila minyak naik, rakyat bukan hanya membayar lebih di stesen minyak. Impact kepada rantaian bekalan itu tinggi. Masuklah harga barang, kos pengantaran dan sebagainya.
0: Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz. Luar negara, sekurang-kurangnya 6 individu terbunuh selepas seorang lelaki bersenjata melepaskan tembakan berhampiran bandar Mersin Selatan Turki, 8 cedera. Menurut laporan berita tempatan, 2 mangsa maut di sebuah restoran, manakala 2 lagi terbunuh di lokasi berasingan. Suspek dikesan melarikan diri dengan sebuah kenderaan. Polis menjalankan operasi besar-besaran termasuk menggunakan helikopter bagi mengesan suspek. Lelaki berusia 37 tahun itu dilaporkan menembak mati bekas isterinya sebelum keluar untuk membunuh. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Kongo sebagai kecemasan kesihatan awam susulan risiko tinggi penularannya ke negara jiran termasuk Uganda. Jurucakap PBB Farhan Haq berkata, keputusan dibuat selepas 2 kes jangkitan dikesan di Kampala, ibu negara Uganda yang bersempadan dengan Kongo. Perisytiharan tersebut menimbulkan kebimbangan bahawa wabak berkenaan mungkin lebih besar daripada yang dikesan setakat ini. Wabak tersebut dilaporkan melanda wilayah Ituri dengan lebih 482 kes disyaki direkodkan sejak April lalu. Setakat ini tiada vaksin berlesen atau rawatan khusus untuk wabak Ebola. Sukan, kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa, Malaysia menepati ramalan mara ke separuh akhir acara regu selepas menumpaskan Filipina 2-0. Skuad regu negara mengekalkan rentak selaku juara kumpulan A dengan meraih mata pertama 15-9 sebelum menang saingan kedua dengan 15-5. Skuad bimbingan Ahmad Jaiz Baharun akan bertemu Myanmar pada perlawanan separuh akhir selepas pasukan itu menewaskan India 2-0. Regu negara dibarisi Muhammad Syahir Muhammad Rosti, Fatam Adam dan Muhammad Aslan alias. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal meneruskan impian untuk merangkul gelaran apabila menewaskan Burnley 1-0 di tempat sendiri. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kai Havertz pada separuh masa pertama. Kemenangan itu mengekalkan The Gunners di puncak Liga mengatasi pencabar terdekat Manchester City dengan 5 mata. Namun City masih memiliki 2 perlawanan di tangan dan akan bertemu Bournemouth awal pagi esok. Skuad kendalian Mikel Arteta perlu menang perlawanan terakhir menentang Crystal Palace 24 Mei ini sebelum mengesahkan kejuaraan Liga buat kali pertama dalam tempoh 22 tahun. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: GSF 2.0 16, Rakyat Malaysia ditahan rejim Israel di perairan Cyprus. RUU pisah peranan peguam negara dan pendakwa raya akan dibentang bulan depan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Salam FM. Salam untuk semua.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Sabahul khair. Salam Malaysia Madani kepada saudari yang terus bersama kami. Terus dengarkan

0: Salam FM, salam untuk semua. Dengarkan kami di Lembah Kelang 91.1 dan juga di Melaka 102.5. Alhamdulillah, moga pagi ini pagi yang indah untuk kita semua. Kita berada di tanggal 2 Zulhijjah 1447 Hijri, hari Selasa, 19 Mei 2026 Masihi. Jom kita nak bawakan untuk saudara sama-sama dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
2: Assalamualaikum Ustaz Akil. Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Astaghfirullahalazim, ya Allah. Kasim, kenapa bagi salam macam tu? Ni pula mengamuk ni.
2: Akak, akak jangan buat tak tahu eh. Kita ni berjiran, kak. Akak tahu yang isteri saya lagi kan? Akak tahu kan sebenarnya kan? Kurang ajarlah perempuan tu. Tak diuntung. Perempuan jenis
3: ya. Jangan nak sambung eh. Kalau kamu sambung ayat tu, akak tak agak-agak tak tolak kamu keluar daripada rumah akak ni. Ya Allah, astaghfirullahalazim. Kasim, cuba buat bertenang. Jangan nampak salah orang je. Cuba tengok salah kamu juga.
2: Apa yang salah saya buat? Ha? Dia yang lagi rumah, bukan saya.
3: Astaghfirullahalazim.
4: Kasim, apa yang bising-bising ni?
3: Ya Allah, abang. Elok abang ada. Sebelum saya pula yang tak jaga lisan saya ni.
4: Okey, gini-gini. Dah. Kasim, duduk dulu. Sayang, pergi dapur. Buat air sejuk. Biar semuanya sejuk-sejuk belaka.
3: Astaghfirullahaladzim. Ya Allah. Baiklah, bang. Ha, ni. Asyik baiklah. Ada Pak Ustaz ni. Kalau tak, siap.
4: Aisyah. Pergi buat air.
3: Baik, bang. Maafkan saya.
4: Kamu datang ni pasal semalam, kan? Yang malam tadi kamu gaduh dengan Ain. Maaf, kami rumah sebelah kamu terdengar juga. Walaupun Kak Aisyah dah pasang kuat rancangan tilawah Al-Quran kat TV.
5: Nah, minta maaflah Ustaz. Itu sebab saya datang ni Ustaz. Saya tahu Ustaz mesti tahu. Ustaz dengar kan hari-hari kami bergaduh. Tapi semalam tu dia dah macam melampau lah Ustaz. Dia lari. Dia pergi macam tu je. Bukan apa tu Ustaz? Kau ajar betul lah.
4: Saya tak tahu apa masalah Qasim dan Ain hadapi. Tu hal peribadi Qasim dengan Ain. Tapi sebab kita jiran, dan kamu datang sendiri tanya pada saya, izinkan saya bagi pesanan boleh? Harap tak tersinggung Qasim.
5: Tak apalah Ustaz. Saya hormati Ustaz dan kepala saya pun dah buntu sekarang ni Ustaz.
4: Begini Qasim, dalam berbicara antara pasangan, perasaan paling penting dijaga. Amat mudah perasaan jadi sakit, sedih, marah hanya sebab kata-kata. Cara bercakap kita ni kena susun, kena pilih apa ayat nak diguna.
5: Apa maksud Ustaz? Maksud Ustaz cara saya bercakap ke?
4: Ya, Ain tu perempuan yang lembut. Masa korang gaduh tu, kamu bercakap marah-marah tu, dia tak menjawab pun.
5: Lembut? Lembut-lembut pun dia lari Ustaz. Dah ke keluar rumah macam tu je?
4: Kamu rasa dia lari sebab apa? Sebab sebelum ni korang bertengkar, Qasim balik-balik marah dia, balik-balik marah dia, tapi dia tetap ada kat rumah.
5: Mungkin sebab saya terlebih cakap hina dekat dia kot Ustaz. Mungkin dia tak tahan lah kot. Tak tahulah, tapi 5 tahun Ustaz kami kahwin. Patut dia fahamlah. Kadang saya ada baran saya. Sebab balik kerja penat. Patut dia patut tahu saya sayangkan dia sebenarnya Ustaz.
4: Macam mana Ain nak tahu awak sayang dia kalau tak pernah dengar perkataan sayang tu pada mulut kamu Qasim?
5: Ustaz, takkanlah dia tak tahu.
4: Antara hati dan lisan ni saling berkaitan, dan ia mempengaruhi amal perbuatan kita. Itu sebab Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, tidak lurus iman seseorang hingga lurus hatinya, dan tidak lurus hati seseorang hingga lurus lisannya.
5: Cakap saya ni, saya marah kan? Macam mana nak cakap elok?
4: Tu yang Rasulullah ingatkan kita, iman ni kena tambah lagi. Banyakkan solat, mengaji, datangkan sabar, bersihkan hati. Kita kena lawan hasutan syaitan yang suka lihat suami isteri bergaduh ni. Bila kita kuat tu, apa yang keluar daripada bibir kita tidak akan buatkan orang lain tersinggung dan kecewa. Kita kena tahu jaga adab dan bahasa.
5: Faham Ustaz, faham. Aduh, mungkin saya terlalu ikut nafsu marah Ustaz. Yelah, dia tak salah apa pun sebenarnya. Tapi saya tetap nak marah lah. Tapi sebenarnya saya sayangkan dia Ustaz. Ni dia dah lagi ni, macam mana Ustaz? Saya telefon dia banyak kali tak jawab ni. Macam mana nak cari dia Ustaz ni? Macam mana ni?
3: Sebenarnya dia ada kat rumah mak dia. Dahlah. Jemput minum
5: Rumah mak dia? Baiklah, terima kasih Kak. Ain ada kat rumah mak eh. Saya nak pergi jumpa dia lah. Saya nak minta maaf.
4: Tak cukup minta maaf, pujuk. Sebab kaum Hawa ni, apa yang mereka dengar, itu yang melekat lama dalam hati. Mereka ni akan pendam dan ia tak elok untuk hubungan suami isteri. Cuba-cuba bawa bincang. Itulah sebabnya kita kena jaga lidah. Sebab ia datang daripada iman yang bertambah. Ingat Qasim?
5: Baik, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz.
1: Keluarga Ustaz Akil.
0: Baik, alhamdulillah, itu dia kita dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Siapalah Ain tu sampai hati si Qasim. Qasim, menghargailah isteri anda Qasim ya. Okey, kita nak sambung untuk kongsi pada pagi ini. Kalau diberi peluang, masjid mana yang paling sebenarnya anda teringin nak ziarah dan juga solat di sana? Kita ada daripada WhatsApp kita, Juhamba First. Dia kata awal-awal first lah. Saya teringin nak solat di Masjidil Haram sebab dari kecil sebenarnya tengok Kaabah di TV dan semoga Allah jemput nanti. InsyaAllah kita doakan yang terbaik juga. Di Facebook kami juga ni, Zamri Ismail kata Masjid Kampung Laut Tumpat Kelate. Dan juga Masjid Al-Ilmi Kampung Dato' Ahmad Razali Dengke Selangor. Oh, ya ke? Saya rasa macam kampung laut ni macam familiar sangat. Kenapa ya? Tapi saya dua-dua masjid ni tak pernah sampai. InsyaAllah nanti kita try tanya Cik Google kenapa istimewa tentang Masjid Kampung Laut Tumpat dan juga Masjid Al-Ilmi di Dengkil. InsyaAllah nanti kita sama-sama check ya. Mungkin ada yang dengar pagi ni, macam pernah dengar ni masjid ni kan. Mesti ada yang mungkin mencari nama masjid tu. Kan? Mungkin selepas ni kita akan dengarkan juga Luar Tu Salam, insyaAllah. Dan ini dia Gigi dan juga Raihan, Sifat 20, Salam FM, salam untuk semua.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lughatul Salam. Hari ini kita nak belajar ayat dalam bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Maksudnya semuanya akan baik semula. 괜찮아질 거예요. Ini bila kita boleh guna. Selalunya kita ada orang susah, sakit, hati yang sakit, badannya sakit, bisnis yang turun, dan apa? Semualah kita boleh guna. Siapa yang macam susah-susah sekarang, rasanya susah-susah sekarang, kita cakap je 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Korang pun kalau hari ini ada hati yang susah ke badannya sakit ke, Mariam nak cakap 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Saya kau yo, saya tak boleh lah kalau saya cakap nanti bunyi cekodok semua keluar nanti. Tak boleh lah. Mother tongue kita adalah bahasa Melayu. Wah, cakap bahasa Inggeris pula begini. Okey, kita nak kongsi kepada saudara jugalah, kita nak sambung mungkin jika ada peluang yang diberikan kepada saudara-saudari ini kan. Masjid mana yang sebenarnya kita ingin ziarah dan juga solat di sana? Kita ada Pak An juga yang kongsi di WhatsApp konti kami. Oh, ni saya nak baca sangat ni. Salam saya Pak An daripada Perlis. Katanya saya teringin sangat nak pergi masjid-masjid yang selalu keluar di TV1 setiap hari Jumaat tu. Okey. Masjid Putra, Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin dan juga Masjid Negara. Tiga masjid di bawah JAKIM sebenarnya. Sambung apa Farhan kongsi. Katanya saya teruja sangat pergi KL pun tak pernah singgah masjid tu. InsyaAllah satu hari nanti kalau singgah, saya nak ajak ibu ayah ke sana untuk share sama-sama kegembiraan. Wah, okay, insyaAllah kita doakan adik Pak An. InsyaAllah satu hari nanti kalau ke Kuala Lumpur, kalau ke Kuala Lumpur tu dekat dah Masjid Negara, dah bolehlah untuk kita singgah kan. Kalau ke Putrajaya tu ada dua masjid yang boleh kita singgah, Masjid Putra dan juga Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Oh, ada juga yang tonton di TV1 solat Jumaat tu, nampak tu Pak An pun teruja nak tengok. Kalau saya pun mungkin berada di luar bandar, kampung halaman yang mungkin jarang sampai ke Kuala Lumpur, saya pun mungkin rasa teruja juga kan, nak sampai ke masjid yang ditonton di kaca TV. Okey, kita ada pendengar kita juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi di Jamri.
2: Selamat pagi. Apa khabar?
3: Alhamdulillah. InsyaAllah. Yang penting alhamdulillah, talian dah okey.
2: Ya betul. saya happy sebenarnya. Talian yang dah okey ni, Rustam yang happy.
3: Ya, saya happy. Sebab saya malas nak WhatsApp ni. Boleh je. Tapi lebih selesa kita berinteraksi.
2: Betul kan. Kita suruh hantar voice note sampai 3 hari saya tunggu. Tak datang voice note tu. Okey.
3: Dia bukan apa tadi Jamri. Senang. Di Jamri tanya, saya jawab. Saya tanya, di Jamri jawab. Senang bila berinteraksi secara direct.
2: Begitulah
3: ni kan.
2: Kita pas balik.
3: Betul.
2: Okey, kalau ada peluang ni, Rustam, kat mana rasa Rustam nak pergi masjid nak ziarah dan juga nak solat ni, Rustam?
3: Okey, kalau saya macam ada pendengar tadilah. Dia nak berziarah semua masjid. Saya kalau nak semua mungkin tak lah kot. Sebab orang dah cerita, walaupun masjid tu dah lama. Gahnya masjid tu, tapi saya tak pernah sampai. Walaupun saya pernah belajar dekat KL, tapi saya tak pernah sampai lagi.
2: Okey.
3: Iaitu Masjid Negara.
2: Faham. Dan
3: saya tak pernah masuk. Ramai orang cakap, gahnya masjid tu daripada tahun 90-an dulu lagi kan. Zaman-zaman saya pun, kita pun kecil-kecil lagi.
2: Ya, yeah, betul.
3: Setiap kali siaran langsung di TV, mesti Masjid Negara dulu. Cuma sekarang je, diorang dah pelbagai kan.
2: Ya, betul.
3: Saya pun dulu kerap juga tengok TV1, dengar live kan. Radio, di radio dengan live kan. Jadi macam tu lah, kita teringin lah bila kita jumpa kawan-kawan. Tanya juga macam mana gini. Oh, situ besar, situ gah, ada lambang-lambang negara kan.
2: Ya, betul.
3: Jadi itu yang membuatkan kita teringin nak jejak dan solat di situ.
2: Ada museum, ada makam pahlawan di sana
3: kan.
2: Ya, insyaAllah kita doakan satu hari nanti Rustam sampai kat sana.
3: InsyaAllah.
2: Halo-halo nanti kita boleh jumpa dekat je. Datang masa ada live solat Jumaat kat sana.
3: Allah Akbar. Mana boleh terus. Waktu tu di Jambi tengah bekerja.
2: Eh tak apa lah. Kita bawa sekali bekerja. Apa dia masalah? Tiba. Oh, solat juga kan? Bukannya bekerja tak solat. Begitu. Okey Rostam, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu dia Rostam eh. InsyaAllah kita doakan satu hari nanti. Ya Allah dekat je. Pulau Mutiara dengan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Teruk sangat punya. Kuala Lumpur dekat je. InsyaAllah kita doakan satu hari nanti. Jangan lupa nanti share dekat kami. Kita selalu ada live dekat Masjid Negara untuk solat Jumaat setiap bulan. Mungkin kadang-kadang ada satu kali, dua kali kan. Jadi bolehlah jumpa-jumpa kat sana. Selalunya di Masjid Negara tu Arif Razi lah. Boleh jumpa bergambar, selfie, OOTD macam-macam. Jangan sampai masuk dalam kolam Masjid Negara tu. Cukup. Cukup. Kan. Ke belakang nak ambil gambar sebab dia nampak benda 118 tu kalau dekat kolam tu. Takut masuk pula dalam kolam tu. Tak pasal-pasal pula kan. Okay, jom kita dengar daripada Faiz dan juga Intim ni dia eksplorasi. Salam FM, salam untuk semua.

Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.

Terima kasih kerana bersama Anis Biamri 4 hingga 8 pagi di pagi. Assalam, alhamdulillah. Kita nak kongsi, kita nak sambung kepada saudara. Kita nak bawakan perkongsian kita. Kalau diberi peluang, masjid mana yang paling anda teringin nak ziarah dan juga solat di sana? Okey, ada perkongsian daripada pegawai tentera kita Muhammad Amirullah Ithnin. Katanya alhamdulillah Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi saya dah berkesempatan menjadi tetamu. Jadi kalau diberikan peluang ke Masjidil Aqsa, masya-Allah, tabarakallah, Allahu akbar. Kita doakan yang terbaik. Begitu juga komen daripada Hajah Akmar Hamzah, katanya Aqsa, teringat arwah abah merasa pergi sana tahun 1999. Lama tu. Okey, kita doakan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan kita. Mungkin ada yang ingin nak bersolat ke Masjidil Al-Aqsa, kita doakan yang terbaik. Kita doakan moga pencerobohan ini dah tiada, dah kekal aman insya-Allah, moga negara Palestin saudara kita insya-Allah dapat dibangunkan semula, dapat hidup dengan aman, tenteram, tenang dan juga sebagainya, dan kita dapat ke masjid yang ialah telah dizerahi oleh para nabi dan juga sebagainya, iaitu Masjid Al-Aqsa. Kita doakan yang terbaik. Ada yang kongsi juga ni, ramai yang kata Masjid Al-Aqsa, masya-Allah, alhamdulillah. Kita doakan yang terbaik juga. Saya nak solat di Masjid Kampung Arwah Atuk. Di situ banyak kenangan. Saya belajar mengaji masa kerja. Kat mana tu? Oh, Sungai Petani. Okey, baik. Lain kali letak nama masjid tu supaya kita tahu di mana masjid tersebut. Nanti kita akan sambung nanti perkongsiannya. Kita nak dengarkan dulu Kak Bedah Tudung Bawal. Hey, Kak Bedah.

Assalamualaikum. Apa khabar pendengar-pendengar setia Salam FM yang Kak Beda sayangi? Tengah pergi kerja ke tu? Tengah menghadap jam ke? Biasalah dekat Malaysia ni. Bukan dekat Malaysia je. Dekat dunia ni mana ada tempat yang tak jam? Nak lagi pagi-pagi pergi kerja kan? Tak apa. Tengah duduk hadap jam tu. Dengarlah dulu bebelan Kak Beda. Baiklah, hari ni kan Kak Beda nak kongsi sikit tentang satu tabiat yang kadang-kadang orang buat tanpa dia sedar. Terutamanya kaum wanita lah. Kak Beda pun sama. Iaitu apa dia? Suka membeli belah di online. Sekarang ni kan tidak dinafikan lah membeli belah secara online ni. Barang memang murah-murah. Kadang-kadang kita tengok satu baju tu harga RM10. Ish, kita rasa rugi kalau tak beli, betul tak? Tambah pula ada free shipping, voucher diskaun promosi tengah malam. Akhirnya semua masuk troli, bukannya satu tampi sampai 20 barang kita beli. Kak Beda tak nafikan barang-barang harga tu semuanya murah. Tapi kita kena ingat, kalau dah 100 helai baju kita yang kat rumah dalam almari tu pun kita tak pakai lagi, kenapa kita nak beli lagi? Betul tak? Itu dah membazir namanya. Lepas tu, kita dah pening. Mana nak letak semua barang-barang yang kita beli ni? Dah semak jadinya kan? Dah ada, kita beli lagi. Kan dah membazir. Kita kena ingat ya, dalam Islam sendiri mengajar kita supaya bersederhana dalam berbelanja. Ingat juga Allah tak suka orang yang membazir. Dapat tak Ustazah Beda hari ni bercakap? Kadangkala kita beli tu bukan apa sebab terpengaruh dengan harga yang murah. Kak Beda tak cakap orang lah. Kak Beda pun sama. Dah tengok murah kan? Rasa rugi nak beli. Tapi sekarang Kak Beda ada insaf. Kak Beda rasa janganlah membazir, lebih baik duit tu kita simpan kan. Banyak lagi keperluan lain yang boleh kita beli. Kita boleh simpan untuk bantu siapa, bantu orang susah ke, atau ibu bapa kita ke, ataupun simpanan kecemasan. Sedekah pun lagi baik, betul tak? Tak payahlah nak membazir beli benda-benda tu semua. Ada tu sampai berhutang-hutang nak beli barang kat online tu kan. Tak patut. Kita kalau boleh hidup jangan berhutang kan. Kalau ada duit kita beli, tak ada duit tak payah beli, kita simpan saja. Jangan diikutkan sangat nafsu tu. Jadi nasihat Kak Beda, sebelum nak tekan butang check out tu kan, cuba tanya diri dulu, aku ni betul-betul perlu ke beli benda ni ataupun tak perlu. Kalau tak beli ada masalah besar tak? Kalau tak ada tak payah beli ya. Itu dia nasihat Kak Beda. Baiklah, Kak Beda rasa kat sini dulu Kak Beda membebel ya. Besok Kak Beda akan datang membebel lagi. Jadi seperti biasalah pesan Kak Beda. Kak Beda bukan nak mengata, Kak Beda nasihat je. InsyaAllah panjang umur, rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Baiklah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama kami. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua. Alhamdulillah. Kita nak sambung lagi perkongsian tentang masjid mana yang rasa nak pergi. Oh, ada yang share ni. Saya nak pergi Masjid Crystal DJ. Wah, hebat. Okey, nanti ajak sekali. Kita join sekali. Ada yang share juga. Ada satu masjid baru saya dengar dekat Bangsa. Oh, ada. Itu Masjid TMB saya rasa. Kan ramai. Ada yang juga sekarang ni buat konten masjid tour. Jadi, dekat situ sebenarnya kita boleh dapat lihat lah. Janganlah masjid tour ni memang banyak memperkenalkan masjid-masjid. Alhamdulillah kan. Semoga berterusan. Bukan saja masjid-masjid yang mungkin baru dan mungkin masjid-masjid yang jarang ataupun mungkin orang tak pernah tahu kan, kita bawa ramai penonton-penonton kita ke sana. InsyaAllah pahala tu pahala kan, kita bawa pahala sekali. Ramai yang share kata nak pergi Masjidil Haram dan juga sebagainya. InsyaAllah kita doakan terbaik. Ada yang kongsi, Fahmi dia kata, salam DJ, saya teringat masa puasa hari tu saya ada buat masjid tour. Banyak tempat jugalah saya pergi, tapi yang dekat-dekat dengan KL je lah. Antaranya yang best adalah saya ke satu masjid ni. Kata baunya Masya Allah. Memang sangat-sangat rasa diri kita bukan berada di Malaysia. Masya-Allah. Dan katanya waktu saya buat masjid tour tu, kita dapat lihatlah beberapa masjid. Bukan sebenarnya nak cari peluang berbuka pun, tak. Kita kadang-kadang bawa makanan sendiri dan juga sebagainya sebab kita nak merasai suasana masjid-masjid tersebut. Banyak jugalah di Kuala Lumpur, Masjid Negara, di Putrajaya pun kami pergi juga, termasuk di luar-luar Selangor dan juga Kuala Lumpur. Jadi Alhamdulillah kalau nak sebut nama masjid tu memang banyak sangat. Namun bagi saya, kita sebenarnya banyaklah tempat-tempat indah sepertinya rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala ni, bukan sebab kita nak bergambar semata-mata, tapi dalam masa sama kita nak rasakan ketenangan kan, kita nak rasakan kelainan di setiap masjid-masjid ni. Masya-Allah, ada yang bau seperti Masjid Nabawi dan juga sebagainya kan, ada yang sebenarnya bila sampai kat situ kita lihat binaannya seperti binaan-binaan warisan purba yang digabung dengan binaan-binaan terkini. Ya, macam-macam kan. Contoh macam masjid besi tu kita tengok di Putrajaya tu kan, memang digunakan struktur besi tersebut kan. Kalau baca di laman sesawangnya, di situlah sebenarnya kita dapat lihat bagaimana pembinaan-pembinaan masjid ni yang menelan kos belanja berjuta-juta ringgit dan juga bahan-bahan yang digunakan. Okey, terima kasih kepada pendengar-pendengar kita yang terus bersama pada ketika ini. Maaflah, ada yang minta lagu juga, saya tak sempat sebenarnya nak tunaikan. Nanti saya akan balas lagi mesej tu. InsyaAllah selepas ini kita akan bersama rakan saya dari stesen HFM. InsyaAllah akan mengambil lagi tugas bermula pukul 8 pagi. Alhamdulillah sampai ke penghujung tugasan bagi edisi hari ini. InsyaAllah moga baik-baik selalu untuk pendengar-pendengar kita. InsyaAllah Alhamdulillah akan kembali di pagi Salam 4 hingga 8 pagi esok. Terus dengarkan Salam FM 12.30 malam hingga 8 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89.3, 93.1, 105.1, 102.5, 95.6, 91.1. My Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.